0: diperbaiki.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
0: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
1: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
3: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
3: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
6: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
7: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
8: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
6: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
7: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
8: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
6: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini, ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar
9: kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
12: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air, tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari MTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV MTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas, dan telah kita ikuti tadi di Warta Berita Pagi RRI Pro 3 Jakarta. Teman-teman kita di Pontianak akan kembali menemani Anda nanti ya dengan ragam informasi di 97,4 FM ini. Nanti jam 9 kita akan hadirkan juga Cek Fakta dan Voice of Indonesia, selalu bersama di RRI Sambas.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini masih kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan kali ini satu di antaranya terkait dengan Kuburaya matangkan lahan GOR dan SNT bidik peluang pembangunan pusat. Dan di sini informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kuburaya mempercepat kesiapan lahan untuk pembangunan gedung olahraga atau GOR dan juga Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Kuburaya. Jadi upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi persiapan dan kesiapan lahan untuk pembangunan gedung olahraga dan juga Sekolah Nasional Terintegrasi yang berlangsung di ruang rapat Bupati Kuburaya pada Jumat lalu di tanggal 9 Oktober 2026. Dan Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan bahwa pembangunan GOR dan SNT ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan fasilitas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan untuk pembangunan GOR sendiri, pemerintah Kabupaten Kuburaya tengah mematangkan kesiapan lahan termasuk proses hibah lahan yang diproyeksikan dapat mendukung pembangunan stadion dengan kapasitas sekitar 15.000 tempat duduk. Dan Bupati juga mengatakan bahwa kebutuhan lahan ini untuk pembangunan GOR menjadi salah satu perhatian utama sehingga proses administrasi dan juga kepastian status lahan harus segera dituntaskan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan desain pembangunan. Dan selain itu juga pembangunan GOR di sini pemerintah Kabupaten Kuburaya nantinya juga terus mempersiapkan lokasi pembangunan sekolah SNT. Dan di sini pemerintah Kabupaten juga mendorong agar proses penetapan lokasi dapat segera dilakukan sehingga peluang pembangunan dari pemerintah pusat ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

saudara, kita tahu tak di bulan Oktober ni, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tu? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, boleh lah kalau gitu.
0: Di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah itu dia, cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih. Udah, yuk, ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
3: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
4: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
3: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
4: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
3: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
5: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, ini

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka

pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng raib mulai retak atau petir seli mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: 2,8 MHz.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, ketentuan berlaku syarat dan ketentuannya. Kendaraan terdaftar di wilayah NKRI dan masa berlaku STNK aktif. Namun faktanya, pendengar, dilansir dari turnbackshoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP atau sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendengar, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan oleh peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukanlah instansi yang berwenang untuk menetapkan atau memungut PKB.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sambas FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pendengar, burung enggang gading merupakan maskot provinsi Kalimantan Barat. Enggang gading merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang besar. Dengan suaranya yang nyaring, bisa menggema ke penjuru hutan. Satwa ini mampu bersuara dengan nada suara keras yang khas hingga terdengar jelas sampai sejauh 3 km. Enggang gading memiliki peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, berdasarkan daftar IUCN tahun 2018, burung enggang gading telah termasuk dalam satwa berstatus terancam punah dikarenakan tingginya tingkat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan juga tingkat perkembangbiakan yang lambat. Enggang gading memiliki ukuran panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 120 cm, serta panjang sayap antara 42 hingga 48 cm. Paruh dan tanduknya berwarna merah dengan bagian depan berwarna kuning. Ukuran tanduknya lebih besar dibandingkan paruh. Paruhnya berbentuk runcing pendek dan tidak bengkok. Dengan postur tubuh yang besar, bulu ekor yang panjang menjuntai, bulu mata yang lentik, bentang sayap yang lebar, tampilan kepala yang unik membuat enggang gading terkesan sebagai burung purba. Enggang gading sudah lama mendiami hutan-hutan primer di Kalimantan Barat. Meski mudah dikenali, namun sangat jarang dijumpai. Enggang gading atau rangkong gading menghuni hutan tropis yang lebat, dengan pohon-pohon besar dan tinggi pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 500 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Makanan utama enggang gading sangat spesifik. Sekitar 99% berupa buah beringin atau ara berukuran besar. Hanya hutan yang belum rusak yang dapat menyediakan pakan ini dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Makanan lain berupa binatang-binatang kecil hanya dikonsumsi sekitar 1% dari keseluruhan komposisi makanannya. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan enggang gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi enggang gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Jenis burung ini dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan telah tercatat dalam lampiran daftar jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut/2/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 memasukkan enggang gading sebagai jenis prioritas dalam kelompok rangkong.

Terima kasih pendengar, masih bersama di 97,4 FM ya. Dan tadi kita udah dengar-dengar ya lagu-lagu pop Indonesia yang hadir di ruang dengar kita pendengar ya, yang menemani Anda di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan terima kasih yang udah follow ya di berbagai akun media sosial kita. Nah, kali ini kita ke Desa Semangat, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas pendengar ya. Di warga yang ada di Dusun Senabah itu menemukan seekor ular piton albino saat pulang dari kebunnya. Wah, ularnya begitu cantik banget ya. Nah, ular dengan warna terlihat tubuhnya itu putih ke kuning-kuningan, ada corak-corak kuning lah gitu ya. Kemudian ditangkap dan dibawa pulang oleh warga. Nah, keberadaan ular yang terbilang langka ini menarik perhatian juga masyarakat yang ada di sekitar hingga menjadi tontonan warga. Wow, ada yang madahkan nih di kolom komentar yang kita kutip di Sambas Informasi ya. Katanya mahal ye. Ada yang madahkan itu ular sanca. Dan ya itu jarang sih ya untuk terlihat, biasanya ular-ular ini ditemui kayak ada pencinta ular kan ada ya. Nah, itu warna-warna yang kayak lucu-lucu gitu loh pendengar ya. Nah, ada yang bilang bahwa itu adalah ular sanca. Nah, tapi dari bentuknya itu dikabarkan itu bisa aja ular sanca atau ular piton gitu pendengar ya. Nah, itu kabar dari pendengar kita. Oke, dan kita lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita lebih ke gaya hidup. Kita kutip dari rri.co.id gitu pendengar. Nah, kali ini kita mengenal food coma. Apa-apaan tuh kayaknya. Nah, jadi pendengar, food coma ataupun postprandial somnolence ya, atau istilah medis gejala lemes gitu ya, ngantuk setelah makan. Nah, itu kayaknya saya deh. Ini gejala yang terjadi karena perubahan di sistem pencernaan dan juga hormon setelah makan besar. Nah, dikutip dari RRI melalui alodokter.com, gejala food coma ini terjadi ketika tubuh itu merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan yang tadi udah dilahap ya. Dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, itulah yang membuat aliran darah ke otak kita sedikit berkurang. Jadi miculah rasa rileks, ngantuk, lemes. Ini yang terjadi pada saya kayaknya. Makanya kalau pagi hari, kalau makan yang makan berat tuh memang berat bawaannya ya, pendengar ya. Jadi bawaannya ngantuk gitu ya. Apalagi setelah kita makan dengan jumlah yang mengenyangkan gitu ya. Dan penyebab utama fenomena food coma ini berkaitan dengan proses metabolis di dalam tubuh. Nah, kalau kandungan nutrisi yang masuk itu nggak seimbang, lonjakan insulin itu akan terjadi secara drastis. Itulah katanya yang memicu rasa kelelahan. Oh, rasa kantuk yang muncul itu jadi sinyal bahwa tubuh kita kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan sebagai produksi energi. Nah, kalau nggak ada tuh ya dukungan energi yang optimal, maka wajar aja tubuh kita itu akan kesulitan untuk mempertahankan fokus setelah proses pencernaan itu dimulai. Nah, gejala yang biasanya muncul dari food coma ini adalah rasa ngantuk yang sulit ditahan di dalam tubuh, yang mungkin terasa lemes dan berat ya, bawahnya memang waduh tepar mau tidur aja gitu. Nah, gejala lain yang muncul itu adalah sulit untuk berkonsentrasi dan mata itu terasa berat ya, segera pengen dipejamkan. Ini sambil ngomong juga mata pejam banget.
Kemudian nih pendengar, ada hal-hal yang memang meningkatkan resiko dari food coma ini. Jadi siapa nih yang relate, yang sama dengan saya ini? Yang pertama itu adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, kayak nasi, mie, pasta. Iya sih, ya setiap makan nasi atau makanan-makanan berat tuh kayak gitu sih. Apalagi dalam jumlah yang banyak lah, kalau agak banyak lah gitu ya. Tapi nggak tahu ya, tiap orang kan posisinya beda-beda ya. Jadi ya itulah yang katanya meningkatkan lonjakan kadar gula darah. Nah, setelah adanya lonjakan demikian, tubuh kita itu akan bakalan lemes, mudah deh untuk ngantuk gitu ya. Kemudian ya, selain karbohidrat yang tinggi, perlu juga nih kita hindari konsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak. Wah, lengkap dah. Karbohidrat tadi udah dimakan, lemak juga ada tadi. Nah, ini ternyata membuat sistem pencernaan kita itu bekerja jauh lebih keras untuk memecah lemak yang memerlukan lebih banyak energi. Nah, konsumsi makanan lagi nih dengan kandungan gula yang tinggi, nah itu bisa memberikan dorongan energi secara singkat tapi sesaat kayaknya. Semua di saya makan tuh ya, wajar ya, jadinya berat banget ya nih mata ya. Nah, setelah itu kadar gula itu akan turun kembali dengan cepat, itulah yang membuat tubuh kita merasa lelah dan ngantuk. Nih ya, lagi nih membuat food coma sering terjadi. Jadi itu adalah kebiasaan duduk santai atau berbaring setelah makan. Aduh, kok lucu jadiannya ya. Ini lagi santai di kursi nih sambil apa ya, bersandar ya di kursi ini ya. Jadi katanya ketika tubuh kita tuh nggak gerak, itulah pencernaan kita jadi lambat. Sehingga darah yang tetap mengalir ke pencernaan itu yang membuat tubuh kita lelah dan ngantuk. Iya ya, habis makan enggak bangkit-bangkit nih. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya food coma, itu disarankan mengkonsumsi makanan dengan porsi yang secukupnya. Nah, tiap dalam satu hidangan gitu ya, pastikan itu ada sayurnya, seratnya, atau mengurangi deh makanan-makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi. Nah, tubuh itu perlu konsumsi protein, itu penting juga untuk menjaga energi kita agar lebih stabil. Selain itu, hindari berbaring atau langsung tidur setelah makan. Itu bikin perut buncit gak sih? Ya, apalagi bawaannya jadi males untuk gerak dan beraktivitas. Jadi ya seimbang aja dah gitu ya. Kalau misalnya memang pagi hari, kan ada orang yang hampir ya, kita sebagian besar kali ya, makan pagi sarapan kita itu adalah makan berat gitu pendengar. Nah, ada juga yang memang ya harus mesti sarapan, kalau ada juga yang enggak. Nah, kalau saya ini sebenarnya tipe yang enggak bisa sarapan gitu ya, karena kalau setiap sarapan itu bawaannya ya malas aja gerak, walaupun porsinya enggak terlalu begitu banyak ya tuh pendengar ya. Nah, itu tadi ya, mungkin yang dikonsumsi itu dari segi porsi dan juga dari kontimen ataupun juga bagian-bagian kayak entah itu kurang sayur kah atau makanan protein kah yang kurang gitu, itu ya kali membuat tubuh kita jadi jauh lebih lemes gitu ya. Lagi gak gerak sama sekali setelah makan. Nah, ini nih kalau biasanya kayak Eca habis makan tuh langsung nih gerak gitu ya, kayak ambil buka mastah gitu, pengen nyapu kayak ngapi kayak, pokoknya yang penting badannya bergerak. Iya sih kalau sekarang emang lagi santai di kursi sambilan ngomong, mata setengah pejam sambil baca, dan ya menemani Anda karena sebagian menjadi tugas saya.
Oke, kalau mau pendengar gimana? Relate nggak? Ada yang sama sekali nggak berpengaruh atau ada tips tersendiri nih? Habis makan enaknya ngapain ya? Gitu ya, biar nggak ngantuk gitu dan lemes gitu ya. Oke, itu tadi sih sekedar informasi untuk Anda. Kita kenal yang namanya food coma yang ternyata relate sama saya. Oke, lanjut aja dah. Kita dengarkan lagu yang berikut ini dari Avio Kila ya, Tak Apa. Dan tetap bersama kami untuk ikuti informasi yang lainnya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan tadi udah kita dengar lagu dari Liodera, Panggil Aku Bayangan. Dan kali ini mungkin informasi menuju ke Pro 3 Jakarta, kita ke info kesehatan tentang kolang-kaling. Jadi pendengar, kolang-kaling atau Arwenga pinnata ini hasil olahan dari biji buah pohon aren muda dalam proses perebusan dan perendaman, dan dikenal punya manfaat mendukung kesehatan sendi lutut berkat kandungan gizinya. Tapi ini benar gak? Valid gak? Gitu ya. Dikutip dari RRI di halodoc.com, ya, kolang-kaling ini ternyata mengandung galaktomanan yang punya sifat anti radang, membantu meredakan nyeri sendi. Sementara kandungan lain seperti kalsium dan fosfor itu melumaskan dan juga memperkuat tulang dan sendi hingga menjaga cairan tubuh. Jadi kandungan galaktomanan ini berpotensi menekan peradangan di jaringan sendi sampai membantu meredakan nyeri. Nah, peradangan pada sendi pada penderita osteoporosis dan juga radang sendi ya, osteoartritis berdengar ya, sendi-sendi yang lain lah gitu ya, yang bisa menyebabkan rasa sakit atau kerusakan pada sendi. Nah, jadi kalsium dan fosfor inilah yang terdapat di dalam kolang-kaling, mengandung mineral makro yang penting untuk kesehatan tulang dan sendi. Nah, untuk itu konsumsi kolang-kaling juga ternyata benar bisa membantu memenuhi kebutuhan dua mineral di bagian tubuh kita. Nah, kolang-kaling yang segar itu warnanya putih bening, berengar, tidak mengandung ketidak kuning gitu ya, dan juga bertekstur kenyal, tidak terlalu lembek. Nah, kalau warna kolang-kaling terlalu keruh, kemudian berlendir tebal, itu tandanya kualitas kolang-kalingnya udah menurun. Nah, selanjutnya, kolang-kaling yang segar itu punya aroma alami yang lembut dan tidak menyengat. Kalau udah bau asam, udah busuknya juga cukup kuat, itu tandanya kolang-kalingnya udah nggak layak untuk dikonsumsi gitu, dengar. Jadi konsumsilah kolang-kaling yang segar gitu ya, biar bisa bermanfaat ya bagi kesehatan kita, dan pastinya juga disimpan di tempat ataupun wadah yang bersih dan higienis untuk menjaga kondisinya lebih baik ya. Nah, cara olah ya, kolang-kaling itu sebelum dimasak perlu dilakukan pembersihan, dibilas dengan air yang mengalir, pendengar. Nah, kolang-kaling yang mentah itu mengandung getah yang rasanya pahit banget gitu ya. Nah, kolang-kaling juga perlu direndam nih selama-laman untuk menghilangkan rasa baunya dan juga pahitnya. Dibilas 3 kali tuh, kolang-kaling barulah bisa dimasak dengan air mendidih selama 30-45 menit dan buang tuh air rebusan. Dan paling dianjurkan ya dengan hidangan yang rendah gula gitu ya, pendengar ya. Bisa dicampur dengan jahe, serai untuk menambah ataupun memaksimalkan manfaatnya. Oke, sudah jam 11, kita ikuti dinamika olahraga, tetap bersama di RRI Sambas.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
3: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Alla fin il a créé des opportunités. Deuxième temps totalement différent de le premier temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo David Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
3: Penampilan
4: tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
4: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang on ball. Kita dalam hati Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sampai juga angin dan rumput yang tidak rata semua itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
2: atau crosses, and that's it. I think they don't have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSM Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Dengan 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan paddle turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denny, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Dia mengaku telah berada di lombok sejak Kamis dan menempatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Ya banyak, ya. Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara. Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya. Di selfie sama siapa aja?
3: Banyak,
2: siapa-siapa aja.
4: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Syariah yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas mendengar lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan dengarkan pendengar, nanti teman-teman kita yang bertugas di Sambas siang ini akan menemani Anda lebih lanjut ya. Dan pastinya tetap bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur bagi seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladhi waswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI, sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan emakku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi.
3: Li, pancarnya sakit menyenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgih pun si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tengah jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia majak.

Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Kodah kawankan aku belanja keperluan rumah. Dah, boleh, Li. Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam. Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana? Hah? Ngapain ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik. Memang nih kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak ini diikin kantong plastik. Hah, inyan be, aku udah tahu. Kayaknya gimana kalau aku bawa belanjaanku? Makanya sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang. Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya. Aku lah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be. Aku bato jemu, selain ye kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai. Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
1: 74 tahun RRI.
2: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
5: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Akibat kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kri.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kri di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Helikopter MI-172 padamkan 3 hektar karhutla di Kuburaya.
3: 172, hari ini kami melaksanakan satu sorti penerbangan, kami melaksanakan WB di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 33 kali water drop.
2: Variasi menu MPG dongkrak selera makan siswa SMA Negeri 2 Pontianak.
4: Kalau ukuran kita sih dewasanya lumayan sih baik. Ya ayam kopek, ada ayam apa tuh yang biasa diiris tipis, apa nama apa ya? Nah, ya katsu.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 10 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Meiti Sudena, inilah berita selengkapnya. Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan helikopter MI-172 dan berhasil melakukan pemadaman 3 hektar lahan terbakar di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
5: Faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi kendala menghambat kurang maksimal penanganan karhutla melalui udara dengan helikopter waterbombing. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi FN-8424 operator melalui PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari ini helikopter MI-172 melakukan satu sorti waterbombing di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya dengan 33 kali water drop atau 132 ribu liter air, dan saat meninggalkan area kondisi titik panas atau hotspot masih berasap cukup tebal. Andi menuturkan luas lahan terbakar di Desa Teluk Bakung diperkirakan sekitar 6 hektar dan lahan yang berhasil dipadamkan diperkirakan 3 hektar.
3: 172, hari ini kami melaksanakan satu sorti penerbangan, kami melaksanakan WB di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 33 kali water drop dengan 132 ribu liter air. Saat kami menggunakan area, HS masih berasap cukup tebal. Untuk perkiraan lahan yang terbakar di sana kami perkirakan kurang lebih 6 hektar, dan untuk perkiraan lahan yang berhasil dipadamkan kurang lebih 3 hektar.
5: Andi menjelaskan meski sempat terhambat faktor visibility, namun karena perhitungan dan pengalaman dari pilot, misi pemadaman karhutla bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Andi mengatakan helikopter MI-172 mulai berangkat melakukan waterbombing dari Lanut Supadio Pontianak pada jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satuan Wilayah Polda Kalbar berhasil memadamkan 43,3 hektar lahan terbakar yang tersebar di puluhan titik di beberapa kabupaten.
6: Saat melaporkan hasil kegiatan harian Polda Kalbar kepada tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalops BPBD Kalbar pada Kamis malam, anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bagdalos Birops Polda Kalbar Brigadir Ervin mengatakan, pada Kamis kemarin Polda Kalbar melalui Satuan Wilayah Satwil jajaran Polres berhasil memadamkan 43,3 hektar lahan terbakar di puluhan titik di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Sintang. Brigadir Ervin menuturkan, dari total 43,3 hektar lahan terbakar yang berhasil dipadamkan itu berada di puluhan lokasi. Namun yang tersebar luas lahan yang terbakar berada di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, diantaranya Desa Air Hitam Hulu dan Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan 13 hektar. Desa Jambi, Kecamatan Manismata 0,2 hektar. Desa Ratu Elok, Kecamatan Manismata 0,2 hektar. Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan 15 hektar.
7: Baik, pemadaman dan pendinginan serta proyek karhutla satu jajar Polda Kalbar bersama TNI, BPBD, Manggarai, satu PP, MPA dan operasi terkait lainnya. Untuk yang pertama di Polres Kuburaya di Desa Tulbak, Kecamatan Sungai Ambawang, sudah pelaksanaan pemadaman selama 2 hari. Untuk Kayung Utara di Desa Sungai Mata-Mata dan Desa Matan, Kecamatan Sepanggilir. Untuk Polres Sintang di Kecamatan Cikungan Hulu, Selam Permai, Ambalong, Bungau, Tengah.
6: Brigadir Ervin menuturkan, pemadaman lahan terbakar di 4 kabupaten itu juga Polres Ketapang, Kuburaya, Sintang, dan Ketapang bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, dan OPD terkait lainnya juga melakukan ground check dan pendinginan di beberapa daerah yang masih terdapat asap dan baranya. Sehingga ketika personel meninggalkan lokasi, kondisi area yang terbakar bisa dipadamkan tanpa menyisakan asap. Rino Kartono, Mawardi, dan Rapika melaporkan.
8: Melaksanakan
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMA Negeri 2 Pontianak membawa perubahan positif pada tingkat konsumsi siswa. Variasi menu baru yang dihadirkan oleh pihak penyedia makanan terbukti mampu mendongkrak antusiasme dan selera makan peserta didik secara signifikan.
9: Upaya meningkatkan ketertarikan siswa terhadap makanan yang dibagikan sekolah terus menunjukkan hasil. Jika sebelumnya menu kerap terasa monoton, kini hidangan dirancang lebih menggugah selera, khususnya bagi remaja. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 2 Pontianak, Herfia Yunilasri menyebut, penyesuaian lauk pauk berdampak langsung pada berkurangnya makanan sisa di dalam kelas.
4: Kalau untuk menu sih, kalau ukuran kita sih dewasanya lumayan sih baik, menunya baik. Ya ayam goreng, ada ayam di apa tuh yang biasa diiris tipis, apa nama apa ya? Nah, ya katsu. Itu senang tuh anak tuh kalau katsu tuh. Ya ada rendang, menunya lumayan variasi.
9: Selain olahan daging, kehadiran pelengkap seperti sayuran dan buah segar juga turut memperkaya nilai gizi harian siswa. Meski terkadang masih ada porsi yang tidak habis terutama oleh siswi akibat porsi yang cukup besar, secara keseluruhan penerimaan murid jauh lebih baik. Siswa SMA Negeri 2 Pontianak, Priyo Putra Wijaya dan Nerissa Arfiana Fitri mengakui adanya perbedaan kualitas rasa dan variasi dibandingkan periode sebelumnya.
10: Untuk sekarang sih sudah lumayan bagus.
11: Iya.
10: Ya. Tapi untuk tahun lalu tuh kurang lah.
11: Iya, lauknya kurang.
10: Lauknya bisa kayak telur terus.
11: Telur terus.
10: Kadang ayam itu, kadang ayam goreng, ayam saus, ayam katsu. Itu sih bang, bervariasi juga. Kalau saya sih biasa. Kol, wortel, jagung, kacang panjang.
9: Meski antusiasme makan siswa meningkat, potensi makanan bersisa tetap diantisipasi agar tidak mubazir. Salah satunya dengan memperbolehkan siswa membawa pulang lauk jika belum sempat terkonsumsi di kelas. Dinamika ini menjadi catatan penting bahwa evaluasi berkala kepada pihak penyedia makanan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar program gizi pemerintah bisa semakin tepat sasaran, menyesuaikan selera anak, dan dinikmati secara optimal oleh pelajar. Rian Ivander Aldino melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami fluktuasi. Cabai rawit cakra dan kacang panjang mulai turun, sementara harga buncis dan tomat mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga ayam potong naik Rp2 hingga Rp3.000 per kilogram.
12: Perubahan harga sejumlah bahan pangan terjadi di Pasar Flamboyan Pontianak. Berdasarkan keterangan pedagang, harga sayuran terpantau bervariasi, dengan beberapa komoditas mengalami penurunan dan lainnya justru naik. Pedagang sayur Pasar Flamboyan Lia mengatakan harga cabai cakra yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000. Sementara harga kacang panjang turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebaliknya, harga buncis naik hingga sekitar Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat dijual seharga Rp35.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp25.000.
13: Ada yang turun deh, naik juga ini.
14: Kayak cabai, Bu?
13: Cabai. Cabai ini kan
12: sementara itu, harga ayam potong di Pasar Flamboyan juga mengalami kenaikan. Pedagang ayam Aspan menyebutkan harga ayam yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan tersebut telah berlangsung selama 4 hari terakhir. Menurut Aspan, kenaikan harga diduga berkaitan dengan meningkatnya harga pakan ayam yang didatangkan dari luar daerah.
8: Kisaran dari 2.000 sampai 3.000, Bang. Ya, alasannya kita tidak tahu kenapa tiba-tiba naik kayak gini.
12: Kenaikan harga ayam tersebut turut dirasakan pedagang dalam aktivitas penjualan sehari-hari. Keluhan konsumen menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang karena harga yang semakin tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian warta berita siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Di semua orang ke, adik namanya Sape. Loh, tang diam. Abang dah.
2: Ya, yeah, abang Sape.
1: Kau ada abang mutok be.
2: Dan kenal.
1: Dah apa abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Menggule-gule.
2: Nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
1: Senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

0: minta duit.
1: Nak ngapain Benong?
0: Nak beli es krim.
1: Yo, tadi kan hadi beri duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
0: Minta we pak.
1: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Di situ masa depan. Puna nong nabung 2.000 sehari beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa cobe?
0: Sehari 2.000, 2 hari 4.000, 3 hari 6.000, 4 hari ya.
1: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Anong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak nong beli.
0: Pun nabungnya di mana tapi pak iya.
1: Nah itu yo nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah bapak balikan dari dulu untuk anong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
0: Hore, kayalah anong menabung tolen tuh pak.
1: Iye, makanya mulai saat itu belajar nabung ye.
0: Aulah pak, mulai itu dia anong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan emakku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi.
3: Li, yang cari sakit menyenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgi pun si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tengah jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga ih, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: 107,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
5: Hidup sehat tanpa narkoba, berani

0: kasih. Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan, dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

tubuh kamu. Umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Wah, 10-10 pendengar ya. Bersama saya Cherry Lubis yang temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pendengar, rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda sore hari ini, ada Green Radio sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk temani sore Anda, yaitu koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 19 kita akan ikuti berita terkini yang dirangkum dalam Warta Berita Sentral oleh Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan mimbar agama Kristen dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mendengar mengawali perjumpaan kita sore hari ini, sebuah lagu dari Marion Jola, Dia Atau Aku.

gagal kuning sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar di Green Radio khususnya. Nah, pendengar memasuki periode dengan potensi hujan, persoalan genangan. Nah, ini tentu jadi perhatian ya pendengar, karena memang kalau di Pontianak sendiri itu kalau udah hujan agak lama, nah genangan banyak. Seperti itu pula pendengar, pemerintah kota Pontianak ini terus memperkuat penanganannya melalui normalisasi saluran drainase secara rutin. Salah satu yang jadi perhatian yaitu di Parit Tokaya, di mana ini merupakan saluran primer utama yang mencakup kawasan Kota Baru sampai Pontianak Selatan. Jadi pendengar, tiap tahun saluran ini tentunya mengalami pendangkalan sehingga perlu dilakukan pengerukan, baik itu menggunakan ekskavator ataupun secara manual. Pemkot Pontianak juga menambah 2 unit pompa berkapasitas besar untuk mempercepat surutnya genangan, terutama ketika hujan turun bersamaan juga dengan air yang pasang. Namun pendengar, pemerintah tentu tidak bisa kerjanya sendiri ya. Jadi kondisi drainase ini juga sangat bergantung pada kepedulian kita sebagai masyarakat untuk menjaga supaya salurannya bisa tetap bersih, supaya tidak menumpuk lah ya pendengar sampah di situ. Jadi jangan lupa kalau buang sampah di tempat sampah pendengar ya, jangan ke parit atau aliran, karena kalau misalnya dibuang ke parit atau ke aliran itu nanti bisa tersumbat alirannya, kemudian genangannya jadi lebih lama surut. Jadi pendengar, mari mulai dari hal yang sederhana ya, jangan membuang sampah ke parit dan saluran air, karena kalau menjaga lingkungan itu bukan cuma soal membuat kota kita lebih bersih, tapi juga membantu air ini supaya bisa mengalirnya lebih lancar, kemudian mengurangi juga nih pendengar resiko banjir dan genangan air.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Medis apaan sih?
1: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pendengar, ada kabar kali ini dari sektor pangan nasional, di mana Perum Bulog kembali mencatat capaian bersejarah dalam pengadaan beras untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation atau PSO ini mencapai lebih dari 4,1 juta ton setara beras, pendengar. Di mana angka ini sudah mencapai 102,88% dari target pemerintah, yaitu sebesar 4 juta ton maksud kami. Nah, pendengar, capaian tersebut juga bahkan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Bulog berdiri, melampaui rekor sebelumnya pada 2012 yang berada di angka sekitar 3,65 juta ton. Nah, pendengar, pengadaan ini dilakukan melalui jaringan Bulog di berbagai daerah, sentra produksi dengan melibatkan petani, kelompok tani, mitra penggilingan, hingga pemerintah daerah. Nah, pendengar, meski targetnya sudah terlampaui, Bulog memastikan penyerapan juga akan terus dilanjutkan sampai akhir tahun, dan harapannya stok pangan yang semakin kuat ini juga bisa mendukung stabilitas harga, kemudian juga memastikan bahwa kebutuhan beras masyarakat bisa tetap aman. Karena pendengar, di balik tiap butir beras yang tersimpan, ini ada hasil kerja keras para petani dan upaya bersama untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin akses berita selengkapnya, bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id. Setelah ini nanti, pendengar, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi terkini dari Kalimantan Barat yang dirangkum dalam berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: juga sih. Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC picu hujan. Sejumlah daerah di Kalbar terendam banjir.
3: Akhirnya OMC sekarang itu. OMC itu sudah sempat. Air itu hujan itu kan sudah ada ditimpakan kita dengan OMC. Makanya bulan ini seperti kemarin, semalam memang hujan lebat.
2: Menteri Pertahanan atau Menhan minta prajurit Yonif TP-833 kuasai tempur dan teritorial.
4: Kamu

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 10 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC yang dilakukan Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa terakhir membantu peningkatan curah hujan yang berdampak sejumlah daerah di Kalimantan Barat terendam banjir.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC dinilai sangat berhasil dalam meningkatkan curah hujan di Kalimantan Barat. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengatakan, dalam seminggu terakhir Satgas Udara sudah mengerahkan OMC di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, namun saat ini lebih difokuskan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Karena berdasarkan laporan yang diterima pada Kamis kemarin ada hujan di wilayah tersebut, namun untuk di Kabupaten Ketapang belum turun hujan.
2: Memang itu hasilnya OMC kemarin itu. OMC itu sudah apa? Air untuk hujan itu kan sudah ada ditimpa lagi dengan OMC, makanya jadi seperti kemarin semalam itu. Memang hujan lebat, ada beberapa tempat yang tergenang. Ya, oleh karena itu. Bukan berarti sudah berkurang titik api, kemudian yang lahan yang terbakar juga sudah berkurang, kita juga berkurang untuk penanganan karhutlah, tidak tetap saja melaksanakan seperti yang biasa.
1: Asrianus Bulo menjelaskan meski hujan sudah mulai turun, namun kabut asap masih menjadi kendala bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan waterbombing. Bahkan pada Kamis kemarin ada beberapa helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara tidak bisa terbang karena faktor jarak pandang atau visibility yang rendah. Rino Kartono, Fiko Aladi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti keterbatasan anggaran BPBD dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta pemadaman karhutlah. Berikut laporannya.
3: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Kabupaten Sanggau. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Perusahaan swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun pemadaman kebakaran. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berperan membantu penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Namun, ia menyebut data rinci mengenai kontribusi masing-masing perusahaan belum diterima DPRD Sanggau.
4: Tipis sekali di BPBD, gitu ya, dan mereka mengajukan tambahan anggaran. Dan sebagian kita akomodir, gitu ya, disampaikan supaya ada membantu. Tapi bagaimanapun karena anggaran kita sangat terbatas, ya dipaksa juga tidak bisa gitu. Tapi intinya tadi bagaimana pencegahan dan kerjasama multi pihak untuk menanganinya, termasuk melibatkan peran swasta, ya kan, perusahaan-perusahaan dan masyarakat. Nah, itu salah satu caranya gitu, dengan keterbatasan anggaran yang ada.
3: Ia berharap koordinasi BPBD, perusahaan, dan masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin meminta prajurit Yonif TP-833 Bumi Daranante menguasai kemampuan tempur sekaligus teritorial pembangunan. Selain siap menjalankan tugas militer di seluruh Indonesia, prajurit dibekali keterampilan khusus untuk membantu pemerintah daerah Sanggau di sektor pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.
5: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin meminta prajurit Yonif TP-833 Bumi Daranante menguasai dua kemampuan utama, yakni tempur dan teritorial pembangunan. Selain dituntut siap menjalankan penugasan militer, prajurit juga dipersiapkan untuk membantu pemerintah daerah melalui sektor pertanian, peternakan, kesehatan, dan juga konstruksi. Yang menegaskan kemampuan tempur tersebut menjadi bekal prajurit dalam menghadapi berbagai penugasan sesuai kebutuhan negara. Prajurit Yonif TP 833 Bumi Daranate juga harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang membutuhkan dukungan kekuatan TNI. Selain menjalankan fungsi tempur, Syafri menyebut Yonif TP 833 Bumi Daranate dipersiapkan untuk mendukung pembangunan melalui sejumlah bidang keterampilan khusus. Kemampuan tersebut diarahkan agar prajurit dapat membantu pemerintah daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Kamu dituntut dua kemampuan. Satu kemampuan batalion tempur. Kamu harus mahir menembak. Kamu harus mahir bela diri. Kamu harus mahir patroli di hutan. Karena kamu batalion tempur dan kamu harus siap ditugaskan di seluruh wilayah nasional.
5: Syafri Samsudin menambahkan, prajurit akan dibekali perlengkapan dan juga keterampilan sesuai bidang masing-masing untuk menunjang pelaksanaan tugas pembangunan. Melalui dua fungsi tersebut, BFTP 833 Bumi Daranate diharapkan mampu menjaga kesiapan pertahanan sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Sanggau. Oktav Randi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya.
7: PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun untuk saat ini, terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang, PT Pertamina Patra Niaga, Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan Pertalite dan Pertamax masih dipenuhi dari Pontianak. Kondisi terminal emergency loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek keselamatan atau safety untuk melayani pengisian kedua jenis BBM tersebut. Rizky mengatakan apabila kondisi kemarau terus berlanjut, Pertamina akan mengkaji kembali aspek keselamatan terminal emergency loading Tayan. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai kemungkinan pemanfaatan terminal secara lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keselamatan operasional.
8: Untuk upaya-upaya yang telah disenakan Pertamina itu cukup banyak, Bapak semuanya ya. Mulai dari operasional Pontianak berjalan 24 jam, penambahan terminal emergency direct loading Tayan, dan penambahan mobil tangki maupun awak mobil tangki. Untuk mobil tangki itu sendiri dari awalnya 107 unit jumlah mobil tangki, sekarang sudah ada penambahan support charter lebih kurang di 26 mobil tangki, Bapak. Jadi ada penambahan bantuan dari Jakarta, Jawa, JBB, dan JBT penambahan mobil tangki, termasuk penambahan jumlah awak mobil tangki yang sedang didalami sama transportir, lagi tambahkan proses rekrutmen juga, dan untuk menjaga MT kita tidak tadi fatik untuk mengirimkan BBM kepada masyarakat di daerah.
7: Selain memanfaatkan terminal darurat, Pertamina menambahkan sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot charter dari jumlah awal 107 unit. Tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, dan Jawa bagian Timur. Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, khususnya di wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasukan BBM ke Sintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran Pertalite dan Pertamax masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di terminal darurat Tayan dapat dikaji lebih lanjut. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Warga Kabupaten Sintang menyambut baik program pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak kendaraan pada bulan Oktober ini. Hal tersebut tentunya sangat membantu masyarakat. Berikut laporannya.
9: Warga Sintang Hamid menyambut baik diberlakukannya bebas denda pajak kendaraan bermotor dan absen pajak kendaraan bermotor pada Oktober 2026 ini. Hal tersebut sangat meringankan beban masyarakat.
10: Oh, senang Pak, soalnya kan apa, gak ada denda gitu Pak, cuma pokoknya aja gitu. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
9: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026.
11: Mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini.
9: Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Pembayaran langsung ke Samsat atau loket pembayaran pajak kendaraan bermotor lainnya yang tersedia di wilayah Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menyebut proyek tersebut direncanakan memasuki tahap lelang pada Oktober ini dengan lokasi pembangunan di lahan pemerintah daerah seluas 10,4 hektar. Kita ikuti laporannya.
12: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat direncanakan segera memasuki tahap lelang pada Oktober ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan rencana tersebut merupakan hasil konsultasi tim daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Pontianak. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar di kawasan Simpang Tanjung dan Entikong sebagai lokasi pembangunan. Proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar 700 miliar rupiah yang akan dilaksanakan dalam dua tahap pembangunan. Tahap pertama dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah, sedangkan tahap kedua sebesar 300 miliar rupiah dengan proses pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
13: Kabupaten Sanggau akan segera dibangun sekolah rakyat yang lokasinya berada antara Simpang Tanjung sampai Gentikong, 1 km kurang lebih sebelah kiri di situ. Ada lahan kita tenda yang mana lahan itu luasnya kurang lebih 10,4 hektar. Bulan Oktober ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu akan melakukan tender atau lelang proyek pembangunan sekolah rakyat ini sekaligus, namun akan dilaksanakan dua tahap. Total pembangunan yang akan dilakukan di sekolah rakyat itu adalah dengan nilai total kurang lebih sebesar 700 miliar rupiah.
12: Aswin berharap pembangunan sekolah rakyat ini dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga sekolah rakyat dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, konsulat Malaysia di Pontianak memanfaatkan kuliner sebagai sarana gastrodiplomasi atau diplomasi perut untuk mempererat hubungan masyarakat Malaysia dalam demo masakan. Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yakni nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Berikut laporannya.
14: Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari promosi kampanye pariwisata Visit Malaysia tahun 2026-2027. Dalam demo masakan tersebut, Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yakni nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Konsul Malaysia di Pontianak, yakni Idham Zuhri bin Muhammad Yunus, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk diplomasi kuliner yang dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat Malaysia dan Indonesia. Menurut Idham, kedekatan budaya antara Malaysia dan Pontianak membuat kuliner menjadi sarana yang relevan untuk memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat Kalimantan Barat. Idham mengatakan makanan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Kuliner tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan cara masyarakat membangun hubungan sosial.
15: Kolaborasi bersama ini dengan hotel-hotel, ibu content creator dan juga wartawan, reporters, agar dapat memperkenalkan makanan ini di masing-masing. Dan seperti kita tahu, Malaysia dan Indonesia kita mempertikan makanan. Makanan kita beribu-ribu kerja-kerja jenis. Ini adalah salah satu cara kami memperkenalkan Bukit Jala dan juga Sita Gama di Pontianak.
14: Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Idham juga mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Dirinya mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Tidak hanya menyaksikan proses memasak, para tamu undangan juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung pembuatan kedua hidangan khas tersebut. Konsulat Malaysia di Pontianak juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di Kalimantan Barat untuk memperluas promosi kuliner di Malaysia. Konsulat Malaysia juga membuka peluang kerja sama dengan pengelola hotel dan restoran di Pontianak untuk menggelar Malaysian Food Festival pada masa yang akan mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut laporannya.
16: Jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar yang dilaksanakan PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Ketua kontingen Kecamatan Serawai, Supardi, mengatakan persiapan dilakukan selama sekitar 2 bulan sejak diterbitnya surat edaran pelaksanaan Porsenijar. Peserta diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah hingga kecamatan, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari kontingen.
17: Iya, karena kami ini datang dari jauh, yaitu dengan membawa semangat itu ya untuk menang. Pastinya untuk menang, karena mengingat kita dari segi biaya itu juga mahal dari sana, kemudian juga medan geografis, ya perjuangan itu harus impas dengan hasil yang kita dapat. Itu tekad kita. Ini adalah ajang silaturahmi untuk semua guru-guru. Ya bagi kami ini adalah wadah yang memang luar biasa untuk bukan kami hanya itu hanya tugas di ruangan untuk mendidik anak kami, cuman kami ini guru-guru perlu juga untuk peningkatan motivasi kami sebagai pendidik.
16: Kontingen Serawai mengutus 29 peserta atau atlet dan 1 orang ofisial. Cabang olahraga yang diikuti yakni bulu tangkis, tenis meja, voli dan juga takraw. Sementara pada bidang seni, kontingen Serawai mengikuti lomba menyanyi solo dan 1 peserta pada cabang pembelajaran atau praktikum. Suparti mengatakan, jarak dan biaya menjadi tantangan tersendiri bagi kontingennya. Namun hal tersebut justru menjadi bagian dari perjuangan yang ingin mereka buktikan melalui keikutsertaan dalam Porsenijar. Bagi kontingen Serawai, Porsenijar tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan dan mempererat tali silaturahmi antar guru. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pendidik untuk membangun semangat dan motivasi di luar aktivitas mereka di sekolah. Dina Triana melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Silakan rekan Iskandar, laporan Anda.
19: Selamat sore rekan Ceri di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan dan terdapat kekabunan udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kuburaya, Ketapang, Sekadau, dan Melawi. Untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 11 Oktober 2026, kami perakirakan secara umum dominan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun diperkirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, dan malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 338 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Ketapang, Kayung Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Jerry.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, operasi modifikasi cuaca atau OMC picu hujan sejumlah daerah di Kalbar terendam banjir. Menteri Pertahanan atau Menhan minta prajurit Yonif TP833 kuasai tempur dan teritorial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

saudara, kita tahu tak di bulan Oktober ni, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tu? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Sherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kalau kita bicara soal 10-10 nih ya, siapa yang hari ini sudah check out? Nah, kira-kira check out apa tuh pendengar ya bulan ini? Ya, semoga Anda bisa check out barang-barang yang memang Anda butuhkan, pendengar ya. Semoga jangan sampai nanti uangnya check out barang yang diingini tapi kebutuhannya terabaikan, karena kebutuhan dan keinginan itu berbeda, pendengar ya. Jadi pastikan kalau Anda yang check out hari ini, jangan lupa pastikan itu memang kebutuhan Anda, bukan hanya sekedar keinginan belaka. Nah, karena kalau misalnya check outnya sesuai keinginan, nanti tabungannya habis, mendengar ya. Nah, kalau bagi Anda pendengar yang mungkin sore hari ini sudah berencana mau malam mingguan ya, semoga lancar rencana malam minggunya dan hati-hati di jalan pendengar, karena melihat-lihat keluar ini masih cuacanya agak mendung-mendung sepertinya ya, enggak yang cerah-cerah banget tapi mendung juga enggak ya mendung gitu. Jadi tetap sedia jas hujan dan payung pendengar ya, sebelum Anda pergi keluar, sebelum Anda beraktivitas, pastikan sedia jas hujan di jok motor dan payung di dalam mobil. Berkendaranya juga hati-hati pendengar ya, karena kalau kita lihat hujan sekarang, mendung tak berarti hujan, tak selalu hujan, sama seperti kata lagu Soulja berikut ini, tak selalu.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu, di mana ada hoax yang beredar di media sosial X atau yang dulunya kita kenal dengan Twitter, pendengar ya, di mana ada gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan terkait kendaraan produksi sebelum tahun 2000 nantinya akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Nah, pendengar, unggahan tersebut juga disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan kebebasan pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dalam kurung ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku, kemudian kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Nah, faktanya pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lainnya mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut tahun 2027 mendatang. Berarti informasi tadi adalah hoax, pendengar ya, atau berita tidak benar dan menyesatkan. Dan selain itu, klaim tersebut juga keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB ini, pendengar, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Nah, dengan demikian, pendengar, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Jadi, pendengar, hati-hati ya atas informasi ini. Kalau bisa saya lihat di sini ya, informasi ini disertai dengan gambar dengan background warna kuning, pendengar ya. Kemudian ada gambar mobil di tengahnya dan ada narasi seperti yang tadi saya bacakan di awal. Jadi hati-hati pendengar ya atas hoax yang beredar. Kali ini ada hoax terkait kendaraan produksi sebelum tahun 2000 nantinya akan bebas pajak di 2027 mendatang yang beredar melalui media sosial X atau Twitter yang diklaim sebagai hoax. Hati-hati pendengar, jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

0: That's it.
1: Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Sebuah lagu pendengar dari Tulus, Teh Hijau, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, sore-sore seperti ini saatnya keluar rumah biasanya ya. Sudah mulai nih mungkin beberapa mau keluar bersama keluarga atau bersama kekasih mungkin ya, mau malmingan. Nah, untuk itu pendengar, kami sampaikan informasi terkait lalu lintas di Kota Pontianak dan sekitarnya yang kami lansir dari Dishub Pontianak, CCTV lintas wilayah Dishub Pontianak, pendengar di kanal YouTube ya. Wow, baru saya buka pendengar, saya sudah terkaget sedikit. Ini dari Simpang Tanjung Raya, padat merayap pendengar ya, penuh sekali baik itu motor maupun mobil ya. Dari arah turun tol menuju ke Tanjung Raya 2 ini lagi hijau, begitu pula dari Tanjung Raya 1. Jadi bertumpuk sekali pendengar ini di tengah ya. Ada yang dari Tanjung Raya 1, ada yang baru jalan dari turun tol mau ke Tanrai 2. Nah, ini penuh banget pendengar. Jadi pastikan Anda yang mau melintas di sekitar Simpang Tanjung Raya, berhati-hati pendengar dan lebih bersabar lagi ya. Kalau lampu hijau baru maju, jangan lampu merah juga tetap maju. Oke, hati-hati pendengar yang melintas di Tanjung Raya 2 ya. Semoga ini segera terurai kemacetannya dan semoga ada aparat ya ini, karena memang kalau sudah mau masuk malam minggu ini pasti ramainya bukan main pendengar. Kemudian kita beralih pendengar ke daerah yang agak lengang, ini di Kota Baru depan SPBU Bundaran. Di sini kendaraan masih ramai lancar pendengar ya, tidak ada kemacetan, paling hanya antrian BBM nih yang cukup panjang di SPBU. Baik itu antrian mobil maupun motor, ini sampai sedikit masuk ke bahu jalan ya. Ada sekitar 2 mobil nih yang ada di bahu jalan. Kemudian motor juga sama, ini sampai masuk ke bahu jalan sedikit, tapi masih make sense ya antriannya pendengar. Kemudian kita ke Simpang Pajak. Nah, kalau di Simpang Pajak ini terpantau ada yang, aduh udah merah tapi masih maju nih. Ada yang tiba-tiba berhenti di depan lampu merah nih pendengar. Ada juga beberapa mobil pendengar yang sepertinya ini entah ditahan karena kelebihan muatan ya sepertinya ya, atau karena mogok. Saya juga kurang tahu, ini terparkir di depan dari arah jalan itu apa ya, kok saya lupa nama jalannya pendengar. Dari arah jalan yang Hoka-Hoka Bento pendengar ya, ini di depan sini ada 2 mobil. Kemudian saat ini terpantau dari Sultan Abdurrahman cukup ramai kendaraan, padat pendengar ya. Yang lampu hijau begitu pula di Ayani cukup padat tapi tidak sampai chaos ya. Kalau di sini masih rapi maju mundurnya ya. Kemudian kita beralih ke Simpang Garuda pendengar. Kalau di Simpang Garuda yang dari pantauan saya dari Jalan Tanjung Pura ini masih lancar. Begitu pula dari arah tol ya. Dari arah tol menuju Veteran ataupun Tanjung Pura juga masih lancar pendengar. Tapi sepertinya dari Imam Bonjol cukup ramai, ini sedang menunggu lampu hijau ya. Sudah mulai banyak motor yang maju-maju. Oke, kita beralih lagi ke Simpang Abdurrahman M. Sohor. Nah, kalau di sini kendaraannya, volume kendaraannya cukup ramai pendengar, tapi tidak menimbulkan kemacetan yang berarti kalau dari arah M. Sohor. Sementara itu dari Abdurrahman ini cukup banyak kendaraannya. Jadi bagi Anda yang melintas, harap bersabar karena jalan di sini juga agak lebih sempit pendengar ya. Dan saya sarankan sih kalau memang mau keluar, berangkatnya sekarang, karena nanti kalau sudah malam lebih penuh lagi kendaraannya. Hati-hati di jalan pendengar bagi Anda yang berkendara sore hari ini. Jangan lupa juga, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu kapan turunnya hujan ya, kadang bisa tiba-tiba. Jangan lupa sediakan jas hujan dan juga payung di mobil Anda, terutama bagi Anda yang berkendara dengan motor ya. Jangan lupa untuk sediakan jas hujannya. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, atuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

sebuah lagu pendengar dari Budi Doremi, tolong, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini kami informasikan terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 nanti akan berkumandang pukul 17:36. Dan pendengar, sementara Anda mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

Ah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
2: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
2: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai. Biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Ngapa be? Kau ye be ngapa?
1: Ngapa dek?
0: Dek indak ngapa ye? Tang dan sadar-sadar.
1: Ape me? Dan jelas lalu.
0: Kaulah dan jelas dan peka.
1: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan festival mawar setiap tahunnya.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Serius amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antar pakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya pernikahan dan per

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun, artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya. termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini lebih, dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anu Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui

0: wanita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
2: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
3: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
2: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
3: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
2: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
3: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
5: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada dua ikhtisar, dua kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
4: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turat di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
6: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
4: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
7: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1 sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24 tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabeli 2.3 RRI tersumber darah untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen edisi hari ini 10 Oktober 2026 dengan tema Tuhanlah Penolong Hidup Kita. Bersama Hendro E. Adonis yang akan menyampaikan mimbar hari ini pendengar nantinya. Saya Cherry Lubis juga pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini, dan nanti setelah ini ada rekan saya Budiman yang menemani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Saya Cherry Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda, dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen setelah satu buah pujian dari Warren Sihotang dengan judul Kumasuki Gerbangnya.

Dengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Enrel Wanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan, biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menolong kami untuk mengerti dan bisa melakukan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, yang berbunyi demikian. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, Ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Demikian perenungan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan belajar dengan satu tema, Tuhanlah penolong hidup kita. Ketika manusia menghadapi tekanan, maka yang sering dilakukan adalah merenungi nasib sialnya. Hal tersebut disertai dengan keputusasaan, kemarahan, cacian, dan lain-lain yang sebetulnya dikendalikan oleh desakan tekanan hidup. Tekanan hidup biasanya terasa amat besar ketika kita menyadari ketidaksanggupan kita menghadapinya. Seorang pemuda dalam beberapa waktu belakangan memposting status rohani di media sosial, seolah-olah ia ingin menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa dalam rentang waktu yang masih lama, ia mencaci maki dengan begitu hebat karena satu persoalan yang begitu menyakiti hatinya. Caciannya ini ia biarkan terungkap bagi publik, sementara ia menikmati perbuatannya tanpa rasa bersalah. Mungkin orang sering berpikir bahwa tekanan hidup selalu berorientasi pada reaksi-reaksi yang demikian. Tetapi berbeda dengan Daud, ketika ia diperhadapkan dengan Absalom dalam rantai permusuhan antara ayah dan anak. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, yang menarik dari teks ini adalah bahwa Daud bermazmur bagi Tuhan ketika ia dalam masalah. Ia memuji Tuhan di saat keputusasaan menjadi pilihan yang sebetulnya lebih masuk akal. Ia melampaui tindakan-tindakan manusia yang berorientasi pada kelemahan-kelemahan manusiawi yang sering tidak berdaya di hadapan tekanan hidup. Persoalan tentang ia lari dari Absalom sebetulnya merupakan keterusirannya dari zona nyaman ketika Daud telah menjadi raja. Daud adalah korban kesepakatan gelap Absalom dengan orang-orang Israel yang berhasrat merebut kekuasaan, dan ia harus berlari menjauhi Absalom sebab nyawanya ikut terancam. Mereka yang melawan Daud pun tidak sedikit, sebab teks menyebut ungkapan Daud bahwa ada banyak orang dalam ayat yang kedua dan ketiga.
Dalam ayat 2 di frasa betapa banyaknya lawanku mengindikasikan bahwa lawan Daud semakin meningkat dan bertambah. Lawan menjadi banyak karena ada unsur saling mengajak. Yang bersedia untuk diajak pun adalah orang-orang yang saling sepaham dan sepakat dalam satu tujuan. Mereka berpartisipasi untuk memusuhi seseorang yang menjadi objek lawan mereka, yang dalam hal ini adalah Daud. Maka saudara pendengar yang terkasih, ketika Daud memperhatikan mereka, ia melihat sejumlah besar orang-orang yang saling bersekongkol satu dengan yang lain, dan semacam ada satu kekejutan yang menghampirinya sebab jumlah tersebut semakin banyak dan melampaui pikirannya. Pernyataan Daud menegaskan tentang kelemahan dan kekurangannya dalam menghadapi para lawannya. Ia mengungkapkan bahwa mereka yang bangkit menyerangnya terlampau banyak. Karena itu tampaknya ada ketidakseimbangan jumlah yang harus diwaspadai. Nah, situasi tersebut sedemikian beratnya hingga seruan tersebut diarahkan kepada Tuhan. Daud memahami betul bahwa Tuhanlah satu-satunya penopang yang sanggup menolongnya menghadapi sekian banyak lawan. Banyaknya jumlah yang menggetarkan tersebut hadir dengan kata-kata yang tampak melemahkan Daud, yaitu baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Menghadapi kata-kata yang bertujuan menjatuhkan kita adalah persoalan yang tidak mudah. Siapapun dia akan sulit berhadapan dengan kata-kata, sebab kata mengungkapkan realitas yang berkaitan langsung dengan kondisi fisik dan fisis manusia. Seorang pemuda begitu lemah dan seakan-akan tidak memiliki kekuatan. Hal tersebut bercampur dengan kemarahan yang sangat luar biasa. Ketika ia mendengar bisik-bisik yang jelek tentang dirinya dari orang-orang yang ia cintai, ia berpikir untuk memutuskan relasi yang begitu menyakitkan hatinya. Begitulah pengaruh dari kata-kata yang dapat mematikan karakter seseorang. Maka saudara pendengar yang terkasih, seringkali terhadap kata-kata satu orang saja sudah membuat kita bereaksi dengan begitu keras, apalagi terhadap sekian banyak orang yang dihadapi oleh Daud. Ini adalah persoalan yang tidak mudah, sebab Daud dikerumuni oleh sindiran dengan kebencian yang amat menyinggung kepribadiannya. Secara fisik, Daud harus berlari untuk menjauhkan diri dari ancaman kematian. Tetapi ucapan-ucapan yang menjatuhkan dia pun mengikuti proses pelariannya. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang yang sedang bergumul dengan persoalan yang begitu mengancam derajatnya kemudian diperhadapkan dengan sindiran yang menyakitkan. Situasi yang demikian tentu saja sangat sulit untuk diterima. Pada waktu Daud lari dari Absalom, ia sekaligus mempublikasikan kehancuran reputasinya. Sebab bagaimana mungkin seorang raja yang demikian tersohor pada masanya dan diagungkan karena tangguh dalam menghadapi para musuh yang memeranginya, kini harus lari dari ancaman. Secara psikologis, Daud sudah amat diganggu. Tetapi kesakitannya bertambah ketika orang berkata, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tekanan hidupnya tentu bertambah berat untuk ia tanggung. Meskipun demikian, menarik untuk diperhatikan bahwa dalam kondisi yang demikian itu, keyakinan Daud tetap kokoh. Kalimat yang muncul sebagai wujud keyakinannya adalah, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud memahami betul kegunaan perisai ketika menghadapi musuh dalam peperangan. Perisai adalah pelindung dari serangan senjata tajam yang mematikan, entah pedang, tombak,
panah dan lain sebagainya. Manusia yang tidak kebal dan rentan dilukai oleh benda-benda tajam yang mematikan dapat berlindung di balik perisai. Kegunaan perisai tersebut digambarkan sebagai bentuk perlindungan Tuhan. Tetapi perlindungan Tuhan tentu lebih meyakinkan dan menjamin keselamatan Daud. Perisai hanyalah cara Daud memahami perlindungan Tuhan, tetapi tidak dapat mewakili Tuhan secara utuh, sebab Tuhan melampaui penggambaran yang ada. Secara harafiah, perisai tidak dapat sepenuhnya melindungi Daud dari ancaman banyaknya lawan yang dihadapi olehnya. Tetapi kehadiran Tuhan sebagai perisai dapat memberi perlindungan sepenuhnya baginya. Tidak ada perisai hidup yang baik selain Tuhan satu-satunya. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, selanjutnya Daud mengungkapkan tentang Tuhan bahwa Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Kau beri aku kemenangan dan Kau besarkan hatiku. Secara sederhana, kata kemuliaan dipahami sebagai kemenangan, dan kata mengangkat kepalaku dipahami sebagai Kau besarkan hatiku. Kalimat tersebut diungkapkan menurut kondisi Daud yang semula mungkin telah berpikir akan kekalahannya dan juga tentang harapannya yang amat kecil untuk keluar dari persoalan hidup yang sedang dia hadapi. Namun kehadiran Tuhan mengubah semuanya. Perlindungan Tuhan mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Tuhan mengubah orang-orang yang kalah menjadi menang, dan mengangkat atau membesarkan orang-orang yang terjatuh atau berkecil hati. Terhadap keyakinan yang demikian tersebut, Daud memberi respon yang meyakinkan, yaitu dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Seruan yang nyaring tersebut mengandung keyakinan bahwa kuat, yang begitu kuat sehingga diekspresikan dengan lantang dan tanpa ragu-ragu. Dalam keyakinannya, Daud memperoleh apa yang ia perlukan, yaitu jawaban Tuhan yang penuh dengan kepastian. Istilah gunungnya mengandung pengertian lambang keabadian Tuhan, teguh kokoh menjadi objek dari kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Pengertian-pengertian tersebut mengindikasikan bahwa jawaban yang berasal dari Tuhan sesuai dengan naturnya yang kokoh, abadi, dan mulia. Artinya jawaban Tuhan itu kokoh atau tidak tergoyahkan oleh kekuatan manapun dan tetap berdiri tegak di tengah arus ketidakpastian. Sifatnya yang abadi tidak dirampas oleh waktu manapun juga. Sebaliknya, Ia mengendalikan atau menggenggam waktu dalam ketetapannya yang tidak terubahkan. Selain itu, kadarnya yang mulia membuat janji tersebut murni dan tidak dapat usang oleh apapun. Kemuliaan Tuhan sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, sebab Tuhan telah sempurna dalam segala hal. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan menjawab seruan Daud menurut naturnya yang begitu lengkap dan sempurna, sehingga mustahil jika tidak tersedia jalan keluar bagi Daud. Jalan keluar tersebut begitu pasti sehingga Daud dengan penuh percaya berseru kepada Tuhan. Ketika Daud mengarahkan diri kepada Tuhan, ia sedang terarah pada gunung batu yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Jawaban tersebut terlindung oleh gunung batu sehingga tidak dapat dirampas atau diambil alih oleh keraguan-keraguan kita sebagai manusia. Tuhan melindungi jawabannya seperti gunung batu.
Karena itu, ketika jawaban tersebut diterima dari Tuhan, maka kepastiannya teguh. Hal itulah yang membuat Daud merasa aman. Dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara pendengar yang terkasih, tantangan yang dihadapi Daud begitu besar sehingga tidur dan bangunnya pun menjadi suatu kesempatan yang begitu berharga. Ia tidak lagi menikmatinya seperti sebelumnya. Sebaliknya, hidupnya kini diliputi oleh sikap berjaga-jaga terhadap ancaman musuh. Oleh karena itu, ketika Daud mengungkapkan seruannya dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, sebetulnya ia menyadari bahwa hal tersebut hanya dimungkinkan oleh Tuhan. Daud begitu menghargai tidur dan bangunnya, sebab hal tersebut merupakan karunia yang luar biasa. Ia tidak menganggap tidur dan bangun sebagai sesuatu yang dialami biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Tetapi ada kualitas hidup tertentu yang terkandung di dalamnya, yaitu topangan Tuhan. Artinya, jika Tuhan tidak menopang, maka tidak mungkin Daud bisa membaringkan diri, tidur dan bangun. Daud berada dalam ketegangan luar biasa yang tidak dapat memungkinkan ia aman. Tetapi Tuhan begitu baik kepadanya sehingga keamanan yang tampak tidak mungkin tersebut dapat dialami oleh Daud. Karena berakar dari topangan Tuhan itu sehingga Daud berkata, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Ia tahu bahwa puluhan ribu orang itu bukanlah ancaman yang sepele. Sebaliknya, hal tersebut adalah ancaman yang amat besar. Tetapi Daud menyatakan ketidaktakutannya terhadap sekian banyak orang. Ini adalah suatu pernyataan yang amat berani dan merupakan spontan iman. Tidak semua orang dapat mengungkapkan pernyataan yang sama ketika menghadapi masalah yang besar. Seringkali orang yang berharap agar masalah dapat diringankan menurut kadar kekuatannya agar mereka mampu menghadapinya. Tetapi Daud amat berbeda. Daud hanya menyatakan sikap yang siap menghadapi puluhan ribu orang yang mengepungnya. Saudara pendengar yang terkasih, Daud berani bukan menurut kemampuannya, tetapi karena tangan Tuhan yang menopangnya. Selanjutnya, dalam mazmurnya Daud berseru, "Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik." Di sini Daud berharap penuh kepada Tuhan sebab keyakinannya hanya dapat didasarkan pada pertolongan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat memukul rahang para musuh yang sedang gencar menjatuhkan dia dengan kata-kata mereka. Jika rahang dihancurkan, maka seseorang tidak dapat lagi mengungkapkan kata-katanya. Orang dapat tetap tinggal dalam rencana-rencana kotornya, tetapi tanpa rahang mereka tidak dapat mengungkapkan kepada sesamanya dalam tujuan bersekongkol untuk mencelakakan orang lain. Jadi jika rahang mereka dipatahkan, mereka tidak ada gunanya, puluhan ribu orang tanpa suara. Daud melihat ketidakberdayaannya musuh di tangan Tuhan, sehingga membuatnya tetap kokoh meski ia sendiri lemah. Daud memahami bahwa keyakinan kepada Tuhan mutlak setiap waktu bagi Tuhan, bagi manusia. Meskipun apa yang diharapkan belum terjadi, namun kepastian akan jawaban Tuhan adalah hal yang kokoh yang tidak dapat diragukan.
Dasar keyakinan itu jelas sehingga orang percaya di segala tempat dan keadaan harus memegangnya erat-erat. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Daud kemudian menutup mazmurnya dengan satu ungkapan, yaitu dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kalimat ini merupakan kesimpulan yang penting, sebab tidak ada pertolongan yang lebih baik dan sempurna selain pertolongan Tuhan. Ini adalah pengakuan mutlak yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Pertolongan yang sesungguhnya tidak pernah datang dari mana-mana selain Tuhan sendiri. Sebab berkat itu hanya datang dari Tuhan, bukan upaya manusia untuk terlihat diberkati. Karena itu, pengakuan kita akan pertolongan yang kita terima haruslah selalu terarah kepada Tuhan. Hanya dari Tuhan sajalah pertolongan kita. Maka yang menjadi penutupnya bagi kita malam hari ini adalah, hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan pergumulan. Lawan selalu ada di sekitar kita. Karena itu, setiap hari kita memerlukan pertolongan. Mungkin ada banyak penolong yang sedang menjadi target kita untuk mencari perlindungan, tetapi harus disadari bahwa penolong yang sesungguhnya adalah Tuhan satu-satunya. Tuhan adalah perisai yang tidak dapat didobrak oleh kekuatan lawan manapun juga.

memberikan pertolongan, dan kami selalu mencari perlindungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk bisa memakai perisai-perisai iman yang selalu berlindung di bawah kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, saya Andrew Wanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam Pak.
1: Malam Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan Pak?
1: Ya betul-betul Mas, betul. Silakan masuk Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Ya sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja Mas?
0: Iya Pak, biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah Pak lah. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa sekolahin adik kamu Arya? Ya, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma, Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga Ma. Jadi Arya naik taksi online Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya Arya, cuma ini adik kamu udah harus lunasi uang untuk sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya Nak.
0: Iya Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
1: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal ijo lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti ijo lagi. Kalau nggak ijo, bisa-bisa macet total nanti Pak.
1: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu ijonya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
1: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak.
1: Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah mbaknya kan agak macet, soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalanan, Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino, saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak nggak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu, tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung rame, bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Ya, jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain hari sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.

Demokrasi. Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Ketemu lagi bersama saya Firdaus Muklis dalam edisi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Dan malam hari ini pendengar kita akan ngobrol karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan kita mengangkat tema pengalaman hidup yang didengar, suara nyata dan perubahan nyata. Nah, karena temanya sesuai dengan kesehatan jiwa sedunia, telah hadir juga nih pendengar bersama kita di studio, ada spesialisnya langsung ya. Di sini ada Dr. Dini Ari Kristianti SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Sambas. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam. Wow. Mas Uus ya.
0: Iya, biasa sama dipanggil Bang Uus.
1: Bang Uus, selamat malam.
0: Mas Uus
1: Bang
0: bisa. Uus, ya. Kepanjangan kalau nama asli Firdaus Muklis ya.
1: Enggak juga, cuma enggak, dua, saya tiga nih.
0: Oh iya, benar juga ya. Betul-betul. Iya, bersama dokter ini kita juga nanti bakal ngobrol ya, karena tentang kehidupan yang kita jalani sehari-hari, pengalaman hidup yang didengar tema kita. Karena kadang ketika seseorang bilang dirinya sedang tidak baik-baik aja ya, kadang respon yang datang justru kamu kurang bersyukur katanya Bu.
1: Tuh, iya.
0: Jangan terlalu dipikirin atau orang lain ya, punya masalah juga ya Bu ya. Padahal tuh, belum tentu ya minta kita menyelesaikan semuanya, bisa jadi mungkin dia butuh didengarkan langsung, dia enggak langsung dihakimi ya Bu ya.
1: Ya betul. Tapi hanya sekedar didengar saja.
0: Betul. Tapi apakah mendengarkan aja udah cukup? Nah, bagaimana membedakan sedih yang wajar dengan kondisi yang membutuhkan bantuan profesional, dan bagaimana media sosial ya mempengaruhi cara anak muda memahami kesehatan mental, dan juga mungkin bagaimana mengubah empati menjadi tindakan nyata. Kita akan bahas nih Bu ya.
1: Oke.
0: Ini menarik. Tapi kita ngobrol terbuka dan santai aja Bu ya.
1: Oke.
0: Saling menghargai kita sama pendengar kita di mana aja yang lagi dengerin yang pastinya ya.
1: Oke.
0: Pemanasan dulu mungkin Bung Us juga mau manggil dokter, Bu dokter aja deh ya.
1: Oke, Bang Us.
0: Bu dokter apa nih, Bu dokter Dini atau gimana?
1: Boleh. Dini memang biasa Bu, dipanggil Bu Dini.
0: Bu Dini. Ya, nah, kalau okay. Bung Us juga penasaran ya. Kadang-kadang manusia ini suka kepoan juga. Bu Dini, ini bisa diceritain gimana dari awal, mungkin dari pendidikan sampai bisa jadi dokter spesialis sampai saat ini.
1: Ya.
0: Apakah tertarik memang dengan kesehatan jiwa atau gimana, Bu?
1: Wah. Apalah kayak kok saya ngomong apa adanya ya. Baik, sebenarnya saya sebagai seorang dokter spesialis kedokteran jiwa itu harus jadi dokter umum dulu.
0: Dokter umum,
1: ya.
0: Baik.
1: Jadi kita harus menempuh pendidikan dokter. Pendidikan dokter itu untuk jadi dokter umum.
0: Iya.
1: Kebetulan saya sudah dokter umum dari 2003, kemudian ditempatkan sebagai dokter PTT di Puskesmas Pimpinan saat itu di tahun 2004 atau 2005 gitu, saya lupa.
0: Iya.
1: Kemudian 2006 jadi CPNS di Kabupaten Sambas nih, Puskesmas Sambas. Kemudian saya sekolah spesialis.
0: Sekolah spesialis.
1: Jadi kalau mau jadi dokter jiwa atau psikiater, kita harus sekolah spesialis kedokteran jiwa. Gitu. Dan kenapa saya memilih kedokteran jiwa?
0: Nah, kenapa nih? Bung Us juga penasaran.
1: Wah, kalau ditanya saya mau jujur saja ya, teman-teman dimanapun berada ya. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan psikiatri.
0: Tidak terlalu tertarik ya Bu ya.
1: Iya, cuma karena saya menjawab kalau ditanya gitu ya oleh para dosen-dosen yang mewawancarai saya dulu sebelum saya diterima itu, ya saya menjawab karena kebutuhan daerah saja.
0: Karena kebutuhan daerah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dan yang kedua karena ingin mendapatkan tambahan penghasilan.
0: Iya. Sangat realistis, betul banget.
1: Tapi ketika saya kemudian masuk, ya, ketika masuk kemudian menjadi prestadidi gitu. Saya merasa terjebak, tapi terjebak yang baik gitu.
0: Ini kecebur di kolam bersih ini.
1: Kecebur di kolam yang alhamdulillah mungkin memang betul nih saya harus sekolah psikiatri ini. Soalnya mungkin dengan sekolah psikiater ini paling enggak saya kemudian merubah cara saya mendidik anak-anak saya. Begitu.
0: Impactnya ke diri sendiri Bu.
1: Kenapa? Karena kemudian saya menyadari saya pun punya bakat depresi gitu.
0: Oh, ya. Bakat depresi enggak?
1: Bakat depresi,
0: tuh.
1: Iya. Jadi dosen-dosen saya ketika ketemu saya, "Din, kau kok depres gitu? Kenapa?" Wajah saya itu wajah depresi begitu.
0: Oh.
1: Tapi ketika saya kemudian sekolah psikiater, saya kemudian menyadari enggak apa-apa saya punya apa ya, seperti kelemahan. Kalau saya punya kelemahan, saya gangguan jiwa, saya ke arah depresi, saya kemudian tahu cara mengatasinya. Sehingga saya nggak harus pergi ke psikiater gitu. Kalau dulu mungkin saya nggak sekolah psikiatri menghadapi kondisi saya sekarang dengan anak-anak saya, mungkin permasalahan hidup yang saya hadapi, mungkin saya udah pergi ke psikiater.
0: Menarik.
1: Tapi tidak apa-apa juga, misalnya akhirnya saya ini sudah psikiater tapi kemudian ada gangguan jiwa, tidak apa-apa saya pergi ke psikiater yang lain.
0: Justru
1: dokter jantung misalnya, dia serangan jantung, masa dia harus di RJP oleh diri sendiri? Dia gini, iya sama dokter jantung, masa kita sendiri gak bisa? Ya gak apa-apa. Kita berapa juga ke psikiater lain.
0: Logikanya mungkin tukang pangkas rambut juga butuh dipangkas ya.
1: Betul. Susah mau pangkas diri sendiri.
0: Peot nanti itu ya. Benar. Jadi ternyata memang awalnya gak tertarik, tapi setelah dijalanin, menarik Bu ya.
1: Menarik ternyata. Dan ternyata makin ngetren ya sekarang ini ya. Benar gak Bang Uus?
0: Benar banget Bu. Justru Bang Uus gak mau bilang benar 1000%, itu tepat sekali.
1: Betul ya, ternyata ya.
0: Iya, justru makin dibutuhkan itu bukan cuman ekonomi baik, apa ya, kehidupan yang aman, tapi kejiwaan yang sangat-sangat
1: itu
0: aman,
1: juga penting juga,
0: stabil gitu.
1: Selain duit ya.
0: Benar. Kalau kita ngomongin duit juga, yang cari duit butuh tekanan. Banyak tekanannya juga katanya. Menarik. Dan sekarang udah jadi spesialis ya Bu ya. Udah beberapa tahun di Sambas juga menangani berbagai macam kasus tentang kejiwaan juga ya Bu ya. Yang paling banyak nih Bu, keluhan yang datang ke Ibu nih biasanya ngeluh tentang apa?
1: Kalau keluhan lebih banyak biasanya karena gangguan tidur ya.
0: Gangguan insomnia atau enggak?
1: Ya, insomnia. Jadi apa, salah satu tanda kita mengalami gangguan jiwa itu atau gangguan mental ya. Mungkin sedikit beda-beda, mungkin ya mirip-mirip lah ya, mental atau jiwa gitu. Salah satu tandanya itu gangguan tidur. Jadi misalnya kita sudah mengalami gangguan tidur, anggaplah kalau dalam depresi itu 2 minggu, kalau gangguan psikotik akut tuh mungkin udah seminggu, itu mungkin kita sudah harus siap-siap berobat. Atau siap-siap mencari profesional kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Mau psikolog, konselor, psikiater. Jangan lama-lama.
0: Jangan lama-lama. Gitu. Wah, gangguan tidur ya Bu ya.
1: Gangguan tidur.
0: Justru saya sendiri nih ngalamin nih. Tapi enggak berminggu-minggu.
1: Saya juga, saya sebenarnya satu hari bisa saja saya tidur mungkin jam 2, mungkin habis mikir sesuatu. Mikirin pasien misalnya.
0: Benar, ada alasannya.
1: Mikirin pasien nih, kenapa nih, gimana nih, dikasih obat apa misalnya gitu ya. Saya bisa jadi jam 2 baru tidur. Tapi karena saya itu sudah tahu ilmunya, walaupun mungkin agak terlambat tidurnya, saya bisa tidur. Gak juga sampai sama sekali gak bisa tidur. Dan hari berikutnya saya sudah bisa tidur lagi. Itu normal sebenarnya. Kadang-kadang orang normal pun bisa gak tidur satu hari. Cuma kalau itu berjurut-jurut ya, bahasa Sambas ini, berjurut-jurut atau terus-menerus begitu, dan mungkin ada gangguan lain ya. Contoh ya, yang kedua yang biasanya datang ke saya itu biasanya ya ada perubahan emosi. Ya, mungkin emosinya jadi mudah cemas, mudah sedih, mudah marah-marah, atau dalam sehari itu macam-macam saya rasakan capek gitu ya secara emosional. Itu sudah tambah lagi satu gejala. Dan yang ketiga biasanya ada gangguan makan. Gangguan makan. Yang selanjutnya itu yang sering itu banyak keluhan fisik.
0: Keluhan fisik seperti apa?
1: Keluhan fisik, misalnya kalau gangguan cemas itu banyak keluhan fisik, berdebar-debar, keringat dingin.
0: Jantungan ya Bang Sambas.
1: Jantungan, kagetan. Udah kaget dengan suara yang saya enggak kaget, pasien saya bisa terkejut misalnya seperti itu.
0: Sensitif ya.
1: Yang sering kepala terasa ringan misalnya, atau baru kerja sedikit sudah capek, padahal dokter penyakit dalam, dokter anak sudah menyampaikan tidak ada masalah dengan fisiknya. Nah, seperti itu. Jangan lupa berobat atau pergi ke profesional kesehatan mental yang lain ya.
0: Kalau mengalami gejala yang disebutkan tadi
1: seperti
0: ya. Kalau sehat-sehat ya ngapain?
1: Tapi mau ketemu saya juga enggak apa-apa. Ngobrol juga bisa.
0: Mau minta tips misalnya ya.
1: Sebelum jadi gangguan boleh gitu ya.
0: Kalau merasa wah ini bahaya ini. Kayaknya calon-calon ini saya gitu. Kalau udah merasa seperti itu, datang langsung ke dokter Dini.
1: Sebelum sakit, sebenarnya kita lebih baik mencegah.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Betul. Gak apa-apa. Searching, pergi ke profesional. Jadi memang kalau psikiater ini sebenarnya tuh pilihan terakhir ya sebenarnya. Karena psikiater itu kan ngasih obat begitu.
0: Iya.
1: Itu biasanya sudah lama gejalanya, sudah 3 bulan enggak bisa tidur nyaman gitu kan. Ah, sebenarnya kalau baru 3 hari, 4 hari, seminggu, anggaplah 5 hari itu seminggu, psikolog, konselor pun enggak jadi gangguan, enggak perlu obat sebenarnya.
0: Benar.
1: Jadi enggak perlu juga kita sampai keluar biaya untuk berobat. Karena obat gangguan jiwa itu, kecuali obat tidur ya, obat untuk mengobati penyebabnya itu kadang butuh waktu.
0: Wah,
1: nggak kayak narkoba ya?
0: Beda itu ibu ya.
1: Beda, narkoba cepet, cuma kacau di sini.
0: Waduh.
1: Kalau obat itu pelan, lama, butuh proses gitu, baru dia berefek.
0: Nah, gitu. Menarik tuh. Justru kenapa ya kalau Bung Us pikir-pikir, jadi kayak ingat lagu Bung Roma tuh, Bu.
1: Betul.
0: Iya, yang enak-enak justru menyakitkan. Justru yang nggak enak itu
1: gitu ya?
0: Kadang menyembuhkan. Justru obat kan pahit itu.
1: Betul.
0: Ini gula manis
1: betul.
0: Nih. Waduh. Yeah. Jadi penyakit pula dia.
1: Gula jadi sakit gula ya. Betul.
0: Bisa jadi filosofis banget ya sama hidup. Kalau mau ambil enaknya, wow, kemungkinan terselubungnya gak baik itu.
1: Betul. Yeah. Kadang yang gak mudah itu malah baik ya.
0: Yang gak mudah malah baik.
1: Baik, yeah.
0: Justru yang gak baik biasanya justru enak. Kayak yang di ibu jalanin.
1: Enak dan mudah ya.
0: Justru kayak yang ibu alami sendiri ya. Oh, sebenarnya ini gak pengen justru di jalanin. Oh, baik ternyata
1: buat baik.
0: Jadi spesialis juga. Ya rezeki itu masuk ke ranah rezeki juga Bu ya.
1: Rezeki ya, alhamdulillah ya. Terjebak.
0: Terjebak yang baik ini.
1: Terjebak
0: pengen juga dong
1: baik.
0: Jebakan yang baik.
1: Saya doakan nanti Mbak Us.
0: Waduh kok di sini.
1: Terjebak di sini kita hari ini.
0: Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang kenapa ya Bu ya, sebagian orang ini mudah sekali kalau bercerita tentang sakit fisik, tapi malu atau takut nih kalau mengakui sedang kesulitan secara
1: ya,
0: mental.
1: Itu kalau dalam bahasan-bahasan kami para profesional itu ada stigma di situ. Stigma itu cap buruk bagi gangguan-gangguan mental atau gangguan jiwa. Sebenarnya kalau mau bicara teorinya, gangguan jiwa, gangguan mental itu gangguan biologis juga. Cuma kami ini mengobati sesuatu yang gak nampak gitu, luka yang gak nampak.
0: Iya.
1: Dan di otak itu tempat orang berpikir, tempat orang merasa. Sehingga ketika berbeda cara berpikirnya, cara merasanya dibanding orang pada umumnya, itu dianggap sesuatu yang aib atau sesuatu ya tadi, kurang iman, kurang bersyukur gitu.
0: Iya.
1: Ya, kamu tuh gitu aja sudah nyerah,
0: nah,
1: misalnya seperti
0: betul,
1: itu
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Sehingga membuat seseorang itu ketika mau datang ke poli psikiatri atau mau ke psikolog atau mau ke konselor itu mikirnya lama banget.
0: Betul.
1: Karena udah takut duluan, nanti dijudge sama bu dokter, nanti saya dihakimi gini sama bu dokter, sama psikolog.
0: Aib.
1: Nah betul, padahal kok gak mau cerita tentang aib, bu dokter pun gak akan maksa.
0: Iya.
1: Psikolog juga akan maksa, paling tanya aja gejalanya dulu ya. Nanti sambil berjalannya waktu mungkin kita baru bisa cerita masalah ini, gak apa-apa, bu dokter pun gak akan maksa gitu.
0: Benar.
1: Jadi memang sebenarnya kami nih ya, meminta juga kepada teman-teman dimanapun berada, sebenarnya kalau bisa kita mengurangi stigma tadi itu ya.
0: Iya benar, setuju.
1: Supaya teman-teman yang kita cintai memang sebenarnya ingin kita buat mereka supaya sembuh itu mau datang.
0: Nah,
1: kita sebaiknya juga tidak kemudian membuat orang yang ingin mencari bantuan itu mengurungkan diri gara-gara kita anggap kamu kurang bersyukur. Kamu tuh hanya kurang ibadah, kamu tuh kurang bersyukur misalnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kamu tuh gak gila, ngapain kamu ke psikiater lah misalnya. Seperti
0: itu stigma pandangan orang juga itu.
1: Ya, dan itu kita masih berjuang bersama sih.
0: Benar. Ya. Kalau misalnya orang nih bilang gini nih Bu Dokter, aku capek tapi gak tahu capeknya karena apa. Gimana sebaiknya kita meresponnya itu?
1: Oh gitu ya, kita dengarkan saja sih sebenarnya ya. Jadi memang seperti tema kita tahun ini ya.
0: Benar.
1: Kita tuh dengarkan saja yuk. Jadi kadang mendengarkan itu tidak, paling kok perempuan ya.
0: Iya.
1: Mendengarkan tuh tidak selalu kita harus selalu memberikan solusi ya.
0: Iya.
1: Paling kita dalami saja dulu. Aku tuh capek gitu misalnya.
0: Dengarkan aja dulu.
1: Oh, apa harimu berat ya hari ini? capek apa misalnya gitu. Mm-hmm.
0: Ditanya ya, ibunya.
1: Ditanya dulu. Atau mau cerita kah? Tak dengerin misalnya gitu. Mm-hmm. Belum bisa cerita juga enggak apa-apa sih. Atau mau ditemenin aja, ngapain? Mau kemana kita? Mm-hmm. Nah, seperti itu kalau laki-laki. Ya. Udah, kita futsal aja misalnya gitu ya. Mm-hmm. Boleh juga seperti itu, aku lagi capek atau apa, mau nongkrong di mana misalnya gitu ya. Mm-hmm. Nah, kadang hanya seperti itu aja sudah cukup mengurangi beban.
0: Sebetulnya simpel sekali caranya, Bu ya.
1: Sebenarnya seperti itu. Dan tidak perlu langsung kita, kamu capek, ah mungkin kamu tuh karena kemarin ngopi terus kali ya.
0: Kebanyakan benar, Bu, kadang kebanyakan responnya seperti itu. Dan justru banyak juga yang jadi master psikolog yang langsung kasih solusi.
1: Itu sebenarnya kayak apa ya? Saya pun kadang juga seperti itu ya. Ini sebenarnya juga kadang manusiawi sih sebenarnya. Mm-hmm. Dokter apalagi ya. Dokter itu memang terbiasa, kayak orang pandangan umum tuh kok dokter tuh memvonis gitu kan. Ya. Padahal memvonis kan padahal, hakim ya.
0: Iya, hakim sama jaksa tuh yang
1: kamu nih depresi, kamu nih cemas. Kadang-kadang karena kita merasa punya ilmu lebih, kita kemudian memberikan jawaban, kamu tuh begini, jadi kamu harus begini. Nah, begitu ya. Betul. Itu kadang-kadang pengen ngerem-ngerem juga, kadang tuh pingin ngerem-ngerem. Paling kok pasien banyak ya. Mm-hmm. Dan waduh, dah mau duhur misalnya begitu ya. Kadang-kadang pengen cepet-cepet juga itu. Kadang-kadang saya lupa. Tapi memang kalau sudah untung ya, saya di psikiater ya. Yeah. Sehingga membuat saya kemudian ya, kalau enggak perlu sekali, saya enggak akan kemudian memberikan solusi, walaupun kadang saya juga menerangkan itu langsung ngasih solusi.
0: Secara enggak langsung ya. Otomatis.
1: Mohon maaf ke pasien-pasien saya ya. Mungkin saya kok begitu, nanti tolong dikasih tahu ya. Tapi sebelumnya saya mendengarkan kok. Dan saya pancing-pancing. Kalau yang enggak mau menceritakan, saya pancing-pancing ya. Saya berusaha. Saya berusaha supaya mereka bisa mengeluarkan, paling tidak nangis ya. Mm-mm. Nangis aja, enggak bisa ceritakan masalahnya apapun, nangis aja gitu. Mm-mm. Dengan menangis itu mengurangi sedikit gangguannya. Kalau perempuan loh ya. Yeah. Oh, laki-laki mungkin tidak bisa menangis. Mm. Tidak apa-apa. Ya biasanya saya minta tolong yang lain aja. Mm-mm. Caranya mau ditulis, nanti bu dokter baca misalnya gitu, sehingga enggak malu ketika ngomong. Mm-hmm. Atau sekarang enggak mau cerita enggak apa-apa, nanti lain waktu aja. Tapi demi supaya dokter bisa memberikan obat atau memberikan terapi yang tepat, mau nggak mau harus bertanya dan harus dijawab misalnya. Iya, pertanyaannya tentang gejala aja biasanya.
0: Gejala ya, Bu ya.
1: Kalau masalahnya belum mau cerita ya, Bu dokter. Nggak usah juga dipaksa.
0: Iya benar. Itu memang kesukarelaannya sendiri. Betul, ya. Dan betul, untuk betul. Khusus di Kabupaten Sambas nih, Bu ya. Juga penasaran ya. Paling banyak datang cowok apa cewek?
1: Cowok.
0: Iya. Kenapa jadi cowok ya?
1: Karena kalau yang psikiater tuh kan biasanya yang gangguan jiwa yang agak berat ya. Mm-mm. Udah berat lah. Berat itu biasanya laki-laki.
0: Laki-laki. Tapi ya, kalau Bu Us merasa sendiri, bukannya kadang cewek yang kadang suka bingung sama dirinya sendiri?
1: Iya, betul,
0: kok
1: betul.
0: Kok banyak yang cowok datang ya?
1: Karena kalau yang berat itu memang biasanya laki-laki. Oh. Yang si sovereign yang saya bilang ya. Iya. Anggaplah yang sering dirawat di RSJ gitu kan. Bangsanya banyak bangsa cowok. Yang juga jadi ketika yang butuh obat, kami ini kan yang biasanya udah butuh obat ya. Mm-mm. Ya biasanya banyak kan laki-laki.
0: Itu rata-rata gitu. Keluhan mereka itu mengenai apa, Bu?
1: Kalau si sovereign itu gangguan jiwa yang paling berat yang selama ini kami tangani ya. Gangguan jiwa paling berat si sovereign itu ditandai dengan adanya keyakinan yang salah terhadap sesuatu. Waham kami nyebutnya. Misalnya
0: seperti apa tuh, Bu?
1: Saya meyakini bahwa orang-orang sekitar saya itu akan membunuh saya, mencelakai saya.
0: Terancam.
1: Nah, seperti itu. Padahal secara objektif kita melihat tidak ada. Tidak ada bukti yang mendukung klaim dia itu benar, misalnya seperti itu. Mm-mm. Nah, seperti ini paling banyak ya yang di RSD itu biasanya punya waham, kami nyebutnya seperti itu. Kemudian dia juga ditandai dengan halusinasi.
0: Halusinasi.
1: Nah, halusinasi itu sesuatu orang seperti keyakinan bahwa dia itu mendengar, melihat, bisa meraba, bisa merasakan rabaan seperti itu ya. Suatu rangsangan yang sebenarnya tidak ada. Rangsangan panca indera tapi sebenarnya tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Nah, jadi saya bisa melihat sesuatu yang seperti ada bayangan mau mencekik saya. Saya mendengar suara-suara yang mengancam saya, memerintahkan saya, tapi sebenarnya tidak ada.
0: Enggak ada. Cuman dia sendiri itu yang mengalaminya, Bu.
1: Dia sendiri yang mengalami. Okay. Dan itu kalau memang kemudian kita dengarkan, jadi logis kenapa dia kemudian berperilaku marah-marah, tidak bisa tidur, mondar-mandir, ngacung-ngacungkan senjata, misalnya seperti itu ya, karena dia merasa terancam.
0: Iya.
1: Nah, ketika kita sudah mendengarkan keluhannya, kita kemudian bisa memahami ternyata dunianya itu tidak aman. Wajar tidak aman. Dia kemudian mengancam orang dengan senjatanya, marah-marah tidak.
0: Betul.
1: Tidak jelas gitu loh marahnya. Kenapa aku ngapain gitu kan? Kenapa
0: aku dimarahi gitu? Itu kategorinya kan berarti kita mendengarkan Bu ya. Otomatis ya. Dari awal kita memang harus membuat pertanyaan atau bertanya.
1: Bertanya, betul.
0: Nah ini kan banyak juga nih Bu yang kita tanya A yang dijawabnya B itu gimana ya. Tuh orang-orang yang kategorinya seperti itu.
1: Ada yang memang mohon maaf ya.
0: Iya.
1: Gangguan jiwa yang lumayan sedang berat itu memang ada gangguan dalam berbicara, arus pikir kami nyebutnya ya. Jadi dia bisa menjawab itu dengan jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan kita. Iya. Atau saya bertanya sesuatu dijawab dengan kata-kata yang gak ada maknanya. Itu paling parah lagi. Jadi yang seperti ini memang gangguan jiwa paling berat. Jadi memang gangguan di sarafnya itu sudah sampai ke gangguan apa ya, pusat-pusat berbahasa, kognitif dan sebagainya. Ini makanya si sovereign ini yang paling berat karena dia sampai ke gangguan kognitif, gangguan di emosi juga, kemudian secara fisik juga terganggu. Jadi ini yang paling berat yang kami hadapi dan itu kebanyakan kok laki-laki.
0: Jadi takut jadi laki nih.
1: Ya, tapi kalau perempuan ada juga dan kalau perempuan itu lebih banyak ke arah cemas dan depresi. Oh. Ya, sebenarnya mungkin banyak.
0: Iya.
1: Lebih banyak mungkin di masyarakat ya. Tapi karena mungkin merasa ini kayak gangguan biasa saja ya. Ini kayak permasalahan yang setiap orang mungkin hadapi sehingga mereka mungkin nggak merasa kalau nggak parah banget nggak pergi ke dokter jiwa. Tapi yang memang pergi ke dokter jiwa kebanyakan yang sudah berat-berat tadi ya, yang si sovereign tadi wajar. Kebanyakan laki-laki.
0: Kebanyakan yang kebanyakan datang justru yang sudah berat juga. Ya,
1: berat,
0: ya. Nah ini kalau yang ketemunya orang-orang kayak tadi ya, kalau Bung Us aja nih, sebenarnya di sama seada nih Bu yang berkeliaran gitu ya.
1: Iya. Betul,
0: Bung Us kadang tanya mau 2000 nggak ya? Wih kok mau katanya. Nyambung ya dalam hati.
1: Masih nyambung.
0: Tapi bagus, ada bagus. Waktunya itu kita tanya kau dari mana nih? Ya enggak sebut namanya dah ya. Dari rumah Tuhan kata. Saya kadang enggak masuk di logika tapi kalau berusaha husnuzon mungkin masjid kayaknya.
1: Alhamdulillah mungkin betul.
0: Mungkin. Saya sendiri yang berusaha. Tapi enggak mungkin dong orang kayak gitu.
1: Dulu waktu pertama saya menjadi ini ya peserta didik dokter jiwa juga saya mencernanya lama begitu. Kenapa kok ada kata-kata yang saya nggak paham ya, gitu ya. Kirain saya yang aneh, saya kurang memahami gitu ya kata-katanya. Ternyata memang itu pasiennya, memang pasien saya yang memang kalau berkata-kata itu kadang tidak nyambung dengan perkataan. Oh, jadi kemudian saya tahu teorinya mereka mengalami gangguan di gangguan kognitif namanya di daerah sini. Jadi ada gangguan di situ, ada kelainan apa ya, neurotransmitter namanya di situ sehingga membuat pertanyaan kita itu tidak dijawab dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Nanti kita kasih obat. Bisa nyambung lagi.
0: Oh ya bisa gitu Bu ya. Berarti memang untuk yang kategori seperti itu ada obatnya.
1: Ada obatnya. Dan justru mungkin yang paling banyak pertama kali diteliti itu obat-obat untuk gangguan jiwa berat si sovereign ini.
0: Iya.
1: Dan dengan obat-obatan terbaru ya, dengan obat-obatan terbaru itu dia lebih bisa memelihara dan mengembalikan fungsi kognitif ya, kita ngebutnya fungsi apa ya, pinter gitulah ya, supaya tetap pinter gitu ya.
0: Benar. Nah,
1: sementara yang di jalan-jalan yang kita tidak tahu rumahnya mana, namanya siapa, itu mungkin tidak pernah diobati. Sehingga dulu gangguan skizofrenia ini disebut sebagai gangguan pikun sebelum waktunya. Karena
0: pikun
1: dia muda,
0: masih muda.
1: Tapi kan gak pakai baju karena bajunya seperti itu, gak mandi rambutnya, ya gitulah ya. Padahal masih muda kan begitu. Itu karena gangguan kognitifnya itu sudah sangat berat. Jadi ketika kita obati, kita mengembalikan dia seperti manusia pada umumnya. Yang memang harus mandi, harus makan, harus sholat, harus tidur, nah seperti itu. Sholat ya, harus sholat. Ini ibadah gitu ya. Wah, mudah-mudahan ya dapat pahala Bu Dokter nih ya. Nah, bisa mengembalikan seseorang ingat Tuhan ya kan.
0: Wah, sepertinya itu sebuah pencapaian terbesar ya Bu.
1: Aduh, seneng banget Bu Dokter bisa begitu.
0: Iya, tapi sebenarnya ada gak yang udah berhasil seperti itu atau?
1: Oh, udah banyak contohnya ya. Dengan obat-obatan terbaru. Ya, obat-obatan terbaru memang lebih mahal begitu ya. Mm-hmm. Tapi secara sekarang pun di puskesmas ada. Mm. Ada obat-obat golongan terbaru.
0: Iya.
1: Yang bisa mengembalikan fungsi kognitif gitu.
0: Kognitif ya.
1: Lebih pintar, jadi dia enggak pikun gitu sebelum waktunya.
0: Wah, itu memang karena pikun juga kalau muda nih tanda tanya ya, kadang memang yang paling banyak itu kan ya wajar kalau mungkin dari segi usia orang-orang tua Ibu ya.
1: Betul,
0: karena penurunan ya kualitasnya juga. Betul, nah, betul. Kalau kita ngomongin yang masuk ke tema nih ya. Apa nih Bu yang mungkin banyak ya Bu Dokter lihat yang paling membuat seseorang itu akhirnya berani mencari bantuan?
1: Biasanya dukungan keluarga ya.
0: Dukungan keluarga.
1: Ya.
0: Faktornya paling besar dukungan keluarga ya.
1: Dukungan keluarga. Hmm. Jadi saya sebenarnya sangat mengapresiasi ya.
0: Iya.
1: Caregiver kami nyebutnya ya.
0: Caregiver
1: atau pengasuh gitu ya.
0: Oh.
1: Atau yang membantu para pasien-pasien kami, apalagi yang gangguan jiwa berat ya, tetap mau menerima mereka yang sering ngamuk-ngamuk, sering mecah barang itu, tetap bisa pulang ke rumah setelah dirawat, kemudian mengingatkan minum obat, karena obatnya memang rutin tiap hari gitu ya. Harus teratur gitu, kalau nggak teratur kadang kambuh lagi seperti itu. Padahal memang susah loh susah memberikan pengertian bahwa mereka tuh harus minum obat tiap hari. Kalau orang sakit darah tinggi kan di tensi tampak ya.
0: Kelihatan.
1: Oh, gak pusing saya. Tapi kok tensinya alatnya dua alat bilang 200 gitu kan. Oh ya udahlah saya minum obat aja, percaya saya. Tapi kok ini penyakit di pikiran ya.
0: Iya.
1: Saya merasa dia tuh mau bunuh saya, memang enggak boleh. Oh, saya mikir begitu kan, ya kan? Tapi tetap dia mau dengan sabar mengingatkan minum obat ya. Ya, saya ini ya berterima kasih sekali kepada para caregiver pasien-pasien kami ini ya. Nah, itu juga jadi pendukung kenapa seseorang kemudian mau memberanikan diri datang ke polisi psikiatri atau ke psikolog. Dukungan keluarga itu sangat-sangat penting.
0: Dukungan keluarga ya, memang ya Bu ya, memang
1: betul.
0: Dari lingkungan pribadinya dulu.
1: Ya.
0: Nah, ini kalau kita lihat juga kan memang stres. Ini ngomong-ngomong tentang stres, setiap hari pasti setiap orang mungkin mengalami ya Bu.
1: Iya betul.
0: Tapi Bung Os penasaran gimana sih membedakan stres yang sesekali dengan kondisi yang mungkin mulai mengganggu kehidupan sehari-hari itu Bu.
1: Ya, jadi stres itu ada stres yang baik, ada distress tuh ya, stres yang tidak baik. Jadi kalau kita
0: ada stres baik ya?
1: Yo betul. Seperti kita divaksin gitu ya. Divaksin tuh kan kita dibuat mengalami yang tidak nyaman, demam, apa-apa. Tapi dengan divaksin itu kita kemudian bisa mempunyai kekebalan terhadap penyakit tertentu ya kan.
0: Nah, udah hafal gitu ya.
1: Secara fisik kita dilatih begitu. Tapi secara psikis kita tuh kadang memang membutuhkan tantangan hidup ya. Supaya kita mempunyai kemampuan baru untuk mengatasi masalah.
0: Betul.
1: Nah, misalnya terpaksa seperti saya tadi harus sekolah, padahal ternyata nggak seneng. Awalnya stres, tapi ketika saya kemudian melakukan berbagai hal supaya stres saya ini menjadi stres yang baik, yang membuat saya mempunyai kemampuan baru mengatasi, maka itu kemudian ini jadi stres yang baik. Nah, gitu. Tapi kok sudah mau ke arah stres yang tidak baik, saya harus tahu tadi apa ya tanda-tandanya, sehingga kemudian saya cepat mencari jalan keluar supaya enggak berlarut-larut kemudian menjadi gangguan. Nah, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, kalau stres ini saya misalnya menghadapi laporan akhir tahun begitu ya, membuat saya kemudian uring-uringan gitu ya, anak sering jadi pelampiasan. Anak cuma apa ya numpahin minuman, biasanya saya nggak masalah namanya anak ya. Ini masih motoriknya kan masih belajar dia.
0: Bener-bener.
1: Ini tiba-tiba dia numpahin gitu kan, nggak pecah juga, tapi saya tiba-tiba bereaksinya dengan suara yang lebih keras dari biasanya, dia pun kaget. Saya sudah mulai melakukan sesuatu yang sudah melebihi batas, misalnya seperti itu. Jadi saya sudah mulai uring-uringan, saya mulai gangguan tidur tadi. Mungkin makan saya juga terganggu. Nah, saya sendiri pun merasa nggak nyaman.
0: Iya.
1: Nah, saya mulai merasa nggak nyaman, mungkin ada keluhan fisik yang lain juga.
0: Iya.
1: Nah, itu cepat kita harus kemudian mengatasi stres ini, kayaknya mau ke arah distres ya.
0: Benar. Nah, ini kan banyak juga nih anak muda yang terlihat aktif ya mungkin dan baik-baik aja dari luar, tapi memang belum tentu nih mudah menjelaskan apa yang sedang dirasakan nih. Jadi sebenarnya ini apa nih tekanan yang sering dihadapi anak muda saat ini? Apakah ini prestasi, ekonomi, pekerjaan, hubungan gitu Bu, keluarga atau mungkin masa depannya?
1: Oh baik, saya mungkin kurang membaca yang terbaru ya. Tapi kalau saya dengan pasien-pasien yang yang sering datang ya, yang muda-muda yang masih anak, ada itu karena bullying. Dari bullying ya, lumayan banyak ya bullying, karena bullying ya. Kayaknya ini sekarang ini ngetren juga ya, bullying ini ya.
0: Wah, ini justru sangat ngetren Bu.
1: Sehingga kemudian membuat mereka itu tidak mau melanjutkan sekolah atau tidak mau sekolah. Dan saya kemudian menyampaikan kepada teman-teman guru, kalau memang ada anak-anak seperti ini jangan dibiarkan lama ya. 2 minggu tidak sekolah, itu ada sebuah penelitian 2 minggu tidak sekolah seseorang karena mungkin ada gangguan psikologis, itu kemungkinan dia akan sekolah lagi itu ada, cuma makin susah gitu mau sekolah susah lagi ya. Jadi kemudian yang kedua dengan orang tua.
0: Hubungan
1: mohon maaf ya. Ini ya, iya. Sebenarnya bukan berarti orang tua itu salah, tidak, ya, bukan berarti orang tua itu salah cara mendidik atau mungkin orang tuanya secara dramatis kejem gitu ya, menggunakan kekerasan KDRT dalam mendidik, tidak juga. Kadang-kadang itu hanya tanda kutip ya saya bilang ya, komunikasi saja gitu ya. Komunikasi, ya maklum namanya remaja itu, kita juga pernah remaja suka nyalah-nyalahin terus gitu loh. Saya punya ideal, orang tua ideal itu harusnya begini, begitu. Tapi egonya. Ternyata yang saya hadapi begini, waduh saya nyalah-nyalahkan dan itu wajar. Nah, cuma memang mungkin dua belah pihak itu sebenarnya harusnya ini ya, kita rekonsiliasi ya sebenarnya. Kemudian yang lainnya remaja itu ya mungkin prestasi ya. Ya itu prestasi itu tidak selalu akademik ya. Kadang-kadang sesuatu yang membuat dia itu merasa dihargai gitu ya. Mungkin yang di luar akademik juga bisa. Entah itu prestasi juga dalam organisasi misalnya gitu tuh. Jadi ketua ini, ketua itu tuh juga kadang membuat mereka itu pede. Nah sebenarnya yang harus rubah itu mindsetnya bahwa prestasi itu harus sesuatu yang, apalagi sekarang media sosial ya.
0: Nah itu dah, media sosial ini.
1: Follower banyak, like banyak, itulah berarti saya harusnya pede. Kalau saya
0: harusnya,
1: upload tapi tidak ada yang nge-like, tidak ada jumlah tayangan yang FYP misalnya gitu ya.
0: Aduh.
1: Wah ini berarti saya ini.
0: Itu jatuhnya gitu. Gangguan narsistik gak sih Bu?
1: Apa ya? Ada teori terbaru nih tentang tentang internet ini. Ada sendiri sebenarnya gangguannya sendiri. Dan itu memang baru-baru ini kita temui. Cuma saya lupa juga ya nama gangguannya ya. Ada sendiri stres yang terkait dengan internet gitu. Ada sendiri. Nanti dia bisa mengarah ke arah depresi, mengarah ke arah kecemasan. Depresinya bahkan sampai ada yang bunuh diri gara-gara cyberbullying ya. Nah, seperti itu. Cyberbullying ini, dan itu nyata adanya.
0: Benar. Justru sekarang kalau mungkin ya dari pandangan Ibu ini lebih enak mana ataupun lebih berbahaya mana, bullying secara fisik atau cyberbullyingnya ini? Karena kan sekarang kita hidup di eranya sekarang.
1: Iya. Dua-duanya bahaya juga ya semuanya. yang sering saya hadapi sih tapi ya. Yang sering saya hadapi itu bullying yang nyata ya.
0: Fisik.
1: Tapi ada juga sih pasien-pasien yang cyberbullying juga ada, tapi nggak banyak di saya ya, yang ke saya. Mungkin kalau di kota besar mungkin lebih sering ya. Tapi kalau di Sambas ini ada, cuma nggak sebanyak yang di mungkin kota-kota besar. Yang sering saya hadapi malah bullying secara nyata, baik dari kata-kata maupun kekerasan.
0: Mungkin itu dari sekitar yang sering mengumpat gitu ya.
1: Ya, tapi sih rasa saya nanti ke depan akan mungkin meningkat juga ya cyberbullying ini.
0: Wah, ini menarik ini. Kita harus ngomongin sama pakarnya juga ini ya. Mengenai cyberbullying. Psikolog kita mau bahas juga ya.
1: Boleh. Nah,
0: tapi masih kita bahas tentang ini kan banyak juga media sosial dan juga keseharian yang di era sekarang ini tekanannya itu beda-beda ya, Bu ya. Mungkin dibanding dulu. Kalau Bung Us sering juga dengar cerita orang tua kan sering cerita. Bung Us ini paling sering dengar cerita orang tua nih.
1: Mak, cik,
0: pak cik misalnya gitu. Kami dia cerita kami dulu sekolahnya susah, sepatunya kongsi, kita makan berbagi telur bagi sembilan. Waduh, luar biasa. Kadang Bu Us sendiri melihatnya itu sebagai cerita. Dan kalau lihat dari anak sekarang dengan anak yang dulu, mungkin ada kelebihannya dari segi kemampuan barunya menghadapi hal-hal tekanan gitu, jadi nggak terlalu berat Bu ya. Dan sekarang justru mungkin kenapa anak-anak atau orang-orang mudanya ini merasa banyak yang tertekan nih Bu? Ini bukan lagi ngomong by data ya, by cerita dari waktu ke waktu. Sudah capek dengar ceritanya. Wah capek dengar. Masa orang tua gak menghargai kita udah nyuci piring seharian. Wah saya pikir itu kan ringan ya. Tapi dianya sih merasa capek gitu. Itu gimana itu Bu? Kalau
1: itulah sebenarnya ya. Apa? Kita tuh sebenarnya memang kalau bisa itu ya, kalau bisa itu berbahasa itu atau memperlakukan anak-anak tuh sesuai zamannya gitu ya.
0: Oh benar.
1: Kadang-kadang memang yang tua-tua ini tuh kan bahan bicaranya kan anak kami mungkin dulu, tidak up to date ya kan. Kami mau mempelajari sesuatu yang baru sudah males gitu ya. Kami mungkin sudah mempersiapkan diri menghadap pencipta gitu kan. Sehingga kadang mau mempelajari sesuatu yang baru, misalnya seperti anak sekarang tuh ya, membuat reel, membuat apa tampilan media sosial yang menarik, itu sudah capek mau belajar begitu tuh gitu kan. Sehingga yang kita ungkapkan ke anak-anak sekarang itu yang bahasa-bahasa yang memang sebenarnya mereka itu kan
0: dulu
1: mama dulu, uan dulu, kami kan dan kayak ya, misalnya seperti itu. Ya memang sebenarnya kita sebagai orang tua kalau bisa ya mendekati mereka sesuai zamannya begitu ya. Sehingga kita pun juga harus, walaupun tidak bisa betul masuk ke dunia sekarang ini ya, dunia digital sekarang ini, kita pun paling tidak tahu sedikit-sedikit gitu. Sehingga ketika diajak bicara para remaja-remaja kita itu, kita pun nggak kelihatan bingung gitu ya, diajak ngomong sesuatu yang apa tuh ya, apa tuh ya, kayak apa ya, fishing apa, FOMO ya,
0: FOMO
1: ya, seperti
0: sok
1: itu.
0: Iya,
1: jadi sebenarnya itu saya memaklumi karena saya juga orang tua. Kadang-kadang saya ingin membandingkan kondisi dulu gitu aja kok, dulu aku lebih ini berat nah sebenarnya gitu. Masalahnya itu bukan karena mereka masalahnya lebih ringan dibanding kita gitu. Tantangannya yang berbeda. Seperti itu.
0: Nah ini Bu, maaf dipotong ya. Ini kan anggaplah Bung Us sebagai orang ketiga yang mendengarkan cerita. Sebaiknya Bung Us ini harus bagaimana?

0: katakan sebelum menasihati, Bu?
1: Mungkin kita kayak anu ya, kayak orang yang pengen tahu gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi kita dengarkan saja dulu versi dia, versi si anak dulu. Versi si anak tuh seperti apa? Cara dia memandang orang tuanya tuh seperti apa? Orang tuaku tuh begini gitu. Enggak pernah mau dengerin anumu. Baru mau dikasih tahu kok ini juga dapat duit, dia enggak caya.
0: Iya.
1: Misalnya seperti itu. Terus dia selalu menganggap aku tuh yang guring-guring tolen tuh enggak bisa menghasilkan misalnya. Betul. Seperti itu. Mereka enggak tahu ini menghasilkan, hanya dengan duduk aja dapat lah misalnya. Iya, gitu kan.
0: Ngedit misalnya. Nah,
1: memang kalau saya sebagai sebagai seseorang yang dicurhati gitu tuh, saya mungkin tidak akan langsung memberikan solusi saya, tapi akan membuat dia percaya dengan saya.
0: Caranya begitu. Bu?
1: Ya itu, saya dengarkan dengan baik, saya timpali dengan bahasa tubuh atau bahasa omongan yang membuat dia itu seolah-olah saya dengarkan dengan baik gitu.
0: Iya.
1: Sedapat mungkin, walaupun saya kadang capek juga ya, sedapat mungkin saya akan konsentrasi mendengarkan dia ngomong apa-apa, sehingga saya bisa kemudian memberikan sedikit-sedikit umpan balik gitu ya, dari kata-katanya.
0: Benar.
1: Kemudian saya akan mendukung dia.
0: Mendukung
1: dia. Saya mendukung dia. Oh, jadi kamu merasa tidak dihargai ya, gitu. Seperti itu. Jadi seperti merespon
0: langsung jawabannya.
1: Membuat
0: ya,
1: dia itu menyadari perasaannya.
0: Oh, okay.
1: Kadang-kadang dia itu tidak menyadari, tidak bisa mengungkapkan di sini dia tuh merasa apa. Jadi saya kesel aja, tapi kesel karena apa?
0: Benar.
1: Nah, kesel karena tidak dianggap, kesel karena tidak dihargai, misalnya gitu. Saya menanyakan seperti itu lebih jelas, sehingga dia pun kemudian bisa menceritakan itu lebih secara bahasa psikologi itu lebih mindful
0: benar,
1: itu
0: benar.
1: Apa?
0: Penuh,
1: lebih
0: ya?
1: Menghayati betul gitu.
0: Menghayati
1: lebih mendalam, bisa menceritakan ketidaknyamanan itu dan bukan di sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, sesuatu yang nggak bisa dikata-katakan.
0: Nah,
1: jadi emosi itu lebih nyaman kalau kita kemudian bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Itu mengalirkannya. Saya kesel aja, saya marah aja. Tapi marah kenapa? Marah tidak dihargai, marah disepelekan. Kadang saya ngomong gitu. Mana yang pas, yang mana? Nah, seperti itu. Dengan begitu dia kemudian merasa didengarkan. Dengan begitu emosinya yang tadinya meledak itu kemudian bisa dialirkan ketika saya bisa menyadarkannya dengan kata-kata. Itu aja dulu.
0: Itu aja dulu. Berarti kalau mau tangkap kesimpulannya ini, berarti dari segi kita mendengarkan, kita memvalidasi perasaannya tadi. Nah, tapi setelah kita lihat memang udah diceritain, kapan waktu yang tepat kita harus menasihati, Bu?
1: Ah, kalau misalnya ya, memang yang bermasalah itu orang lain dengan dia. Kalau orang lainnya mau datang ke saya, misalnya gitu, boleh kita versi masing-masing ya kan? Versi dia begini, versi orang tuanya begini. Nah, kita sebagai penengah ya akan mencari jalan tengah.
0: Ambil jalan tengah memang.
1: Dan memang susah jadi penengah itu.
0: Itu dia.
1: Bapak belur kita di tengah.
0: Kasian jadi hakim ya kadang-kadang.
1: Betul, bapak belur kita di tengah. Tapi itu palanya gede. Kalaupun
0: betul,
1: tidak, nggak mungkin mau dok. Nah, misalnya gitu, nggak mungkin dok.
0: Betul.
1: Nah, misalnya gitu, ya sudah. Saya bilang gini ya, kita bu dokter aja. Kalau saya nih ya pengalaman saya merubah orang lain tuh susah. Merubah kamu pun juga susah toh, kata saya gitu kan. Nggak mudah merubah orang lain, apalagi orang itu punya kedudukan yang memang lebih dalam rumah tangga.
0: Benar.
1: Orang tua kita, nenek kita, apa-apa. Ya sudah, kita merubah orang lain tuh susah. Ya sudah, saya merubah diri saya sendiri. Ah, begitu. Kalau saya nggak bisa merubah orang, saya merubah diri saya sendiri. Cara saya mengatasi akan saya rubah. Kalau saya kemarin menyalah-nyalahkan orang tua terus karena tidak memahami pekerjaan saya yang guring-guring tapi dapat duit misalnya,
0: benar-benar.
1: Ya, saya kemudian akan memaklumi misalnya. Ya, maklumlah memang enggak paham. Ah, misalnya gitu ya. Mereka kan hidup di zaman yang enggak ada ini dunia digital, sementara kita hidup di zaman yang sudah berbeda. Ketika mereka nganggap ini enggak menguntungkan.
0: Iya.
1: Ya sudah, nanti lihat aja lah. Ah, misalnya gitu. Buktikan aja nanti.
0: Nanti
1: gitu,
0: kamu lihat misalnya sendiri ya, gitu misalnya. Ya.
1: Nah, begitu ya. Mungkin begitu membuat dia kemudian jadi orang yang lebih baik karena dia mempunyai kemampuan baru mengatasi stres dengan membuat dirinya secara tidak langsung lebih kuat.
0: Oh, okay.
1: Walaupun merepekkan orang tua itu.

0: saya ada terus tiap hari.
1: Ngerti ngerepekan juga Bu ya.
0: Ngerepekan. Yeah. Ada namanya stoikisme namanya.
1: Wah, itu Bu. Saya baca tuh bukunya Bu.
0: Ada ya itu.
1: Itu saya baca sekali itu. Dan memang kalau lihat-lihat dari buku Stoa itu kan memang orang yang mampu punya kemampuan mengendalikan diri dan emosi Bu. Wah, keren banget. Ini. Kadang Bu harus baca, wah ini saya ini. Wah, ini saya. Wah, ini benar nih masalah saya.
0: Tapi saya juga belajar, masih belajar juga
1: sama, jadi Bu harus lihat dalam artian, oh ini buku berarti enggak saya sendiri dong. Bukunya bisa menjelaskan dan saya merasakannya Bu. Wah, ya, memang tingkat hidup ini macam-macam ya, kadang naik, kadang turun, kadang tertekan, kadang terhimpit. Kadang terbang jatuh lagi. Tapi Bung Us jadi penasaran juga Ibu ya. Katakanlah memang kalau dari Bung Us sendiri yang mau cerita belak-belakan nih Bu ya. Saya merasa ini kan Bung Us merasa punya self defense, sistem pertahanan ketika merasa terancam atau merasa curiga atau anu. Tapi ada enggak tahu ini datang dari mana pikiran yang mengatakan ya udahlah ini bakal berlalu. Kalau lagi capek atau enggak apa-apa, yang lain juga capek. Misal lagi sial, oh nggak apa-apa, mungkin nanti bakal dapat untung. Nah gitu Bu, ada nggak ya sebenarnya cara seseorang itu bisa self defense menghadapi tekanan emosi yang campur aduk, kekacauan dalam pikirannya gitu Bu?
0: Ada. Jadi kalau tubuh punya sistem pertahanan fisik ya, kita punya sel darah putih, punya pokoknya macam sel, sistem imun di dalam tubuh. Kalau fisik itu perlu dilindungi. Secara psikis kita juga punya sistem untuk membuat psikis kita itu dalam kondisi baik-baik saja.
1: Ah, gitu. Baik-baik
0: betul,
1: saja.
0: Betul, self defense atau mekanisme defense atau coping mekanisme, mekanisme coping. Ya, itu namanya ada dalam psikologi. Dan seingat saya ya, kok masih sama ya? Enggak tahu sekarang. Dulu itu ada tiga kategorinya. Ada yang imatur. Imatur nih yang paling rendah. Matur tuh yang terbaik.
1: Oke.
0: Ya, tengah-tengahnya ini neurosis.
1: Neurosis. Itu apa itu Bu?
0: Imatur itu yang tidak baik. Imatur ini kalau kita menghadapi masalah, kemudian kita pakai pertahanan yang imatur ini, kita akan jadi orang yang mungkin nanti lebih berisiko kena gangguan jiwa.
1: Contohnya seperti apa Bu yang paling
0: misalnya
1: nyata?
0: Saya marah ya. Ketika saya marah dengan orang lain, saya kemudian akan memukul orang lain tersebut. Tapi mungkin pukulannya itu berlebihan misalnya gitu. Atau saya bermasalah dengan suami saya yang saya pukul anak saya.
1: Reaksinya berlebihan.
0: Ya, seperti itu, kurang pas. Jadi yang bermasalah dengan suami, tapi yang kena akibatnya anak saya.
1: Itu imatur tadi ya.
0: Imatur seperti itu. Macam-macam ya. Ada introyeksi, ada macam-macam ya istilah psikologi. Nanti bisa di searching ya. Ya, yang imatur ini. Karena saya menuju ke matur, mungkin saya nggak terlalu memperhatikan yang imatur ya. Yang jelas kalau ke pasien-pasien saya sampaikan kalau kita ada masalah, jangan kecuali untuk untuk membela diri ya. Jangan mukul orang lain, jangan menyakiti diri sendiri.
1: Diri sendiri juga jangan disakiti.
0: Jangan, betul. Jangan banting barang yang berharga, HP.
1: Kadang nonjok dinding tuh Bu.
0: Nanti bisa patah. Saya pernah punya teman ya, teman bidan nah. Kecelakaan aja kelingking nih, udah berapa kali operasi ya?
1: Waduh.
0: Gara-gara kelinggingnya kurang pas. Berapa kali operasi?
1: Ya ampun.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu.
1: Amin. Itu kenapa itu Bu?
0: Ya karena kita sedang merasa gak nyaman, kemudian saya mukul dinding. Ini kurang pas, imatur namanya, imatur. Seperti ini. Atau saya kemudian menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, membanting barang yang berharga, narkoba. Nah, misalnya seperti itu ya. Empat hal ini jangan kita pakai untuk mengatasi masalah. Ya, jadi nanti akan mengatasi masalah dengan masalah baru gitu. Benar. Bahasanya seperti itu dan makin rungsing.
1: Jadi cara mengatasi masalahnya itu
0: dengan yang matur.
1: Matur.
0: Ada sublimasi, ada humor, ada altruisme. Silakan nanti dicek di Google ya. Saya pun sedang dalam proses ke sana, masih kadang ke arah neurosis. Ke arah neurosis itu banyak ke gangguan fisik. Jadi misalnya saya stres, saya pusing, ya. Saya stres, saya sakit, sering sakit flu, misalnya seperti gampang aja seperti itu. Masih mending lah, masih mending. Saya sedang stres, saya vertigonya kambuh, misalnya gitu. Apa-apalah masih mending daripada saya tadi yang paling yang 4 tadi ya. Mengelampiaskannya ke orang lain berlebihan, melampiaskan ke diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Kemudian banting sesuatu yang berharga, narkoba, misalnya seperti sampai itu, atau yang lainnya, misalnya ya, bahkan kalau menyakiti diri sendiri ya, namanya self harm ya.
1: Self harm, oh ya.
0: Salah satu, saya baca kuesioner tentang self harm itu, saya juga teringat masa muda saya. Ya.
1: Waduh, gimana?
0: Ketika saya sedang bermasalah dengan orang tua saya ngebut, ngebut itu termasuk self harm ternyata.
1: Itu reaksi kenapa itu?
0: Ya karena saya lagi
1: geram ya.
0: Geram itu langsung yang gitu. Apa ya reaksinya? Coba pernah kok pernah seperti itu rasanya, terus kemudian ketidaknyamanan itu tuh bisa hilang dengan saya ngebut ternyata. Oh. Tapi itu membahayakan diri saya dan orang lain.
1: Berarti itu salah ya Bu caranya.
0: Apa situ? Kecuali saya di arena pacu ya wajar saya harus ngebut ya lain kan.
1: Itu kalau enggak ngebut ya ketinggalan.
0: Makanya ini hilang jam sibuk mau ngejar kuliah karena sedang bermasalah dengan orang tua langsung ngebut, masya Allah. Berapa lampu merah terlewati.
1: Benar-benar
0: bahaya ya,
1: luar biasa.
0: Iya itu nggak boleh ya. Itu juga immature yang seperti itu ya.
1: Jadi memang harus pakai cara-cara yang terbaik aja, jangan sampai menyakiti orang dan diri sendiri ya Bu ya. Dua itu, orang dan diri sendiri dan juga barang kayaknya Bu ya.
0: Kalau yang nggak berharga, biasanya saya sampaikan ke pasien ya, kalau mau mukul yang nggak berharga saja lah, apa bantal guling kan. Gak kayak HP ya, 1 juta dua lumayan lah ya. Nah, pokoknya ini mau beli begini kan. Kalau bantal itu ya lumayan, nanti bisa kita jahit lagi.
1: Betul, gak apa-apa.
0: Atau beli Samsak ya, atau pergi ke gym aja lah.
1: Nah, betul. Setuju Bu, saya juga nge-gym itu.
0: Keren, keren.
1: Karena memang merasa kalau gym itu sebuah tempat paling bagus melampiaskan apapun Bu.
0: Betul, betul.
1: Mau itu depresi, harian, stres, tekanan, deadline, apa. Ah, saya pikir masa bodoh angkat 30 kilo.
0: Kalau saya pernah membaca ini jurnal terbaru ya, physical therapy tuh atau terapi fisik atau mengaktifkan tubuh ya, bergerak lah bahasanya gitu itu. Itu juga terapi sebenarnya.
1: Terapi?
0: Bahkan itu terapi. Untuk depresi itu hampir-hampir mendekati psikoterapi ya. Jadi kalau depresi itu sebenarnya nomor satu terapinya itu psikoterapi. Ini yang biasanya diajarkan atau dilakukan oleh para psikolog konselor itu. Kedua baru obat. Ternyata physical activity atau aktivitas fisik itu hampir-hampir mendekati psikoterapi.
1: Waduh.
0: Untuk membuat kita sembuh dari depresi memang harus bergerak.
1: Emang harus bergerak.
0: Cuma tantangannya orang depresi itu malas gerak. Rasa baru bergerak sedikit udah lemah gitu makanya.
1: Bener.
0: Pelan-pelan ya.
1: Mungkin contoh simpel orang yang merasa bosan dan pengen melakukan sesuatu tapi gak mau melakukan apapun. Pertanyaannya gimana caranya ngilangin bosannya gitu.
0: Tetap
1: harus
0: bergerak gitu.
1: Harus bergerak.
0: Tetap bergerak walaupun berat. Mulai dari yang sederhana.
1: Benar ya, dan itu. Juga ada apresiasi nih ternyata dari komentar YouTube ibu ya. Wah ada Musi Dalda nih. Terima kasih edukasinya Bu katanya.
0: Terima kasih kembali sudah mendengarkan.
1: Udah menonton dari tadi. Ada juga dari Nur Aziza. Terima kasih RRI Sambas dan Dr. Dini atas materi dan edukasinya tentang kesehatan jiwa malam ini. Semoga dapat meningkatkan kesadaran ya. Kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan saling mendengarkan.
0: Terima
1: katanya
0: kasih.
1: Bu. Waduh, iya luar biasa. Makasih yang udah nontonin juga ya tentang kejiwaan nih. Mungkin satu pertanyaan yang agar tidak kesalahpahaman masyarakat nih Bu tentang sebaiknya pergi kemana nih kalau orang yang cuman mengalami capek, bosan ataupun mungkin nggak tahu sama dirinya sendiri kenapa sama kayak kekacauannya. Ini harus datang ke kejiwaan atau ke psikiater?
0: Oh, sebenarnya kalau kita itu punya secara kesehatan kan kita punya yang terkecil ya, unit yang bisa kita jangkau yang paling dekat dengan kita itu di puskesmas.
1: Puskesmas.
0: Iya, puskesmas. Jadi di puskesmas itu ada dokter umum, ada pemegang program jiwa di situ.
1: Oh,
0: mereka juga sudah disiapkan dengan pelatihan-pelatihan untuk mengenali gangguan-gangguan jiwa. Kemudian juga ada kuesioner-kuesioner yang bisa diisi. Seandainya memang mereka setelah ngisi kuesioner itu mendekati angka tertentu, misalnya mereka sudah tahu, oh kok udah angkanya sekian, nanti akan dirujuk.
1: Seperti itu. Kalau, tapi itu di seluruh Kabupaten Sambas ada ya puskesmasnya.
0: Obatnya juga ada di puskesmas yang sederhana ada. Sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya memang mengalami sesuatu tekanan, ya datang yang terdekat dulu. Posyandu pun kalau emang ada bisa kita mau anu ya. Banyak kok pasien saya ini yang dinasihati oleh kader Posyandu. Nah, dari kader Posyandu kemudian diarahkan ke puskesmas, dari puskesmas kemudian dirujuk. Kalau memang obatnya bisa ada di puskesmas, saya rujuk kembali ke puskesmas. Kalau memang enggak terlalu berat gitu ya. Tapi kalau memang perlu sampai ke saya, saya bisa. Sebenarnya kalau di Jawa, ini mungkin juga sesuatu yang menarik ya. Kalau di Jawa tuh puskesmas itu juga punya psikolog.
1: Menarik ya.
0: Ya, jadi enggak perlu ke psikiater terus. Psikiater itu kan dianggap udah berat ya, perlu obat. Ya, perlu obat itu kan udah yang terakhir ya. Nah, cuma kalau kita di sini belum ada psikolog yang di puskesmas ya. Dan mungkin belum ada juga yang di rumah sakit, sehingga memang mungkin setelah dari puskesmas baru ke psikiater. Tapi sekarang ini kan ada juga psikolog-psikolog yang online bisa ini ya,
1: konsultasi online ya.
0: Kadang-kadang saya juga menerima pasien yang sudah konsultasi psikolog secara online. Mereka kemudian merujuk ke dokter jiwa karena menurut psikolog mungkin sudah perlu obat, sehingga dari psikolog kemudian saya diarahkan psikolog dari Halodoc. Ya itulah platform online ya.
1: Berarti memang artinya orang yang datang itu dari rujukan ya, Bu. Bukan artinya pandai-pandai dia nih.
0: Tapi ada juga ya, memang saya dengar teman saya sembuh, jadi saya datang sendiri gitu. Ada juga yang seperti itu. Berarti mereka sudah sadar. Berarti edukasi kesehatan jiwa itu sudah sampai kemudian membuat dia itu tergerak sendiri tanpa ada rujukan. Kadang juga umum ya, tanpa rujukan ya. Maksudnya dia langsung datang umum gitu kan, berarti enggak ada rujukan dari puskesmas ya. Berarti dia sudah tahu. Alhamdulillah, berarti sudah terbukakan bahwa gangguan jiwa ini penting ya.
1: Benar.
0: Kesehatan jiwa itu penting gitu. Sama seperti kesehatan fisik gitu.
1: Fisik ya, Bu ya.
0: Dua-duanya harus kita perhatikan gitu.
1: Betul. Jadi memang harus tahu dulu nih mau kemana. Tadi kan udah dijelaskan sama dokter Dini ya.
0: Pergi ke puskesmas dulu. Insyaallah. Iya bisa kok.
1: Jangan sok tahu, Bu, saya nih ada tekanan, Bu. Gaji saya belum masuk nih, butuh obat jiwa, Bu.
0: Jangan asal. Lalu beli sendiri. Memang untungnya agak susah ya tanpa resep dokter ya.
1: Berarti itu dilarang. Mau apa ini beli ini?
0: Yang susah kalau aduh lagi tekanan nih.
1: Dan alasannya jangan yang terlalu receh, Bu ya. Bu, saya putus cinta, butuh obat jiwa.
0: Tapi ya enggak apa-apa kalau sampai gangguan jiwa loh. Ya enggak apa-apa. Bisa jadi memang masalahnya kelihatan receh loh. Apa-apa, saya pernah punya pasien itu gara-gara tidak dibelikan motor oleh orang tuanya, kambuh. Sampai dirawat lagi. Menurut kita, ya gak apa-apa loh, orang tua gak punya duit ya kan. Motor ya nanti kalau ada duit pasti dibelikan. Tapi gara-gara gak dibelikan ini bisa kambuh masuk RSI. Artinya gini ya, bisa jadi ya, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Masalah yang menurut kita sepele karena kita udah punya pacar kali ya. Saya udah punya suami gitu ya. Saya nganggap enggak punya suami. Enggak apa-apa, aku dulu juga umur 30 baru punya suami gitu kan. Enggak juga begitu karena tiap orang tuh punya ya tadi ya. Gangguan jiwa tuh kan banyak faktornya ya. Bisa jadi masalahnya menurut kita kecil tapi kok dari sekitarnya itu sangat stressful misalnya, seperti itu. Tidak punya pacar itu sesuatu yang memalukan misalnya, seperti itu. Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa
0: menurut,
1: ya, Bu ya.
0: Menurut kamu receh tapi menurutku enggak receh. Putus cinta ini enggak apa-apa, datang aja.
1: Betul. Enggak apa-apa datang, jangan bunuh diri aja.
0: Betul. Jangan sampai kamu bunuh diri. Enggak apa-apa putus cinta ini. Masalah yang berat.
1: Justru banyak loh, Bu, gara-gara hal sepele bunuh diri,
0: betul, gantung.
1: Terjun. Wah, luar biasa ya.
0: Betul sekali.
1: Artinya Bung Us jadi keingat salah satu pepatah, karena memang banyak orang tersandung itu gara-gara kerikil. Gak mungkin gara-gara gunung ya Bu ya.
0: Pasir aja bisa pindah kepleset ya.
1: Padahal kecil ya Bu ya. Bisa kepleset. Ya kalau gentong ya kelihatan.
0: Betul sekali.
1: Itu sepertinya sangat tepat sekali. Dan waktu kita gak terlalu banyak kayaknya. Wah, padahal Bu Us masih mau banyak sekali ditanyakan. Tapi mungkin boleh sebagai pertanyaan penutup dan closing statement ya Bu ya. Okay, jadi mungkin apa nih pesan Bu Dokter untuk orang yang udah lama menyimpan cerita karena takut dihakimi, dan juga apa yang bisa kita lakukan mulai besok agar rumah, sekolah, dan tempat kerja, pertemanan jadi tempat yang aman untuk bercerita.
0: Baik, memang sebaiknya kita sebagai manusia itu berani,
1: berani
0: untuk menceritakan ketidaknyamanan itu ke orang-orang yang kita percayai. Kita memang harus punya support system, termasuk itu teman, saudara, siapapun yang bisa kemudian mendukung kita. Satu saja sudah cukup, satu yang satu kita percaya aja. Itu sudah cukup membuat kita kemudian mampu melewati hari-hari yang gak nyaman itu ya. Carilah itu, cari. Kalau memang tidak kita dapatkan dari primary support system, itu harusnya keluarga, tidak kita dapatkan, cari di luar itu. Kemudian saya meminta kepada teman-teman semuanya, pendengar kita hari ini, untuk kemudian juga lebih aware, lebih perhatian dengan sekitar kita. Jadi memang gangguan jiwa atau apapun masalah kesehatan yang kita hadapi itu memang tidak bisa hanya profesional saja yang mengobati. Tetap butuh banyak orang untuk membantu menyelesaikannya gitu. Jadi katanya butuh satu desa untuk mendidik seorang laki-laki gitu kan
1: ya. Betul-betul.
0: Jadi sama juga, kita keluar-keluar begini, ini saya benteng terakhir sebenarnya kan. Sebenarnya di luar itu tuh lingkungan masyarakat yang membuat seorang tuh mudah untuk bercerita. Kemudian kita dengarkan aja dengan baik. Mendengarkan itu cukup membuat seseorang merasa dihargai dan membuat dia kemudian mampu, berani untuk mencari pertolongan ke profesional. Jadi kalau ada orang yang dirasa mempunyai gangguan jiwa, sebaiknya kita dengarkan. Kemudian kita tanya, kamu butuh apa? Kamu butuh didengerin atau butuh solusi? Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, arahkan untuk mencari pertolongan. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak.
0: Oh, satu lagi nih.
1: Apa itu, Bu?
0: Saya ini sebenarnya punya anak berkebutuhan khusus ya. Saya juga caregiver sebenarnya. Caregiver anak-anak yang mungkin extraordinary gitu ya. Jadi kadang saya meminta juga, termasuk untuk pasien-pasien saya. Pasien saya mungkin di antara pasien-pasien yang lain mungkin agak unik ya. Mungkin caranya berpakaian, caranya berbicara, caranya menatap,
1: spesial ya.
0: Caranya mungkin menanggapi sekitarnya itu berbeda. Maka saya meminta untuk kita semuanya itu, ya, bukannya meminta apa ya, diperlakukan secara istimewa, tidak. Cuma kita kemudian membuat permakluman ketika ada beberapa orang itu tidak berperilaku seperti orang pada umumnya, begitu. Tidak kemudian menghakimi, kemudian marah-marah gitu ya. Nah, karena mungkin seperti anak saya ini, dia asik dengan dunia sendiri. Ketika ada orang permisi-permisi kok tidak diperdulikan, itu jangan langsung dimarahi gitu. Kita maklum, orang-orang yang memang extraordinary ini lah. Jadi jangan buru-buru kemudian menghakimi atau mempersekusi pasien-pasien kami.
1: Baik, terima kasih banyak. Dan komentar terakhirnya juga ternyata ada dari kucing Oyen Kuat.
0: Kucing?
1: Oyen Kuat, ini luar biasa nih akunnya. Keren Bu Dokter, katanya, masalah remaja kekinian dan membahas isu terkini.
0: Terima kasih. Udah gak remaja lagi saya.
1: Gak apa-apa, tuntutan kerjaan kayaknya ya. Oke ya, pendengar RRI Pro 1 Sambas malam ini ya, memang dari obrolan kita, kita diingatkan bahwa mendengarkan ini bukan berarti kita harus punya semua jawaban ya Bu ya. Kadang langkah pertama ini adalah hadir dan tidak menghakimi dan membantu seseorang menemukan dukungan yang tepat, seperti yang Bu Dokter Dini bilang tadi. Dan Bu Us juga mengucapkan banyak makasih kasih dengan Bu Dokter Dini.
0: Terima kasih juga Bang Uu sudah diundang hari ini.
1: Makasih udah hadir berbagi edukasi buat kita dan pendengar semuanya yang lagi dengarkan yang pastinya. Dan buat pendengar lainnya, Anda juga bisa tonton ya apa yang Anda dengar di YouTube kita di sini di RRI Pro 1 Sambas. Dan juga nanti ada tayangan ulangnya nih Bu yang yang ketinggalan. Boleh di-sharing juga ya. Dan makasih juga buat penonton setia kita dan pendengar kita. Setelah ini kita akan hadirkan lagi rangkaian acara lainnya. Dan sekali lagi makasih Bu Dini ya.
0: Terima kasih Bang Uus.
1: Semoga ada anjara nyerang Sambas.
0: Insya Allah tidak. Senang sekali saya bisa datang.
1: Baik dan pendengar, kita akhiri dulu edisi Ngobras kita malam hari ini. Saya Firdaus Mukhlis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, silakan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mbak Kakung ini ya?
1: Iya.
0: Bih, kabarin Mbak?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, masih di rumah lama?
1: Masih. Masih di sini, di Reto.
0: Siap, aman.
1: Lagunya Bang?
0: Lagunya yang mana, cewek apa cowok?
1: Yang cewek.
0: Lanang apa wedok?
1: Wedok.
0: Oh, wedok. Rafi Kaduri kekasih, Nia Paramita datanglah kasih, Niki Astria mengapa, Dian PCS tak ingin sendiri, The Virgin cinta terlarang, The Group dahulu.
1: Tak ingin sendiri Bang.
0: Tak ingin sendiri.
1: Iya.
0: Oke, okay. Boleh.
1: Tak pada salamnya untuk abang penyiarnya dan untuk semua pendengarnya, tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan, mudah-mudahan semua selalu sehat dalam pimpinan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Untuk abang selamat bertugas. Sehat dan sudah selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kakung kita di Reto. WhatsAppnya tahan dulu ya. Komputernya lagi saya restart. Berat benar. Sian nih, berat benar tanggungan hidupnya. 0561734987 atau di 0811570142 ya. WhatsAppnya tahan dulu ya. Kita ke telepon dulu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini dia nih 28 Oktober nih.
2: Iya. Dari 28 Oktober.
0: Apa kabar nih Pak Pesoda?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah. Ini kalau udah suaranya semangat nih pasti udah makan nih.
2: Baru aja selesai makan.
0: Wih, mantap.
2: Lauknya sambal, kemudian sama itu sama gula ikan. Ikan gabon, ikan sardan tuh. Nah, itu digulai, sambal itu ya.
0: Wih, sedapnya. Siapa yang batuk?
2: Itu Riawan yang batuk tuh. Ada sedikit batuk lah.
0: Siap, silakan nih. Mau lagu yang mana?
2: Lagu ceweknya siapa? Lagu ceweknya
0: Rafi Kaduri kekasih, Nia Paramita datanglah kasih, Niki Astria mengapa, The Virgin cinta terlarang, The Group dahulu.
2: Nah, yang Rafi Kaduri ya?
0: Rafi Kaduri, boleh.
2: Rafi Kaduri
0: kekasih.
2: Salamnya buat Mbak Kakong. Mudah-mudahan Mbak Kakong sehat.
0: Amin.
2: Untuk Jenari Waka, untuk Manis Manila, untuk Makam, untuk Anjang Siti, Hayul Nisa, emailnya juga, untuk Kang Awi pengantin baru. Selamat malam, bahagia, mudah-mudahan Awi dan Sumiati selalu sehat.
0: Amin.
2: Untuk Mama Ririn, untuk Emma Selta, setelah itu Anista di UK, Koko Ali juga. Ada itu untuk Diona di Kupang, ada Ayu di Maluku, ada di Gelepa juga. Nah itu Cineri Bako, Ajuan yang Am dan Ana juga. Nah itu Nusambas ada Alimin, Aiman Abela, ada Aki Busri, ada Bang Pradi, Bang Aki, Bang Usu, kemudian ada Tia, ada Ela, Nusambas, ada Nia. Kemudian masih di Sambas, ada Haji Rosadi di Simbang Sambas, ada Lukman di Mangge, ada Arodia sama Pina sama Mai di Likupalu. Kemudian untuk yang cantik, Pintilati di Arong Parak, Sambas. Nah itu kita ke seberang, ada Rohani di KL Kuala Lumpur, Rohana. Rohani di Kuala Lumpur di KL-nya, Rohani di Kota Melaka.
0: Siap.
2: Setelah itu kita ke seberang lagi di Timor Leste, ada Ulfa di sana. Ulfa yang pendengar setiap lagi. Nah, kemudian ada Pak Odo juga di Jambi. Setelah itu ada orang yang paling gemar yang Mas Budi, tapi tidak pernah masuk lagi, Viola itu. Itu paling gemar yang Mas Budi, tapi sekarang tidak nongol lagi.
0: Iya,
2: mungkin dia sudah berpindah, kita nongol lagi barangkali. Nah, setelah itu, kita ke apa lagi ya? lupa nih yang jadi penyakit. Ah ya, kita ke itu, ke Abang Ramli di Sambas, kemudian ada Abang Deddy semuanya duri juga. Nah, setelah itu untuk minta Pak Ulasi. Dan yang terakhir ini untuk Peter Januari yang ada di Kota Baru Ujung. Ucapan untuk semuanya, semoga kita selalu sehat dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya untuk Bang Budi, ucapkan semoga sehat selalu, banyak duitnya, diberikan rezeki berlebihan. Kalau sudah berlebihan, jangan lupa bagi saya.
0: Siap.
2: Oke, untuk semuanya lah ya.
0: Siap.
2: Bolehkah saya ujungin yang pantun?
0: Boleh. Gas.
2: Ini pantun saya ya. Kalau bermada hendaklah bertemu.
0: Cantik.
2: Akar kasia bertitik sirat. Kalau beribadah hendaklah pakai ilmu agar bahagia nanti di akhirat.
0: Wis mantap.
2: Saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang mau gabung via WhatsApp-nya, komputernya udah hidup nih ya. Boleh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan
3: dari Wajo.
0: Oh, Wajo, Bang Yahya.
3: Iya.
0: Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bang Yahya.
3: Lagu Nia Paramita.
0: Nia Paramita, datanglah kasih.
3: Iya.
0: Lagi nunggu kayak Ari.
3: Enggak tahu enggak. Tak tahu enggak siapa yang nak ditunggu.
0: Oh, mudah-mudahan lah ada yang datang kan. Sila.
3: Sama nyebut Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Herman tadi yang selalu menanyakan saya biasa tu, sehat enggak saya? Cuman nak masuk tu apa ya? Tak ada pulsa.
0: Waduh.
3: Malum lah kita ni orang tak ada kan. Nak masuk tiap minggu tak ada bisa. Biaya makin mahal. Buat siapa lagi ya? Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Kak Nur di Bakau. Buat Bang Hendra Mempawa. Buat Wardi. Buat siapa dia? Buat Mak Jeng Siti Mel. Buat Jelna di Kupang. Bang Awi sama Kak Sumi. Terus buat Bang Jafar, Kak Mila, Bu Ana, Mak Kam. Terus buat Kak Juleha. Buat Kak Juleha, saya juga minta maaf. Biasa nelfon ke nomor saya tuh yang biasa teleponnya. Cuma nomor itu dipakai keponakan saya sekolah. Terus buat siapa dia? Buat semua Bang Budi tanpa terkecuali. Jadi mohon maaf lah, misalnya apa kalau saya tak ada gabung lagi, berarti
0: lagi sibuk.
3: Tapi mudah-mudahan lah bisa gabung lagi.
0: Amin.
3: Buat Bang Budi sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya, kita di Wajo ya. Oke. Udah tiga lagu nih berarti nih. Tanya sendiri Dian Pesesa, ada kekasih Rafi Kaduri, dan juga datanglah kasih Nia Paramita, datanglah, jangan tada. 0561-734-987, nanti kita kembali hadir dan terima ya. Dan kita break dulu, masukkan terus bersama kami di Pro 1.

0: Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 0561734987. Tentunya kita masih buka untuk Anda selebar-lebarnya. Silakan yang ingin gabung di kesempatan malam ini. Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Rindu
0: lagu. Apa putus-putus nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus nih, Makam.
1: Indo.
0: Oh, bisa kenal suara tadi itu, aduh. Entar.
1: Halo.
0: Ah, Sila.
1: Ah, apa lagu ni?
0: Lagu apa nih, cewek cowok?
1: Cewek apa cinta apa
0: cewek? Cewek si Saniki Astria, mengapa The Virgin Cinta Terlarang sama The Groove dahulu?
1: Yang pertama yang apa ya tu?
0: Yang mana?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, okay, Niki Astria, boleh.
1: Salam lo, lama tak dengar suara awak ni. Tak ada Yaya tu ke mana lama tak timbul lo?
0: Ada, kata pulsa tak ada ada.
1: Sian. Bula, minta tak begitu ya nak?
0: Oh, isi lah.
1: Oh, punya Yaya. Senyap, tak kira dengan lah pulsa. Gampang lah, aku suruh 10,000, 20,000 tu.
0: Ah, kita. Ini baru iya.
1: Itulah. Lebih kawan tu, insyaAllah ada rezeki. Salam-salam nak ya buat Budi ya, menasihat terlalu.
0: Amin.
1: Bucil. Salam buat Rojana. Buat Bang Rosi mana ya, senyap Bang Rosi ni dengan Rojana ni.
0: Okey, di sekolah kupa kata.
1: Oh iya ke, pantas lah. Malam ni ada rumah makam. Salam buat Cik Nur kita dibakar. Buat Bah Kakung Dadik diri tu. Buat Pak Ahmad Mak Yeknya. Buat Wardi, buat Bang Dino di Pas 9 dengan Kak Murninya, buat Bang Jet dengan Kak Tini, buat Meli Wajenah, buat Mama Dulu Bapak Nurul, buat Mama Ririn, buat Bang Sukur dengan Tinanya, buat Bang Junai Imam, buat Wak Radong kita di Segedong, Kandai Yahya, terima kasih tu, Kandai Yahya. Buat siapa gini, hanya lupa masuk ni. Buat Ayu Gurepa, buat Bang Dedi, buat Bang Kapal, buat Bang Niko. Kau dah tak menang buku ni, pernah lupa. Dah lah Budi, buat semua-semua lah, muka habis je lah. Pernah lupa dah tak menang buku ni, tak pasti dah makan. Makasih dah ya Budi.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam kita di Paleweng, udah bersama kita nih. Aja lagi, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Oh ini sih orang
2: pendatang baru nih.
0: Orang Kumpang ini.
2: Nah, dengan siapa nih penyanyi?
0: Roy.
2: Roy Sandi.
0: Roy ku rasa sapi.
2: Tadi siapa dek saya gitu?
0: Oh.
2: Tada di mak senggol abang dia.
0: Iya ke?
2: Tada mana ada?
0: Emang lah.
2: Saya minta lagu boleh nggak Bang Budi?
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Benci tapi rindu.
0: Mana ada?
2: Hah?
0: Yang dalam lagu lah yang udah di list nih.
2: Oh, lagu apa yang ada cewek?
0: Cewek sisa dua, The Virgin Cinta Terlarang apa The Group dahulu?
2: Cinta Terlarang ya lah ya.
0: Oke deh.
2: Oh, terutama tak Bang Budi yang cantik,
0: cantik pula ancol.
2: Aduh, yang ganteng lah ya. Untuk adik saya Kak Besin pula. Untuk Kamaria. Untuk yang mempawa do Hendra Gunawan. Daddy, Bang Daddy yang di Sungai Duri. Abang Japar. Untuk siapa gitu ni? Untuk Wardi juga lah. Itu Pak Abu Suada juga. Nama ye, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bang Awi juga ada, Bang Awi nak singgah kita tu.
0: Oh lupa berarti.
2: Una itu aje. Cek No. Siapa ke tu? Sama kan Domi ni Bang Budi.
0: Oh pantas lah.
2: Itulah besi-besi ni. Terlalu pedas lah.
0: Oh pantas.
2: Untuk Mak Jang Siti juga. Untuk Lasim juga lama tak jenggol Lasim. Di Rasau. Siapa ke Bang Budi? Untuk siapa ke ni? Untuk Bang Rosi, Bang Suko, untuk kalau dah masuk apa lupa terus ya.
0: Oh dah.
2: Tunggu lah Bang Budi, aku mau ingat dok. Coba.
0: Coba.
2: Tadi itu Hendra Gunawan dah udah masuk dan Pekanbaru. Di Diona di Kupang juga. Ayu Greva, Ayu di Maluku. Siapa ke? Untuk siapa ke ni ya? Nanti udah masuk, udah itu. Oh, Mak Nurul, Pak Nurul cuk terus. untuk Emma di Sak Panjang. Untuk Mak Long Ana di Tan Rai Dua, ya kan? Untuk semua-semua lah yang sisa tu di Senggol, ya Bang Budi.
0: Siap.
2: Okay, selamat malam Bang Budi.
0: Okay.
2: Apa dah tadi lagu tu?
0: Lagunya Cinta Terlarang.
2: Cinta Terlarang ya.
0: Mantap.
2: Yang nak cinta-cinta ya Bang Budi ya.
0: Siap.
2: Okay, selamat malam Bang Budi.
0: Malam kembali, mari kita ya dikumpai. Oke, kita masih undang 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sile, Mak Mo.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Bang juga kabarnya?
1: Baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Sini, Mama.
1: Kamu salah lagu cowok ya, Bang? Orang gitu loh, Bang.
0: Cowok dari tadi tak ada yang milih nih, Sia nih.
1: Itulah Sia nih.
0: Ada Dikta, Pecundang Sejati, Club Project Dinda di mana? The Chang Shooter, Racun Dunia, Kangen Band, Dengar dan Rasakan, Yofi dan Nuno, Dia Milikku, ada Naf, Terendap Laraku, Stinky, Jangan Tutup Dirimu.
1: Terendap Laraku ya, Bang.
0: Oke, Naf, boleh.
1: Ngomong tadi. Itu mana menung
0: lah. Apa pula? Belum ngopi kah?
3: Tolong Udi. Nggak disapa di wali.
0: Oh lah, berkaju lah di.
3: Itu tuh menung, sedih.
0: Oh sedih, pengawal-pengawal lah.
3: Kepala nanti menang. Udi. Satu-satu Udi, sekeluarga, satu-satu yang Udi.
0: Amin.
3: Ada bawa pandang Udi.
0: Apa tuh?
3: Ada bawa pandang?
0: Ada.
3: Alhamdulillah. Kenapa? Nanti aku ngentak balang. Ancol, Bang. Makin
0: saya makin ancol,
3: Bang.
0: Kan batuk,
3: Bang
0: Budi. Siap, Pak. Mau
3: ketara apa-apa ya. Sapa-sapa dulu lah, Bang, ya. Terus tadi ada Koko Ali, Koko Wendy. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Buat Bang Deddy. Bang Kapal, Bang Hendra. Terus buat siapa dia? Nak hilang pula suara.
0: Oh, dah.
3: Banyak ketawa. Itu, Mbak Aiku, Mbak Diona. Terus buat Kak Emma Bang Junai. Kak Tina Bang Sukonya. Buat si Amai Kak Nila Bang Japanya. Buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Noh Bakau. Terus buat siapa ya Juleha, Pak Am dan Hananya. Mama Eti, Mama Mukmin, Kak Ran, sama Mak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Siapa lagi ya? Aku dah masuk ini lah dia yang lalu. Makam sama Bunda Arbianya, email sama Yang Siti buat Wardi. Tadi Bang Yaya Wajo, sehat ya Bang. Terus buat Kak Sumi. Dengan Bang Awinya. Siapa gitu? Ya.
2: Namanya banyak mau itu dia jauh kan.
3: Kacau ya, ini Bang bukan nak bantu. Bukan.
2: Jadi kita ada musim dia tu ngentak wala
3: asal. Ya, budi. Entuh mama ni. Siapa gitu? Ayah ni ngangguk ya. Buat Mati ini Bang Niko. Terus buat Kak Ella, Kak Tia, Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Najib, Bang Nusuf, Bang Alimin, Bang Aliman, Pak Karim. Udah lah Bang. Yalah, baik semua-semua lah bang ya.
0: Oke. Okay.
3: Selamat tetap semangat bang. Hati-hati baliknya bang ya. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya, lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Keluarga bang ya. Nah, makasih banyak bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mak Mo ya. Kalau begitu sudah tiga lagu sudah siap nih kita putarkan. Jangan kemana-mana dulu, yang mau gabung tahan dulu ya. Kita dengarkan dari Mengapa Niki Astria. Ada juga Cinta Terlarang The Virgin ya. Ada Naf Terendap Laraku. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau gabung silakan, kita masih tunggu 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu, Bang Budi.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Anissa Diuka.
0: Oh, sila.
1: Lagu apa, Bang Budi?
0: Banyak cewek. Nih. Cewek sisa The Groove dahulu.
1: Apa judulnya tuh?
0: Dahulu.
1: Dahulu? Nah itu aja lah.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Budi sekeluarga sehat selalu. Buat Bu Anita Ngerai, Manuru, Cik Nol. Buat Bang Yaya sehat selalu. Wardi, Bang Iman dan Mak Ye, Julha juga, Bang Awi istri. Buat Kokoali. Buat Ismail. Buat apa lagi ya? Pak Mekam. Buat Ia dan Nela. Buat Wanaci, Wanusu, Pak Subusri. Buat Ayu Gripa. Buat siapa lagi lupa dan ya? Buat Bang Deddy Sungai Duri. Buat semua-semua lah Bang Budi.
0: Okay.
1: Buat Bang Budi makasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista ya. Lanjut lagi ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mail.
2: Ya, apa kabar Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah, gimana juga kabarnya?
2: Kabar baik ya Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
2: Maaf aku juga Bang Budi ini.
0: Sudah.
2: Lagu yang itu Bang Budi.
0: Stinky jangan tutup dirimu Yofi dan Nuno. Dia milikku kangen dengar dan rasakan cengcuter racun dunia. Club Project Dinda di mana? Dikta pejudang sejati.
2: Stinky ya Bang Budi.
0: Stinky, oke.
2: Okay. Alamnya buat Ayu di Gepa, Ayu di Bengkulu, Liona di Kupang, Bakal Manila, buat Manuli Bakau, buat Makan, buat Manja Citi Kak Imel, Hinda di Mempawa, buat Pak Herman Aye, dari Uka, buat Natan dari Bang Rupan, Bang Yaya di Wajo, terus buat Bang Awi, Bang Awi sama Sumi, Ferdi, Aura sama Pak Mo, hidup Pak Mo, Aura. Atas buat Omaririn, buat Buana Tanrai, Buana Deupan, Mbak Kakong, buat Mbak Misa Jaya, buat Mama Mukmin, buat Mama Nurul, Balina di Parantikar, Asmemur Abang Budi. Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini siapa? Bang Mael ya. Dua singgit. Oke, lanjut. 0561734987. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Ilham. 28 Oktober, salamnya buat Bang semua yang lagi dengarkan Persatu. Ucapannya salam kenal dan juga selamat malam minggu. Lagunya Ari Lasso, Cinta Sejati. Ya, Ari Lassonya gak ada nih. Buat abang terima kasih. Selamat malam Ayu Greva, mau minta lagunya Stinky, pas banget. Salamnya buat semua yang udah salam-salam. Buat semuanya, buat Bang Budi Ganteng sama petugas pulangnya hati-hati ya, terima kasih. Oke, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti, apa kabar?
3: Saya kenal ke, Gek?
0: Masih.
3: Oh iya lah, alhamdulillah. Banyak amal tuh. Masih kenal dengan orang yang dulu-dulu.
0: Sila-sila, Manjang. Lagunya apa?
3: Lagunya pilih Bang Budi ya, yang penting cewek ya.
0: Cewek dah habis dah?
3: Serah lah kalau cowok pun.
0: Oke, siap.
3: Sampai Bang Budi ngambil ke buat cewek itu. Jemput.
0: Ancelah. Sila-sila.
3: Salam-salamnya buat Budi sehat selalu sekeluarga. Dengan Kak Mimi, Dek Bumi, cewek berdua tu jadi anak berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin.
0: Amin, amin, amin.
3: Terus tadi Aura Pak Mo, Anista Diuka, terus Bang Ismail, Bang Darul, Bang Padilla, Bang Dedi, Koko Ali, Koko Andi, terus juga email di Kuala Dua. Sehat selalu anakku dengan cucuku Aji, Patan dan Yasin. Jaka Suaram, ayah ayah Indra di Ra'ala. Andin Pawa gitu.
0: Oh, ada datang nih kayak nih. Ada datang kali.
3: Iya.
0: Ada datang kali di Ola-Ola nih.
3: Enggak tahu lah nih kan.
0: Sedap.
3: Amin. Nah, terus lanjut aja nih. Terus Bang Deden, Bang Badul, Bang Pedri, Ayu Grepa. Terus Dena di Kupang, terus Faridah di Palu, Ayu Grepa. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaid Mas Elpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Del dengan Kak Nila, Bang Del salah, dengan Bang Del dengan Long Siti. Terus Bang Japar dengan Kak Nila, Koko Ali, Koko Andi, Awi Wardi, Awi sama istrinya Sumiyati, Bang Wardi. Terus Yahya Batia. Semua-semualah mengundi ya, tak hanya dapat satu persatunya yang mendengarkan. Siap. Ruang Rindu, Pak belum tidur, selamat tidur lah, dah jam malam. Semoga dapat mimpi yang indah. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you. Makasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Nyang Siti ya. Sudah bersama kita di malam ini. Sebentar saya cek dulu apakah waktunya masih cukup. Kalau masih cukup kita kincah lagi ya. Bukan grup kincah ya, tapi kincah lagi ya. Lanjut kita tentunya dengarkan dulu ya. Ini kayaknya udah waktunya enggak bisa, apa namanya, enggak bisa saya terlalu lama nih, karena udah 3 lagu di request. Bentar ya. Bener enggak sih? Oh iya, pas ya. Nah, udahlah, saya pamit dari ruang dengan Anda. Ucapan terima kasih ya, 3 lagu akan menutup kebersamaan kita di malam ini. Ada Club Project ya, saya pilihkan untuk yang tadi ya, Dinda di mana. Kali ini ada lagunya The Groove ya, dahulu ada Stinky, Jangan Tutup Dirimu, dan juga ada Dinda di mana, Club Project. Sekali lagi saya pamit di Ruang Rindu pada malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat dan tetap di sini di Pro 1. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: coret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber.

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Malam ini ada acara nggak?
5: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
4: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
5: Iya sih, mahal.
4: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
5: Males, soalnya rame banget, pusing.
4: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
5: Apa tadi? Jajanan murah?
4: Hah?
5: Benar lah.
4: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
5: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
4: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
5: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
4: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
5: Makasih.
4: Udah, yuk,
5: ya.
4: Berangkat kita.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, lagi di jalan mungkin, atau lagi sambil nikmati malam minggu bersama keluarga atau juga orang yang Anda cintai. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan di malam ini di Pro 1.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
0: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
3: Jadi apa?
0: Kepercayaan pelanggan.
3: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
0: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
3: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
4: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

beberapa lagu pilihan yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Sekaligus saya pamit dari luar negara Anda, dan tentunya besok pagi kami akan kembali menjumpai Anda. Nikmati dulu beberapa lagu yang tentunya akan menuntaskan kebersamaan kita di malam ini, dan semoga tetap sehat dan tetap terhibur selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilihkan Armada Pencuri Hati dan juga Blackout Resiko Renjati. Terima kasih, selamat malam.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: semasa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berada sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 104,2 live version kami di website edit.co.id dan aplikasi Edit Digital. Beberapa saat lagi kami.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Program Masa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberikan manfaat kepada masyarakat di Kota Gunung Sitoli, salah satunya dalam dunia pendidikan keaksaraan.
1: Dua sosok perempuan, Febertine Minrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertine Minrova

0: Nova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Stoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
1: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
0: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitehewaruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan nonformal.
2: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
0: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten.
1: Kan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPBG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu. Jadi udah sesuai gitu.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPBG Tonggalan Klaten Tengah Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
1: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat BGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah kayak kerja kita pemusnah gimana ya. Dari anak itu antusias sekali.
2: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
3: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
2: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RR Surakarta, Adam Stanton melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho, bersama kerabat kerja tugas ada Bung Sabil dan juga tim Indonesia Menyapa Dini Hari Pro 3 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, dialog yang sudah kami hadirkan sejak pagi hingga malam tadi. Kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopdes rencananya menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS. Wacana ini dilemparkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Menkop Ferry mengatakan pihak Kementerian Koperasi sedang menggodok skema bersama Kementerian Keuangan mengubah peran koperasi menjadi unit layanan jasa keuangan termasuk menyalurkan gaji ASN serta dana pensiun. Langkah ini tujuannya sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan koperasi agar dapat bisa menarik pasar, porsi pasar lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing menghadapi dominasi sektor perbankan. Pemerintah juga sedang mengupayakan penguatan posisi hukum melalui rancangan atau revisi rancangan undang-undang perkoperasian yang mencakup usulan pembentukan lembaga pengawas independen hingga perluasan penjaminan simpanan masyarakat di koperasi. Tetapi tentu saja perlu menelaah lebih dalam tentang bagaimana kesiapan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Tentu saja mengalirkan dana triliunan karena ASN dan juga sekaligus pensiunan dananya kalau di total itu angkanya triliunan ya. Setiap bulan tentu saja membutuhkan infrastruktur. Entah itu akses menuju langsung ke kopdesnya atau secara online infrastruktur internet misalkan dari jalan, internet dan berbagai fasilitas pendukung lainnya harus tentu saja harus disiapkan pembayaran yang mudah dan bisa diakses mudah juga dengan oleh masyarakat terutama ASN dan juga PNS dan tentu saja harus transparan. Saat ini memang sudah stabil ya sistem penggajian untuk ASN dan PNS melalui perbankan nasional sudah rapi, sudah stabil dan kehadiran wacana ini yang dananya aliran dananya itu kan tentu puluhan triliun ya setiap bulannya tentu saja harus benar-benar dikaji. Nah, kita bahas tentang hal itu ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Kami buka di sesi yang pertama ini setelah kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI mengenai koperasi wacananya menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Nama saya Marcela Stasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di Skoret ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Pesan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama belajar menghargai, menghormati, seperti itu. Respon keluarga saya itu setelah saya diterima di Skoret itu senang karena memang dari awal itu sudah mendukung saya masuk ke sekolah ya, karena memang saya itu kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
3: Perkenalkan saya Abdulin Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangrejo. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif. Karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri untuk bisa pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
4: Saya Rahma Sabitri dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar. Di sini saya sangat merasa senang karena di sini mendapatkan bimbingan yang sangat mendukung saya untuk berkembang lebih baik.

di sini itu sangat baik karena di sini itu metode pembelajarannya itu mendukung sekali, seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis, dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Peristiwa. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdam, Belanda. Peristiwa yang dikenang dengan sebutan Pertempuran Kamperdam itu berakhir dengan kemenangan Inggris yang lantas menahan 11 kapal dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kementerian Koperasi tengah mengupayakan agar koperasi bisa menjadi mitra penyaluran gaji pensiunan aparatur sipil negara atau ASN. Namun pemerintah belum mengambil keputusan resmi terkait dengan rencana perluasan jalur pembayaran gaji maupun dana pensiun tersebut. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan wacana tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat dan memperluas layanan koperasi agar dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah.
6: Wawancara Pro
5: 3. Sedang ramai nih Prof, ini terkait dengan koperasi yang diwacanakan menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS nih. Kalau kita lihat masalah masalah publik yang sebenarnya ingin diselesaikan pemerintah Prof melalui rencana penyaluran gaji PNS dan pembayaran pensiun melalui koperasi. Mengingat selama ini pembayaran tersebut telah dilayani oleh sistem perbankan dan lembaga penyalur lainnya yang tidak masalah sebenarnya Prof.
7: Iya, menurut saya sih sebenarnya ini kan ya tentu makna wacana ya, tapi sebagai sesuatu yang logis karena memang selama ini kan koperasi sangat dimarginalkan ya dalam hal hal ini, sehingga kalau misalnya pemerintah tidak mengangkat koperasi dengan cara apa pembayaran ASN, gaji ASN melalui koperasi itu sebenarnya juga sah-sah saja gitu, artinya sepanjang itu ada fungsi. Memang kritik-kritik publik sangat sekali, banyak sekali ya, terutama di media sosial dan terutama ketidaksukaan karena ketakutan misalnya apa nanti dananya dipilep, kemudian dan sebagainya banyak itu. Tapi kita berpikir yang agak konstruktif lah ya, jangan terlalu gitu ya. Menurut saya tinggal bagaimana misalnya ini dilakukan secara bertahap, misalnya ditunjuk dulu koperasi yang mana, jadi ada proyeknya. Nah itu yang harus dilakukan pemerintah. Kemudian yang kedua, ini yang penting ASN itu diberikan kemanfaatan gitu loh. Jadi kalau ada nilai tambah lah ketika dia itu misalnya pembayaran lewat koperasi misalnya, itu ada nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Ya misalnya dia apa mendapatkan apa keringanan dalam hal ini apa lebih efisien, lebih ya lebih skalanya lebih lah, katakannya ada pos-pos yang dia terima gitu ya. Entah lebih murah dalam membeli produk-produk yang ada di koperasi itu gitu. Nah, yang kekhawatiran di publik kan juga ada masalah misalnya jangan-jangan kami dipaksa harus jadi anggota koperasi di situ.
5: Oh iya.
7: Iya. Iya, kan itu kan di situ. Jadi soalnya nanti apa pertanggungjawabannya gimana? Kan itu nah desain kebijakannya sebenarnya memang karena selama ini kan kalau melalui apa bank itu kan sudah perbankan lah katakanlah sudah mapan ya sesuai dengan apa PMK nomor 11 tahun 2016 itu di mana mekanismenya kan sudah transparan, terbuka, bisa diaudit dan langsung kepada ini, kepada penerima, artinya kepada ASN kan dibagikan. Nah, kekhawatiran yang kalau koperasi kan ini baru wacana, tapi kalau diimplementasikan saya rasa ada hal yang positif di mana kemudian nanti bisa ini kan koperasi desa katakanlah itu bisa menikmati dari ini asal dananya memang bisa di ini kan apa namanya bisa dikelola secara transparan lah, artinya ini harus ada pemisahan koperasi sebagai layanan publik dan koperasi sebagai ini apa tempat pembayaran itu, artinya kalau ini lewat pembayaran lewat koperasi yang apa berujung ada dana yang ditahan, dana yang kemudian ada hal-hal yang bersifat negatif, yaitu memang kemudian yang apa kekhawatiran-kekhawatiran selama ini gitu, karena memang koperasi sendiri perlu penguatan dalam hal ini Mas, karena undang-undangnya sendiri kan koperasi juga masih ini ya masih kuno ya, undang-undang tahun 92 itu ya. Jadi saya itu harus ada pembenahan undang-undang koperasi sekaligus gitu loh. Jadi ini kan dalam rangka untuk mendukung apa bagaimana koperasi kedepannya, apalagi pemerintah sudah menerapkan koperasi desa. Tapi memang ada kekhawatiran juga Mas itu kalau pembayaran lewat koperasi nanti khawatir juga selain yang tadi kita ungkap, misalnya ada ini daya tarik politik gitu loh, ada kepentingan politik ke depan 2029, ada hal seperti itu juga banyak mas, yang apa istilahnya ungkapan-ungkapan ekspresi-ekspresi yang sebenarnya juga perlu dipertimbangkan. Karena itu menurut saya pemerintah harus menjelaskan secara clear bagian mana yang harus dikelola oleh koperasi dan seperti apa jenisnya. Dan karena kan kalau bank itu selama ini misalnya lewat BRI, BRI ini kan sudah sampai ke ini, apalagi ada BRI Link ya, sudah sampai
5: ke pelosok-pelosok.
7: Iya, sampai semua desa-desa kan ada, itu artinya sangat inilah, itu sudah lancar selama ini lah. Kemudian ketika dipindahkan koperasi, lah ini kan perlu ada pengaturan, ada kebijakan regulasinya yang clear, di mana kemudian termasuk apa jalur-jalur kanal aduan misalnya kemana kalau misalnya tiba-tiba gajinya nggak nyampe, nggak tepat.
5: Nah, ini yang jadi pertanyaan itu, Pak Prof. Siapa yang akan bertanggung jawab apabila koperasi mengalami kebangkrutan, penyalahgunaan dana, atau gagal menyalurkan gaji dan pensiun tepat waktu?
7: Iya, itu apa? Tapi sebenarnya bisa dalam arti kalau memang sudah ada kebijakan regulasinya gitu loh, Pak. Jadi benar regulasinya ini kan persoalannya nanti harus ada persoalan soal tata kelola satu jelas. Ini kan koperasi betul-betul harus koperasi yang tata kelolanya betul-betul ini bisa diaudit, transparan, terbuka dan macam-macam lah. Yang kedua tentu koperasi yang melalui pengawasan yang sifatnya ini apa ya kolaboratif sinergitas ya, dalam ini memang bisa saja dengan perbankan selama ini dan melalui koperasi digital misalnya kan bisa aja mas, koperasi digital itu kan juga penting dalam rangka untuk apa mendorong agar koperasi lebih maju gitu, lebih progresif. Nah di saat ini memang ada persoalan SDM juga ini mas, SDM koperasi ini kan harus dibikin yang profesional dulu gitu, jangan sampai nanti tahu lihat duit, namanya duit itu sesuatu yang ini ya sangat resi, ini kan masalah resiko yang harus di ini, potensi-potensi resiko yang harus di mapping dulu sebelum memang kebijakan ini diterapkan. Makanya saya katakan tadi apa nggak sebaiknya ditunjuk dulu koperasi-koperasi mana misalnya, tapi itu aturannya sudah disiapkan dulu gitu loh, jadi dihapus dulu. Dan memang semuanya harus ada tadi, kalau apa namanya ASN ya harus mendapatkan insentif, jangan cuma dimindahkan doang secara administrasi, dipindahkan kok ini dari bank selama ini terus nanti ngambilnya ke apa namanya ke koperasi seperti itu mas. Jadi memang hal-hal yang sifatnya teknis ya, teknis administrasi harus clear dulu, itu memang semuanya harus tapi bolehlah sekali-kali dicoba gitu sebagai alternatif pembayaran toh ya. Jadi apa melalui
5: tapi mekanisme apa Prof yang diperlukan untuk memastikan tadi bahwa penyaluran gaji dan pensiun ini tidak digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan PNS atau pensiunan menjadi anggota koperasi, pengguna pinjaman atau pembeli produk tertentu?
7: Iya, kalau sebenarnya koperasi itu kan sifatnya sukarela ya.
5: Iya.
7: Sukarela. Ya berarti dia harus menerapkan betul bahwa mereka itu menjadi apa koperasi, kalau apa sih gajinya lewat koperasi itu dia dipaksakan gitu loh. Ya artinya dia memang sukarela memang di situ, dan dalam hal ini mekanismenya lebih ke sifatnya ya sama ya dengan perbankan, diberikan langsung. Cuman kalau ini menjadi masalah kan kalau nanti apa koperasi hanya kasir aja, ada lembaga seperti lembaga perantara baru gitulah yang dikhawatirkan itu kan sebenarnya. Tapi itu tentu dengan pengawasan ketat, tata kelola yang baik, tentu juga dalam hal ini bagaimana SDM yang profesional gitu loh. Jadi ini termasuk dalam hal ini tadi digitalisasi koperasi mas, itu bisa dilakukan mekanisme seperti itu. Kalau sebenarnya mekanismenya hampir sama dengan yang di perbankan. Ini kan hanya instrumennya kalau yang selama ini lewat perbankan menggunakan apa namanya jalur-jalur yang sudah mapan. Nah ini sekarang melalui koperasi, memang ini potensi resikonya tinggi kalau kemudian itu tadi yang kita diskusikan kan
5: gitu. Belum kalau siap gitu ya,
7: belum siap lah, belum siap gitu aja. Jadi kalau itu siap sebenarnya nggak masalah. Makanya menurut saya perlu ada pilot project dulu gitu loh. Jadi ini contohnya seperti ini, misalnya setiap apa provinsi ini ditunjuk berapa koperasi dulu, atau kabupaten kota koperasi mana yang ditunjuk dulu untuk ini apa sebagai percontohan gitu, role model nantinya itu, sehingga di situ akan ada pengembangan lanjut. Tapi kalau ini semuanya langsung ujuk-ujuk dipindah ke koperasi ya, nanti seperti ini soal dana ini, dana segar gitu ya, kemudian ada untuk ini, karena ada koperasi simpan pinjam segala kan, nanti untuk membayar pinjaman-pinjamannya dia, kemudian atau hal-hal lain yang kemudian tidak sesuai peruntukan, itu bahaya kan di situ Mas, karena ini yang namanya cuan tadinya namanya duit itu bisa kemana-mana lah, katakanlah sebenarnya resiko-resikonya sangat besar.
5: Karena
7: saya penting
5: ya. Bebannya terlalu besar ya untuk sebuah koperasi yang baru berdiri ini ya, Pak.
7: Iya, sangat-sangat besar dan apa namanya, yang jelas itu perlu keraan yang strategis ya, antara kalau ini dengan pihak koperasi misalnya seperti itu. Nah kan misalnya kan apa ini yang khusus gaji ini saja dulu, apa namanya gaji yang di pemerintah pusat tetap lewat perbankan, sementara gaji yang lewat Kopdes misalnya kan bisa aja dulu dicoba seperti itu. Tapi apa namanya, memang harus ada kemitraan seperti itu, artinya pihak perbankan juga memberikan ilmunya kan kepada koperasi gitu, cara melalui seperti apa, pembayarannya seperti apa kan gitu. Jadi itu juga hal-hal yang penting. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kemudian agar koperasi tadi memang ada memberikan nilai tambah gitu loh, bisa added value-nya itu jelas kepada ini anggotanya kan, anggota kalau misalnya mereka sukarela jadi anggota ya berarti dia ada misalnya memberi produk-produknya lebih murah atau dapat diskon, insentif dan setiap itu harus diberikan semua Mas, harus ada. Kalau enggak saja ya nanti ujungnya masyarakatnya enggak mau, ASN-nya mesti enggak mau Mas gitu, enggak mau ya menolak kan. Kalau menolak, misalnya menolak, apakah ada sanksi lah, khawatirnya kan di situ. Kalau menolak enggak ada sanksi, yang saya katakan tadi ada kepentingan politik misalnya di situ, itu yang repot lagi gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian hal-hal yang sifatnya resiko-resiko yang ya mungkin penyimpangan, pelanggaran dan sebagainya itu apa sejak awal tidak diantisipasi, ya itu khawatir itu aja sih memang. Ini soal gaji ya, itu gaji itu kan hak.
5: Prof, tapi bagaimana Prof terkait dengan sistem pengawasan koperasi terkait dengan untuk mengelola risiko yang melekat ini, kan bebannya juga cukup banyak, ada penyaluran bansos nantinya juga untuk KDKMP ini juga ya, simpan pinjam dan lain-lainnya ini.
7: Jadi
5: mekanisme itu, pengawasan seharusnya seperti apa Prof?
7: Ya itu pengawasannya harus sifatnya ini Mas, apa namanya, kolaborasi sinergitas Mas, misalnya itu kemitraan kan itu. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kan kalau selama ini kan dia lewat APBD kalau yang pemerintah daerah ya, jadi
5: bank daerah
7: itu ya. Berarti pengawasannya juga DPRD, kepala daerahnya juga mengawasi, bagian kepegawaian juga mengawasi, sekaligus pengawasannya dari ini juga, dari para ASN tadi yang menerima gaji itu harus di ini toh, harus apa, diberikan ruang channel aduan gitu. Dan apa kesehatan koperasinya kan harus diberikan laporannya, company profile-nya koperasi itu harus jelas itu siapa ya yang mengurusnya dan bagaimana semua bertanggung jawab. Jadi kesehatan koperasi yang paling utama, karena kalau tidak itu tadi memang kalau koperasinya istilahnya yang sakit meriang ya jadi governance itu yang jadi mengkhawatirkan, itu juga aja sih Mas. Baik. memang tapi kita niatnya cobalah ke depan misalnya karena digitalisasi koperasi, mendorong agar koperasi memberi manfaat kepada anggota khususnya di desa-desa lah, kata pertumbuhan ekonomi di pedesaan ya, saya rasa positif juga Mas gitu. Jadi cuman ini tadi perlu ada satu regulasi terutama, yang kedua terus dalam ini lembaga pengawas, kemudian juga di situ ada ini apa namanya ya pertanggungjawabannya Mas gitu, pertanggungjawab dari semua sistem itu gitu, karena begitu di koperasi nanti yang tadi apa namanya koperasi-koperasi yang tidak capable atau ya harus memang harus tidak boleh gitu, makanya koperasinya memang betul-betul yang terpilih gitu Mas, yang diprioritas, dan itu kalau misalnya lambat atau ada keterlambatan atau ada kesengajaan untuk apa memperlambat misalnya Karena itu kan uangnya gede, triliunan kan bisa dipakai untuk yang lain, misalnya lah dibungakan atau itu, kemudian yang tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah sendiri kan tanggung jawab, Mas, gitu. Jadi ada tanggung jawab dari, jadi koperasi ini memang punyanya pemerintah. Ya, jadi si pemerintah yang bertanggung jawab, selain koperasinya dalam ini pengurus, ya pengurusnya tanggung jawab. Misalnya seperti itu, tapi kalau nggak ada penjaminnya, mesti akan sulit, Mas, kalau nggak ada penjaminnya. Masalahnya kan ini kan nggak ada penjaminnya, siapa? Itu, karena sekali lagi kalau perbankan kan memang aturannya OJK sudah jelas kan, OJK sudah ada. Ini pengawasannya koperasi, kalau koperasinya ini berarti OJK dong yang ngawasi, yang nggak juga, karena itu kan lembaga, ya kalau lembaga keuangan ya, ya OJK sih menjaminnya kan gitu.
5: Baik, Prof. Terubus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan sehat dan sukses selalu, Prof. Dengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Terubus Rahadiansah, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan wacana koperasi.

Ya, ini wacana ya, koperasi menjadi penyalur gaji bagi pensiun bagi ASN dan juga pensiunan PNS. Di line telepon maupun line 013 RRI silakan untuk Anda bisa berkomentar.

0: Baik, sudah ada pendengar di dini hari ini dalam Kopi Pro 3, Pak Matoli di Sibolga. Selamat dini hari, Pak.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
1: Iya, penyalur gaji dan penyalur pensiun PNS itu dua variabel, Bung Fajar, ya. Koperasi ini masih wacana, kan?
0: Iya.
1: Oke. Saya pikir batalkan aja. Buat gaji kok coba-coba. Sekarang bentuk wujud dari kopdes kita aja nggak ngerti gimana di hutan-hutan. Masuk kita ngambil gaji ke hutan-hutan. Kalau dulu kita ingat ada koperasi unit desa atau koperasi lintas lembaga, misalnya koperasi di sekolah, ada guru atau pegawai di sana, mengiur gitu ya. Kemudian gajinya dipotong, dan dari mereka apanya, untuk sosial, kepentingan sosial, nggak salah. Nah, itu sudah dilakukan, kan begitu. Tapi kalau yang dimaksudkan kopdes yang dibangun di hutan-hutan itu hanya untuk menyalurkan gas, apa, ke situ juga kita ngantri, ya saya pikir kita jahiliah lagi, Bung Fajar, mundur peradaban kita. Udahlah fasilitas mereka jauh dari internet, udahlah zaman udah canggih, pakai orang transfer, pakai ATM, kok jadi pakai acara manual lagi, nunggu kayak di kantor pos. Itu kan maksudnya gitu kan, nunggu kan, nunggu antrian kan. Kan lucu kan, padahal okay. Udah ada menteri keuangan kita mengatur itu.
0: Oke, baik.
1: Coba baik. Bung Fajar, nanti kalau terjadi kolaps dan sebagainya, kita kemana? Kemarin kan pemerintah bilang P3K itu ditarik sama pusat. Pusat itu berarti di bawah presiden, di bawah menteri, karena daerah nggak sanggup ngebiayainnya kan gitu. Nah sekarang muncul lagi Kopdes, udah batalkan aja.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Kerjaan ini dan beresiko.
0: Baik. Assalamualaikum. Salam sehat, salam tangguh. Iya. Dari sisi kesiapan infrastruktur ya, pendukung terutama. Pak Matoli menyoroti soal hal itu. Jadi infrastruktur itu bisa jadi akses jalan menuju ke koperasi Desa Merah Putihnya, atau ATM, atau internet bisa jadi ya. Tapi ini baru wacana. Untuk Anda yang mungkin statusnya sebagai ASN ya, atau pensiun, nah ini bisa berkomentar mengenai hal ini. Sebenarnya kalau dari Kementerian Koperasi melalui Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi memberikan penjelasan terkait rencana pelibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyaluran gaji dan pembayaran dana pensiunan ASN. Kementerian Koperasi memastikan belum ada keputusan resminya. Pemerintah mencoba untuk memperluas jalur pembayaran gaji dan pensiunan ASN melalui Kopdes, memang ada wacana itu. Nah, dan ditegaskan juga bahwa peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan, termasuk fungsi bank pembangunan daerah. Koperasi hadir agar masyarakat mempunyai banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Kalau dari kalimat itu bisa dipastikan penyalurannya itu mungkin bertambah, karena dari kalimatnya kan mempunyai banyak alternatif. Nah, artinya apa? Artinya mungkin saja bisa dimaknai bahwa gaji yang disalurkan melalui perbankan itu ada, melalui Kopdes juga ada. Jadi masyarakat punya alternatif. Kalau bisa dimaknai seperti itu, karena kalimatnya itu koperasi hadir agar masyarakat punya banyak alternatif layanan keuangan, tidak menggeser fungsi perbankan, termasuk tidak menggeser fungsi bank pembangunan daerah. Ya, dari Buria di Tebet. Buria, selamat dini hari.
2: Selamat malam dini hari, Bung Fajar Nugroho.
0: Ya, silakan, Ibu.
2: Serta Bung Sabil sama Mai ya, ngaji tugas malam ini.
0: Iya.
2: Hari. Bang Fajar Nugroho, ini temanya ini juga ya, koperasi jadi penyalur gaji dan pensiun PNS, siapkah?
0: Iya.
2: Bagaimana komentar kita, komentar dan opini Anda? Ya, bagaimana komentarnya Bang? Kita pun pendapat kita kan beda-beda. Jadi, kalau dari kesiapan, siapkan koperasi, ya kan? Dengan infrastruktur teknologi kan dan likuiditasnya belum siap secara merata, ya kan? Mayoritas koperasi di Indonesia ini kan terutama koperasi skala kecil dan koperasi desa atau kopdes ya, yeah, memiliki jaringan, infrastruktur digital, mesin ATM atau aplikasi mobile banking yang
0: mobile banking
2: ya, perbankan nasional untuk melayani ratusan ribu hingga jutaan ASN di seluruh pelosok begitu Bang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bagaimana dengan opini saya ini ya, kesimpulannya dengan secara konsep tual, niat pemerintah memperkuatlah koperasi patut diapresiasi, namun secara operasional koperasi belum siap sepenuhnya untuk menggantikan atau menjadi opsi utama penyalur gaji ASN berkala nasional dalam waktu dekat begitu Bang Fajar.
0: Oke, baik, terima kasih. Thank
2: you, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Kalau dari APBN 2026 anggaran belanja pegawai yang dialokasikan APBN 2020 tahun ini itu totalnya itu 580,7 triliun rupiah. Itu terdiri dari termasuk THR bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, lalu juga termasuk gaji, tunjangan dan juga pensiunan dari ASN. Totalnya itu 580,7 triliun rupiah. Tahun depan ya mungkin bisa bertambah sedikit begitu ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kalau wacana ini kan kemarin tuh beranggapan bahwa seluruhnya akan disalurkan melalui Kopdes, gaji dan pensiunan dari PNS atau ASN. Nah, yang menjadi catatannya bahwa kemarin Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan termasuk bank pembangunan daerah. Koperasi hadir agar masyarakat punya banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Artinya kalau bisa diartikan, jadi dari total anggaran belanja pegawai itu 580-an triliun itu, salah satunya selain perbankan mungkin saja ini disalurkan melalui Kopdes sehingga masyarakat punya alternatif, gitu ya. Kemungkinan sih seperti itu. Tapi apakah jadi? Belum. Dalam pembahasan masih, ini masih wacana. Ada Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari
0: Bu. Iya, silakan Pak Lamhot.
3: Ya kalau dari saya menilai gini, mungkin belum ada kepastian. Mm-hmm. Karena suatu penetapan tidak harus diwawancarakan. Terus gini, melihat kita dari cara kerjanya, emangnya setiap seseorang itu dipaksa nanti terpikirnya kita harus membeli gitu. Contoh begini, dia menerima cairan dari koperasi Merah Putih, rencana gitu toh. Dia disuguhkan dengan pembelian, dia tidak berpikir lagi, seolah-olah mengambil simpatisan gitu loh. Saya rasa itu belum tepat lah.
0: Kan selama ini pembelian kan, tuh maksudnya dari Pak Alamot, pembelian tuh maksudnya gimana?
3: Ibarat katakan dia pencairkan dari koperasi.
0: Ya.
3: Kan di dalam itu nanti kan langsung dihadapkan dengan pembelian li gitu loh.
0: Pembelian apa? Produk dari ya, Kopdes.
3: Kan sama koperasinya kan, rencana kan mengembangin retail koperasinya kan.
0: Iya.
3: Jangan gitu. Coba begini, Mas. Bapak selama ini meminta uang dari kantor pos. Kalau nggak salah kantor pos ya. Terakhir-terakhirnya. Kalau nggak salah, untuk dana pencairan. Apa mau dibeli kantor pos? Nggak ada. Ini nanti dia dibeli ke sana. Kalau jadi dari koperasi, dia kan disuguhkan dengan pembelian. Mana mungkin itu pembayarannya di luar. Pasti di dalam itu, di dalam koperasi itu.
0: Oke, okay, baik, ya, baik. Oke.
3: Saya pemborosan aja.
0: Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lamhot. Sebenarnya saya enggak terlalu paham tentang konteks yang disampaikan Pak Lamhot ya soal pembelian. Apakah nantinya dengan gajinya dicairkan ke Kopdes setelah gaji cair, ada keinginan untuk membelanjakan gaji itu daripada jauh-jauh, mendingan sembako dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-harinya itu dibelanjakan ke Kopdes, sehingga perputaran dan juga kekuatan dari Kopdes itu semakin nyata, atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu semakin terasa. Apa mungkin seperti itu maksudnya Pak Lamhot ya? Saya nggak tahu soal pembelian ini, tapi yang jelas kita wacana, ini masih wacana, masih dalam pembahasan. Kenapa kita bahas? Karena itu disampaikan oleh Menteri Koperasi. Wacana ini disampaikan oleh Menteri Koperasi, dilamparkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang mengatakan bahwa Kementerian Koperasi sedang menggodok skema bersama Kementerian Keuangan mengubah peran koperasi menjadi unit layanan jasa keuangan, termasuk menyalurkan gaji ASN serta dana pensiun. Mbak Kelin di Jakarta. Mbak Kelin, halo.
4: Halo, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Salam sehat.
4: Salam sehat.
0: Silakan.
4: Dari ini lagi deh.
0: Lama. Iya, tapi sehat ya, Mbak Kelin ya, lama nggak bergabung.
4: Suaranya kayak spring bed.
0: Baik, silakan Mbak Kelin.
4: Kalau menurut aku sendiri sih ribet amat sih ya.
0: Ribet.
4: Kembali ke manual sih gitu loh. Ya iya dong gitu. Cari praktisnya aja deh, efisien aja deh. Bener sih, kayak infrastruktur kan banyak yang belum mendukung kan. Orang di kantor pos aja kadang ribet kok menumpuk. Soalnya Kelin suka nganterin ke kantor pos ngambil tuh.
0: Oh iya, pensiunan.
4: Iya.
0: Iya, oke.
4: Kadang juga ada kendala juga kan. Apalagi nantinya kalau di koperasi, coba jangkauannya lah, masalah jarak.
0: Iya.
4: Menurut Kelin sendiri, cari praktisnya. Gitu. Ya semoga aja sih wacana kedepannya yang lebih praktis deh, lebih efisien.
0: Oke, baik. Baik, makasih. Gitu makasih, Mbak Kelin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Pak Trubus tadi, narasumber kami pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah, mengatakan perlu adanya jaminan juga atas selain infrastruktur yang harus mendukung. Jaminan agar masyarakat, terutama ASN dan juga PNS ini merasa aman ketika memang harus mencairkan gajinya itu di Kopdes. Yang kedua, perlu adanya pemerataan nih infrastruktur, terutama untuk Kopdes-Kopdes itu kan masih belum merata. Mungkin di kawasan Jakarta saja, kalau di daerah tempat tinggal saya itu masih belum menemukan ya Kopdesnya. Tapi kalau untuk di beberapa daerah, di koperasi desa kelurahan atau mungkin tingkat kelurahan lah, itu sudah mulai marak. Meskipun salah satu sorotannya adalah lokasinya, yang kemarin itu sempat menjadi perbincangan netizen di dunia maya, karena ada yang berada di pelosok yang aksesnya itu susah untuk menjangkau. Nah, apakah kalau misalkan tempatnya jauh, itu ada nih kemudahan melalui digital. Kan sekarang bank itu kan sudah, bahkan masyarakat sekarang itu sudah punya dompet digital, punya M-banking, setiap bank itu mungkin 199,9% sudah mengadopsi teknologi agar memudahkan nasabahnya ya, dengan menyediakan layanan M-banking yang ada di handphone. Jadi kalau soal transfer, soal cek saldo itu mudah. Nah, kalau ngomongin cash, uang fisik, nah ini menjadi masalah. Kenapa? Karena biasanya harus ke infrastruktur lainnya nih, infrastruktur pendukungnya, yaitu ATM kalau perbankan. Kalau kantor pos untuk dana pensiunan itu langsung ke kantor pos. Nah, kalau Kopdes, seberapa banyak, seberapa meratanya keberadaan Kopdes di Indonesia? Kalau misalkan ini menjadi salah satu alternatif, sekali lagi ya, untuk alternatif, tidak menghilangkan fungsi bank ataupun bank pembangunan daerah. Kalau dari statement sekretaris Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi yang menyampaikannya itu kemarin ya, ketika ditanya oleh para wartawan Doorstop ya. Jadi kalau kalimatnya itu alternatif, otomatis tidak menghilangkan fungsi bank, artinya masih ada yang ditransfer melalui perbankan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Kabupaten Solok mendorong potensi tanaman bambu saria di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat.
1: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sari yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan tanaman bambu sari merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sari ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
2: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari. Sari aja sini semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
1: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034, Mapril Ahmad menyebutkan,

0: tanaman bambu syariah memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu syariah dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasa atau bangunan tradisional.
1: Ekonomi syariah berpotensi kalau dulu membuat sasa di orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
0: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu syariah di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan yang dipicu dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biubuleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Ramadan Lukman yang diberikan amanah sebagai pimpinan di SMP dan SMA Islam Terpadu Bina Insan Palu atau yang biasa dikenal dengan Bina Insan Palu High School. Program Asta Cita dari Bapak Presiden Pemerintah Republik Indonesia bagi kami dalam hal penguatan ideologi Pancasila dan pengembangan sumber daya manusia, terkhususnya di pengembangan atau penguatan di ideologi Pancasila ini tidak hanya berfokus pada hafalan poin per poin terkait ideologi Pancasila itu sendiri, namun lebih kepada bagaimana penerapan ideologi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik kami di Sekolah Islam Terpadu Bina Insan Palu High School mendidik murid-murid menjadi orang-orang yang mampu menerapkan musyawarah, amanah, dan menerapkan keadilan di sini-sini di kehidupan merupakan sesuatu hal yang lebih utama dari hanya sekedar menghafalkan beberapa poin-poin dari Pancasila itu sendiri. Sehingga para murid diharapkan ketika berkehidupan menjadi orang-orang yang menerapkan Pancasila itu sendiri. Kemudian dalam hal pengembangan sumber daya manusia, sekolah tentunya tidak hanya menjadi tempat di mana anak-anak mengumpulkan nilai, tetapi lebih daripada itu, menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, sehingga pendidikan yang diharapkan dari sekolah kami tentunya mendukung asta cita dari program pemerintah, bagaimana menghasilkan murid yang tidak hanya memahami saja, tetapi juga ikut berkontribusi. Kami berharap dari program-program sekolah itu tidak hanya menghasilkan murid-murid yang hanya tahu pelajaran saja, tetapi juga menjadi murid-murid atau manusia-manusia yang diharapkan menjadi generasi emas yang mampu membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Catatan peristiwa.
2: Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdam, Belanda. Peristiwa yang dikenang dengan sebutan Pertempuran Kamperdam itu berakhir dengan kemenangan Inggris yang lantas menahan 11 kapal dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
4: Kurang lebih udah setahun lebih, dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini, nah, mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Nah, dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu. Nah, harapan saya sih dengan adanya program koperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
5: Karena lebih murah dan dekat rumah.
6: Semoga tokonya menjadi lebih ramai dan banyak

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono membeberkan soal rencana pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS dan pembayaran pensiun. Saat ini rencana tersebut masih dibahas bersama Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai wacana tersebut. Zabadi menegaskan bahwa wacana pelibatan koperasi tersebut tidak bertujuan untuk menggeser fungsi perbankan maupun bank pembangunan daerah. Koperasi disiapkan hadir sebagai alternatif opsi layanan keuangan yang aman dan teruji bagi masyarakat. Koperasi jadi penyalur gaji dan pensiunan, siapkah? Dan kami akan membahas bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof, sebelum kita gagal paham lebih lanjut, sebenarnya wacana ini nantinya sebagai koperasi ini akan ditempatkan sebagai unit layanan pembayaran, sebagai mitra penyaluran, atau menggantikan bank, Prof?
2: Wah, berat. Oke. Iya. Kita coba lihat satu-satu ya. Artinya ini kita coba pelajari dulu kenapa pemerintah punya membangun wacana itu ya. Membangun wacana itu maksudnya didiskusikan dulu lah kira-kira seperti itu ya. Apakah mungkin nggak koperasi ini bisa ada satu unit pelayanan dia yang bisa di mereka manfaatkan untuk melakukan fungsi pembayaran gaji dan pegawai ASN dan pensiun ya gitu ya. Ya, kalau menurut saya kita lihat misinya dulu ya, bahwa pemerintah punya komitmen yang kuat ya. Kalau kita lihat ini luar biasa ya, pemerintah ini mendorong koperasi Desa Merah Putih ini luar biasa kencangnya lah kira-kira seperti itu ya. Artinya diharapkan koperasi Desa Merah Putih yang begitu banyak yang akan dibentuk, bahkan sudah dibentuk, ini akan menjadi kekuatan baru ekonomi desa. Kita harus mengapresiasi itu dulu ya. Ada keinginan kuat itu, karena selama ini koperasi sebagai cokok guru itu memang tidak belum terasa lah gitu, kira-kira kayak gitu ya. Apalagi di desa ya, bagaimana di desa, dan justru di desa itu banyak lembaga-lembaga non koperasi yang mengambil peran besar di dalam perekonomian desa gitu ya. Nah, kemudian sekarang wacana ini ya, wacana ini menurut saya ini bagian dari cara penguatan koperasi itu ya. Cara penguatannya, jadi pemerintah mencoba berbagai berbagai peluang-peluang bisnis itu coba diarahkan kepada koperasi ini kan gitu ya. Jadi mungkin poin penting yang perlu kita beri catatan adalah mungkin kelembagaan koperasi ini dipersiapkan dulu gitu ya. Karena bagaimanapun suatu bisnis itu institusional itu harus di establish dulu. Harus establish dulu ya. Bukan sekadar dia sudah punya tenaga kerja, bukan sekadar itu ya. Bukan dia sudah punya manajer yang sudah dilatih, bukan sekadar itu. Tapi institutional capacity itu harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Karena ketika ini kan institusi itu kan semacam semacam kapal kan gitu ya. Apabila kapalnya itu muatannya itu cukup gitu ya, kemampuan daya geraknya cukup gitu ya. Maka kemudian kita memperlengkapinya dengan para pegawai kan, infrastruktur lainnya. Baru kita beri dia peran kan begitu kira-kira ya. Jadi secara institusional, karena dia baru dibentuk nih KDMP ini, tentu capacity institusi itu belum terlalu siap gitu ya. Belum terlalu siap, maksudnya belum terlalu siap untuk diberi penambahan tugas yang meluas gitu ya. Apalagi tugas itu berat gitu ya, berat. Jadi wacana ini harus hati-hati untuk dibahas dengan baik ya. Dan pelaksanaannya juga kalau seandainya itu dilakukan itu perlu apa namanya perlu dibuat seleksi seperti apa sebaik supaya jangan sampai koperasi ini menambah beban gitu ya. Hmm. Atau barangkali dibuat semacam pilot project dulu untuk melihat bagaimana terjadi di lapangan gitu ya. Ada di lapangan. Jadi kalau seandainya koperasi ini diberi amanat itu, mungkin beberapa persoalan yang perlu dipikirkan oleh Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Keuangan dan barangkali lembaga lainnya yang terkait adalah menurut saya pertama, pertama adalah apakah kapasitas KDMP itu bisa menjalankan mandat yang sangat besar, gitu ya? Ini mandatnya banyak banget. Jadi kalau saya lihat pengumuman dari Pak Menko Pangan itu seperti KDMP ini seperti besar sekali gitu ya. Mandatnya ini besar sekali. Nah, menurut saya secara inisiatif itu bagus ya, inisiatif ya. Tetapi kelembagaan KDMP ini nampaknya perlu diuji dulu ya, kesesuaian dia untuk mendapatkan mandat-mandat baru sebelum mandat-mandat yang lain belum jalan juga gitu ya. Bukan belum jalan lah, belum terlalu kelihatan kemajuannya seperti itu. Jadi kesesuaian ini yang belum kita lihat, apalagi kalau misalnya dia berfungsi sebagai unit pelayanan sektor keuangan nih Pak. Jasa keuangan. Jasa keuangan itu jasa yang paling rumit gitu, yang paling berisiko, yang memerlukan teknologi tinggi, memerlukan infrastruktur yang ketat, karena ini lembaga amanah, gitu ya. Dari wali amanat gitu. Jadi jangan sampai ini kita buru-buru kayak kemarin itu ya, persiapannya belum siap, tapi kita udah bentuk banyak ya. Mungkin kalau ini wacana ini digerakkan, saran saya pertama adalah kapasitas KDMP-nya itu diperkuat dulu.
1: Dari sisi ya. Apa? SDM berarti ya?
2: Bukan, kapasitas kelembagaannya.
1: Oh, kelembagaannya, ya. Oke.
2: Okay. SDM itu nanti berikut, jadi jangan sampai SDM duluan gitu. Rumahnya dulu, rumah baru isi orangnya. Ya. Nah, ada yang kata lain organisasinya lah, organisasinya. Nah, jadi organisasinya mantap dulu, ya, mantap dulu. Perizinannya sudah oke, kemudian nanti permodalannya seperti apa, gitu ya. Kemudian model bisnisnya seperti apa, dan model bisnis itu sendiri juga punya ciri-ciri yang berbeda antar satu koperasi dan koperasi yang lainnya gitu ya. Nah, jadi saya menyebut sebagai organizational capacity atau institutional capacity. Itu dulu ya.
1: Oke.
2: Nah, kalau itu sudah oke, baru kemudian kita merancang bisnis apa yang perlu dikelola gitu kan. Kan begitu. Nah, bisnis yang perlu dikelola ini, kalau wacana yang terakhir yang saya lihat ini mau tadi yang gaji dan pensiun itu ya, ini sangat berisiko ya. Nah, karena sekarang ini, karena begini, prakteknya kan sekarang itu kan gaji itu merupakan bagian dari anggarannya Kementerian Lembaga dan kemudian Pemda gitu ya. Kemudian ditransfer oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Itu masuk ke rekeningnya masing-masing lembaga dan pemda itu, lalu kemudian lembaga dan pemda itu menunjuk bank yang dipercaya, ya kan? Bank dipercaya, jangan lupa bank yang dipercaya. Kenapa saya menekankan bank dipercaya? Karena ini trust. Jadi pelayanan publik itu jangan saya bermasalah, apalagi gaji. Ini satu detik pun jadi masalah. Misalnya kalau orang tanggal 1, oh ini kok tanggal 1 jam 10 kok belum ada gitu. Jam aja masalah kan gitu. Jadi lembaga yang akan ditunjuk untuk melakukan pelayanan pembayaran gaji itu, lembaga yang punya trustnya tinggi gitu. Dan trust tinggi itu pertama adalah dia tidak boleh meleset dari sisi waktu, gitu kan? Yang kedua, dia tidak boleh meleset dari sisi jumlah, kan gitu kira-kira ya. Nah, apalagi yang namanya meleset dalam tipu-tipu daya, itu nggak boleh. Nah, koperasi-koperasi selama ini kan banyak kejadian-kejadian itu. Nah, citra itu masih ada di mata masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya setting kelembagaan itu memperbaiki citranya dulu. Dan kemudian diberi tugas. Nah, berikut lagi, kenapa anda trust? Karena kecepatan itu kan butuh sistem. Dia butuh sistem, dia butuh infrastruktur, teknologi dan informasi, kan begitu ya. Bahkan kalau dalam sekarang itu pakai sinyal-sinyal gitu kan. Kalau di kampung-kampung, desa-desa, apa kalau mau transfer ada sinyal nggak? Misalnya kayak gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, kan seandainya kalau kapasitas kelembagaannya kurang kuat gitu ya, itu nanti akan terjadi postpone dong, ada penundaan-penundaan pelayanan publik. Dan itu punya resiko nanti bahwa nanti koperasi bisa jadi satu, kalau menimbulkan resiko itu malah menimbulkan pertanyaan publik kan seperti itu ya. Jadi ini pertama menurut saya tadi itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menurut saya pembayaran gaji ASN dan pensiun tidak boleh terlambat, ya kan? Apalagi salah sasaran atau terganggu ya, tadi seperti tadi ya. Ataupun misalnya kemampuan pengelola operasinya, misalnya bukan sekedar dia melayani, tapi dia juga supaya dia juga kosnya kan harus tutup dong gitu, harus ada marginnya kan.
1: Oh, yeah.
2: Nah masuk pemerintah dia melayani ini supaya dia ada dapat jasa dong, ya, pendapatan jasanya ada. Nah pertanyaan saya, harus diuji dulu apakah pendapatan jasa layanan yang tambahan pekerjaan ini itu menutup kosnya dia, kan itu kan?
1: Iya.
2: Ah, kalau dia misalnya lebih rendah daripada biaya operasional, kan justru membebani biaya ke dia dong, gitu ya. Jadi ini perlu dilihat cost and benefitnya, perlu dihitung dengan baik. Jangan sampai niat baik kita ini untuk menambah mereka punya bisnis, ini malah menimbulkan biaya operasional yang tinggi ditambah biaya investasi, karena teknologi itu investasi, ya kan?
1: Okay.
2: Itu dia kalau berarti dia pinjam dulu dari banking, kemudian dia invest di teknologi kan begitu, berarti kan dia pulang harus membayar kewajibannya dong.
1: Yeah.
2: Nah, membayar kewajibannya dibanding yang jasa layanan yang dia lakukan itu seberapa besar kan begitu, apalagi coveragenya ada di tingkat kecamatan atau desa kan lebih kecil lagi kan begitu ya, lebih kecil lagi. Jadi ini yang kedua itu hati-hati dalam bagian itu. Nah yang ketiga, kita diskusi yang terakhir dulu ya.
1: Yeah.
2: Diskusi yang ketiga adalah persoalan urgensi ya. Urgensi. Nah persoalan urgensi ini begini. Ini dari sisi politik fiskalnya ya. Fiskalnya. Ada apakah dalam penyaluran dan pembayaran gaji dan pensiun ini apa terjadi kegagalan gitu oleh pemerintah? Ya kan? Bahasa ekonominya terjadi market failure ya. Artinya ada kegagalan sehingga diperlukan lembaga lain untuk membantu. Kan begitu kan?
1: Iya.
2: Jadi diuji dulu nih, kalau seandainya dua pemerintah selama ini tidak punya masalah dengan pembayaran gaji dan itu, kemudian nanti orang bertanya terus kemudian kenapa koperasi harus masuk situ?
1: Iya.
2: Ya kan gitu. Kan? Ini pertanyaannya. Jadi ada banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah ketika wacana ini mau digulirkan menjadi kebijakan kan seperti itu ya.
1: Iya.
2: Nah, saya berpendapat begitu ya. Untuk tiga hal ini dulu perhatikan baik-baik. Kalau seandainya mau dijalankan, saya punya ya usul gitu ya. Coba dilakukan dulu dilakukan dulu di beberapa desa yang memang selama ini tak terjangkau gitu ya.
1: Iya.
2: Atau jangkauannya terbatas, dia naik perahu berapa kali baru sampai ke sono. Misal seperti itu. Saya pernah punya pengalaman itu waktu di BUMN Aneka Tambang itu. Itu dulu di Kementerian Keuangan itu ada pembayaran pensiun sekaligus.
1: Oh ya.
2: Yeah. Itu artinya begini, daripada dia itu dari kalau di Kendari misalnya, kan di provinsinya di Kendari, misalnya kantor KLPN-nya misalnya di kabupaten, salah satu kabupaten. Sementara mereka yang pegawai-pegawai itu kan ada di pulau-pulau.
1: Iya.
2: Ya. Nah dia datang naik perahu, naik motor untuk mengambil itu aja udah ambil ongkos, gitu kan?
1: Iya.
2: Nah dan pada dia ambil ongkos, Menteri Keuangan waktu itu membuat satu peraturan, ya udah untuk ini bisa ngambil sekaligus. Nah artinya apa? Kalau koperasi Desa Merah Putih ini masuk ke situ, mungkin yang gagal-gagal seperti ini yang menjadi prioritas, gitu loh.
1: Ya, okay.
2: Betul kan?
1: Ya,
2: ya oke, okay, coba lah kita diskusi.
1: Iya, ya. Tadi menarik ya, terkait dengan mungkin gagal bayar ataupun keterlambatan. Nah, jika kebijakan ini tadi bisa dibilang terburu-buru atau tidak matang, Prof. Jika koperasi mengalami gagal bayar, penyelewengan dana, kebangkrutan atau gangguan sistem, siapa yang secara hukum bertanggung jawab memastikan gaji dan pensiun tetap diterima secara utuh dan tepat waktu nih, Prof?
2: Nah, di situ yang saya sebut dengan capacity, itu namanya capacity. koperasi punya modal yang cukup gede.
1: Iya.
2: Kenapa? Kenapa begitu? Karena dia harus mencadangkan dia punya uangnya untuk risiko itu, mitigasi risiko itu. Itulah kenapa tidak semua lembaga bisa melakukannya. Ya? Kenapa hanya banking dan taspen saja yang barangkali lebih punya capacity, kan, yeah, gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, mereka punya, mereka sudah punya. Mereka kan menampung tabungan daripada masyarakat.
1: Mm.
2: Nah, jadi kecuali ada koperasi KDMP tertentu yang barangkali simpanan anggotanya begitu besar, gitu ya?
1: Yeah.
2: Kalau dia punya simpanan anggota begitu gede, berarti kan bahasa keuangannya, likuiditasnya bagus, kan begitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi barangkali pemerintah perlu menghitung itu risiko dan manfaat yang didapat gitu. Kira-kira ada nggak batas minimum modal tertentu yang dimiliki oleh koperasi itu untuk dia diberi amanat ini, gitu loh, ya kan? Jadi semua koperasi ini yang punya modal nggak ada gitu, apalagi jangan sampai modalnya dari pinjaman, itu nanti kacau, ya kan?
1: Okay.
2: Nah, jadi dia harus punya kapasitas permodalannya cukup baik, gitu ya?
1: Okay.
2: Dan pemerintah menentukan batas minimumnya, ya? Lalu kemudian dari batas minimum itulah diseleksi oleh pemerintah, oh kalian-kalian ini yang boleh bisa melakukan fungsi pembayaran gaji dan pensiun ini. Nah, seperti itu kira-kira.
1: Oke. Okay. Ini menarik ya kita bahas ya.
2: Iya. Ini kan koperasi Desa Merah Putih ini kan baru ya,
1: baru. Iya.
2: Kita baru bikin perusahaan baru gitu kan, kayak gitu. Kita enggak boleh banyak bernafsu gitu ya, kan. Untuk kapasitas kan gitu ya. Nah, sekarang ini kan pemerintah intervensi dulu karena bangun ini semua izin-izinnya dibantu pemerintah, ya. Kemudian SDM-nya juga dibantu pemerintah gitu ya. Ini pemerintah punya keinginan supaya ini yang mereka gagal-gagal ini yang perlu ditutup pemerintah dulu. Nah, ini positif satu udah punya nih kita.
1: Yeah.
2: Ya. Langkah berikutnya di bayangan saya itu mulailah anggota-anggota ini diajak untuk mulai menyimpan dananya di koperasi itu. Ya kan gitu ya. Karena konsepnya itu semua rakyat yang ada di desa itu menjadi anggota kan, konsepnya kan begitu.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi para kepala desa dan pengurus koperasi atau manajer koperasi mulai menggalang permodalan dari kemandirian mereka, ya kan? Sehingga saya yang sebut tadi kapasitas permodalannya itu harus cukup kuat. Sebab dia kalau melayani fungsi layanan publik, apalagi yang bersifat uang gitu ya, kan risiko tinggi.
1: Yeah.
2: Kalau risiko tinggi itu, kapasitas permodalannya itu harus cukup besar, gitu kan? Cukup besar. Dan cukup besar itu maksudnya, itu adalah modal yang mereka punya, gitu kan? Kalau mereka punya kurang, baru ditambah dengan modal pinjaman. Kan kira-kira seperti itu ya.
1: Yeah.
2: Dan pinjaman pun sudah ada mekanismenya, pemerintah sudah menyiapkan mekanismenya yang kita sudah tahu bersama, sudah ada ya, semua pengurus koperasi sudah tahu. Tapi jangan terlalu mengandalkan pinjaman dulu, ya kan? Tapi mulailah mengarahkan koperasi ini kepada jati dirinya, yaitu menggalang anggotanya, kemudian ada rat untuk mereka tetapkan berapa simpanannya, wajib dan sukarelanya. Sudah semakin kuat, baru mereka mulai menentukan bisnis apa yang mereka layak di awal-awal ini. Kan okay. Begitu kan?
1: Yeah.
2: Kalau di awal-awalnya ini, cost-nya serendah mungkin. Kan begitu ya?
1: Yeah.
2: Untuk mencapai cost serendah mungkin, itulah ya, pemerintah memberikan prioritas untuk melakukan fungsi-fungsi layanan publik yang selama ini seperti bantuan sosial dan sebagainya itu ya. Itu duluan kan, betul kan?
1: Bebannya duluan, cukup kan? Berat ya, baru dibentuk tapi bebannya sudah banyak gitu ya, Prof.
2: Iya, bebannya berat aja karena kalau berkaitan dengan layanan keuangan itu sangat berat.
1: Baik.
2: Sangat berat.
1: Iya.
2: Kenapa? Karena risikonya tinggi kan begitu. Jadi jangan sampai keburu-buru ya.
1: Iya.
2: Jadi pemerintah sebaiknya ide bagus ini coba dipersiapkan dengan baik, didiskusikan dengan baik, analisa risikonya cukup lebar, cukup kuat gitu.
1: Yeah.
2: Lalu mitigasi seperti apa, jangan lupa kehadiran daripada pelayanan ini harus pertama harus menciptakan ekonomi baru di desa. Okay. Begitu kan, ditambah ekonomi baru di desa yang sampai mematikan nilai ekonomi yang sedang berjalan.
1: Yeah.
2: Kan
1: gitu
2: ya. Yeah. Nah, kalau dia hadir untuk mematikan itu, maka kehadirannya nanti dipertanyakan publik.
1: Yeah.
2: Kan gitu kira-kira.
1: Yeah.
2: Ini adalah semacam terobosan-terobosan. Jadi ya, kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah. Mereka pemerintah itu sedang mencari terobosan apa lagi ya, kira-kira kayak gitu, yang dulu tidak pernah ada tapi barangkali bisa, kan itu poinnya kan.
1: Iya.
2: Nah, jadi ini salah satu poinnya. Karena kita serahkan pemerintah, kita sebagai pengamat terutama saya ya.
1: Iya.
2: Saya tugasnya bagaimana caranya saya memberikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan supaya sukses.
1: Iya. Kan gitu. Ya, di layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI Anda bisa memberikan komentar Anda pada malam hari ini atau dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Wacana koperasi menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS. Dan ya, saya tidak tahu bagaimana mekanisme penyaluran gaji dari APBN ke perbankan sekarang ini ya. Apakah per tahun? Karena kalau bicara soal per tahun tentu akan berdampak dengan likuiditas perbankan. Kalau misalkan seluruhnya, kalau per tahun itu biasanya dana fresh dari pemerintah untuk gaji ASN, PNS ini bisa dikelola oleh perbankan untuk instrumen penambah pemasukan dari perbankan. Industri perbankan itu bisa menaruh di investasi-investasi yang menjanjikan atau penyaluran KUR atau kredit usaha, baik itu UMKM maupun usaha-usaha berskala besar, sehingga mendapatkan profit atau keuntungan bagi bank sebelum akhirnya bulan-bulan berikutnya itu disalurkan untuk gaji PNS dan juga pensiunan, dikelola begitu ya. Dan kita punya pengalaman yang buruk kalau bicara soal dana taspen ya, beberapa waktu lalu yang di korupsi. Iya. Baik, di lantai penumpulan masa Pro 3 RRI. Jadi soal pengawasan, regulasi juga harus jelas. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi silakan,
3: ya.
1: Pak.
3: Ya, begini Bang ya. Ini kan baru, bebannya berat sekali ya. Yang dulu Bansos juga rencana mau di Koperasi Merah Putih.
1: Ya. Iya.
3: Sedangkan masyarakat sekitar, khususnya di tempat saya ini, tidak tahu Koperasi Merah Putih itu apa. Di kantornya di mana, saya sih tidak tahu kantornya di mana di tempat saya ini.
1: Di Makassar ya, di daerah. Di daerah tingkat saya. Desa, tingkat kelurahan masih belum ada.
3: Ada sih, tapi lokasi saya tidak tahu di mana itu.
1: Oh, persisnya nggak tahu, belum pernah berkunjung.
3: Iya. Ya, bagaimana berkunjungnya, kita tidak tahu alamatnya di mana.
1: Oh, nggak tahu alamatnya di mana. Oke.
3: Okay. Jadi begini Bang.
1: Iya.
3: Yeah. Usul saya itu seharusnya Koperasi Merah Putih mensosialisasi ke masyarakat ya. Datang ke rumah-rumah di
1: Koperasi
3: Merah Putih. Di sini diberitahu. Yang cuma nongkrong di kantor saja, ya kita tidak tahu di mana lokasinya di kantor. Seharusnya pegawai Merah Putih keluar ke rumah-rumah warga memberitahu bahwa di tempat Bapak, di keluar Bapak sekarang ada namanya Koperasi Merah Putih, lokasinya di sini.
1: Iya, iya.
3: Bapak mau ini silakan datang ke sana. Kan kita tidak ada begitu. Loh, seperti dulu itu, seperti ya saya kasih contoh Alfa Indo itu kan pegawainya keluar ke waktu baru ada di tempat saya.
1: Dikasih mereka, selebaran ya, dikasih flyer selebaran, ya. Lokasinya di sini baru buka gitu ya.
3: Ya, jadi kita tahu. Ini kan tidak tahu di mana lokasi Merah Putih.
1: Iya, iya.
3: Ada saja di pemerintah.
1: Oke, okay, baik, sama-sama. Ya, tapi secara garis besar sebenarnya ingin menguatkan peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan dibangun dan sudah dibangun. Kalau saya baca data dari Himbara itu kan bank pemerintah ya. Ada BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan lain sebagainya. Total infrastruktur ATM, baik itu milik bank spesifik seperti ATM Bank Mandiri, ATM Bank BRI, ataupun ATM bersama, totalnya itu ada 45.000 hingga 53.000 unit di seluruh Indonesia tersebar.
4: banyak ya. Tapi perlu menjadi catatan, saya memberikan garis besarnya. Kalau data dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia, sekarang ini sudah berdiri hampir 80 ribuan kopdes. 2027 rencananya akan dibangun lagi 30 ribuan. Total sebenarnya itu target dari Presiden Prabowo Subianto itu ada 80 ribuan. Saya nggak tahu ini akan sesuai dengan targetnya atau justru akan diturunkan. Tapi yang jelas dari perbandingan itu tentu saja lebih banyak koperasi Desa Merah Putih ketimbang total dari seluruh ATM Bank Himbara. Itu satu. Jadi kalau misalkan benar-benar realisasi, benar-benar disalurkan, ini sebagai opsi masyarakat untuk bisa mengambilnya, disalurkan melalui ATM ataupun kopdes, tentu saja akan mempermudah. Karena kan kalau dari konsepnya itu setiap desa atau setiap kelurahan itu ada. Kali ada masyarakat yang lebih dekat rumahnya dengan kopdes ketimbang harus ke bank, ke ATM. Tentu saja memotong waktu, biaya transportasi, dan lebih efisien dan lebih cepat. Kan konsepnya harusnya gambarannya seperti itu. Nah, kalau dari Anda gimana nih, Pak Mulyadi di Banjarmasin? Pak Mulyadi, halo.
5: Ya, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat pagi, selamat dini hari. Silakan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi di Banjarmasin gimana Pak? Karhutlah Pak.
5: Waduh, ini baru reda ini satu hari ini.
4: Alhamdulillah.
5: Di Banjarmasin.
4: Alhamdulillah. Ini kemarin, sudah mulai hujan belum?
5: Belum, Pak.
4: Belum ya.
5: Ramalan akhir November lagi ramalan tuh.
4: Iya, perkiraan dari BMKG itu akhir ya, November. Betul.
5: Akhir November di Banjarmasin.
4: Oke.
5: Pak, kemarin Kemis tuh kebakaran tuh di apa ini? Perbatasan Kabupaten Batola sama Kota Banjarmasin.
4: Perbatasan antara Batola dan kota Banjarmasin kotanya.
5: Iya. Iya, jadi perbatasan persis di garis perbatasan.
4: Pak Mulyadi, namanya, lokasinya di mana? Di kotanya?
5: Nggak, saya di kotanya.
4: Iya.
5: Di seberangnya anu wali kota.
4: Oke, seberapa dekat dengan lokasi titik kebakarannya itu dari tempat tinggalnya Pak Mulyadi?
5: Ya, sekitar 11 kilo lah.
4: 11 kilo, artinya asapnya juga mulai berasa banget dong kemarin ketika kebakaran.
5: Waduh, nggak berasa banget, Bung Fajar. Sesak nih.
4: Sesak ya. Tapi sekarang ini sudah mulai mereda ya, kabur.
5: Sekarang reda, tapi 4 jam yang lalu kabupaten lain kebakaran hebat.
4: Oke, okay. Pak, untuk yang di lokasi 11 kilometeran kurang lebih dari rumah Pak Mulyadi sudah padam, Pak?
5: Ya sudah padam.
4: Sudah ya, oke.
5: Okay. Kemarin.
4: Oke, okay. Untuk
5: tapi 2 rumah habis tuh.
4: Oh, kena pemukiman warga?
5: Kena pemukiman universitasnya anu Islam tuh kena tuh, hampir kena.
4: Oke. Pak Mulyadi, yang sekarang 4 jam yang lalu kebakaran di mana, Pak?
5: Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4: Hulu Sungai Tengah?
5: Iya.
4: Itu lumayan jauh dari lokasi Pak Mulyadi. Untuk kabut asapnya
5: ratusan kilo.
4: Iya, jadi kabut asapnya tidak terlalu terasa. Tapi yang jelas sekarang ini sudah mulai mereda itu. Kabarnya kenapa tuh Pak Mulyadi? Ada informasi nggak? Sudah mulai mereda kabut asapnya Pak?
5: Saya kira belum tuh. Luas tuh ada di TikTok tuh. Dimasukin di TikTok.
4: Oke, ketersediaan air bersihnya gimana Pak Mulyadi?
5: Kalau air bersih di Banjarmasin, aduh Bung Fajar, stoknya habis. Jadi dibatasi nih.
4: Stok apa nih Pak Mulyadi?
5: Stok air.
4: Dari mana?
5: Jadi bahan baku air dari sungai. Asin kan?
4: Iya asin. Lalu yang membatasi ya. Siapa maksudnya? Maksudnya gimana Pak?
5: Ya PDAM.
4: Oh PDAM. Oh Pak Mulyadi itu dapat airnya tuh air bersih itu dari PDAM ya, Pak Mulyadi ya?
5: Iya betul.
4: Digilir itu maksudnya dibatasi itu apa? Mati berapa jam kemudian nyala lagi atau gimana Pak Mulyadi?
5: Ya kalau yang sebelumnya sebulan yang lalu itu kan 8 jam aja matinya tuh 6 jam.
4: Sekarang?
5: 6 jam sampai 8 jam.
4: Sekarang
5: 18 jam 12 jam.
4: Lama banget Pak. Setengah hari.
5: Itulah.
4: Tapi iya, untuk mandi, cuci dan lain sebagainya itu aman, Pak?
5: Aman aja, nampung kan.
4: Nampung ya, selama ketika nyala nyala PDAM-nya ditampung, iya, gitu ya.
5: Iya, lumayan deras sih kalau nyala.
4: Tapi enggak tapi enggak payau ya, Pak Mulyadi?
5: Ya, enggak payau.
4: Enggak ya.
5: Ada alatnya.
4: Alatnya, oke. Okay. Ya. Masih bisa dikonsumsi pun ya jadinya ya, Pak Mulyadi.
5: Iya, iya.
4: Pak, terakhir saya tanya dulu sebelum saya masuk ke topiknya. Pak Mulyadi, untuk BBM gimana, Pak? Masih
5: BBM itu ya, anu masih sedikit.
4: Masih ada antrian, Pak?
5: Iya, antriannya agak-agak ini lah.
4: Agak berkurang.
5: Masih langka ya.
4: Tapi masih langka, tapi antrian sudah mulai berkurang ya, Pak Mulyadi?
5: Berkurang, agak-agak banyak lah sedikit.
4: Baik, silakan Pak Mulyadi, kopi Pro 3-nya, topiknya.
5: Ya, kalau menurut saya sih ya, Kalau koperasinya itu punya anggota, itu anggotanya dari pensiunan PNS, nggak apa-apa ya, sekalian aja.
4: Oh, oke.
5: Kalau anggota bukan PNS, repot dong, ribet.
4: Kenapa? Kenapa ribet ya?
5: Orang luar, iya. Orang luar kan bukan anggota dari koperasi tersebut, ngambilnya di situ.
4: Jadi kalau bisa itu ada unsur dari PNS yang bekerja di koperasi untuk penyaluran pensiunan, dana pensiunan.
5: Bukan, maksud saya itu anggota koperasinya itu loh.
4: Iya.
5: Anggota koperasinya itu kan misalnya pensiunan PNS. Nah, itu nggak masalah koperasinya membagikan, menyalurkan anggota.
4: Oh gitu ya.
5: Uangnya, tapi kalau anggota nggak ada anggota PNS di situ, koperasinya suruh membagikannya kan repot, orang luar ngambil. Anunya pensiunannya di situ.
4: Oh oke, okay, baik.
5: Kan tambah ribet.
4: Oke, baik, Pak Mulyadi. Baik, terima kasih. Ya. Tapi sebenarnya sih kalau itu enggak masalah ya, karena bank-bank yang sekarang ini kan enggak ada pensiunan. Lalu kantor pos pun enggak juga ada pensiunan juga. Sebenarnya sih bisa saja. Cuma yang jelas dari perbincangan Lukmantara dengan narasumber kita malam tadi itu pengawasannya. Karena kita punya pengalaman yang tidak mengenakan ya soal dana taspen ini ya. Mismanagement lah pengelolaan. Dan bagaimana pengawasannya, bagaimana regulasinya, siapa yang mengatur dan lain sebagainya. Belum lagi soal infrastruktur, belum lagi soal keberadaan secara merata Kopdes di seluruh Indonesia. Meskipun target pemerintah itu kalau tidak salah, mungkin Anda tahu ya, koreksi saya jika saya salah, itu ada 80.000 di seluruh Indonesia di tahun 2026 ini. Meskipun sekarang ini masih dalam beberapa tahap pembangunan Kopdesnya, ada yang sudah selesai, ada yang sudah mulai beroperasi. Tahun 2027 rencananya ada tambahan 30.000 hingga 35.000-an kalau nggak salah. Pak Pandu di Riau. Halo ya, Pak Pandu.
6: Kasih dia waktunya. Selamat dini hari, Mas.
4: Selamat dini hari, Pak Pandu. Ya. Di Riau gimana, Pak? Karhut lah, Pak.
6: Kamu nih sekolah libur nih, diliburkan.
4: Tebal ini. Dini hari ini gimana, Pak?
6: Masih tebal nih.
4: Masih tebal?
6: Iya, sebagian. Padahal udah hujan gerimis tadi.
4: Oh, sudah mulai gerimis? Sudah mulai hujan?
6: Oh,
4: meskipun nggak lebat ya? Nggak lebat ya? Oke. Okay. Ya, untuk ke tersediaan air bersih gimana, Pak?
6: Air, maksudnya air bersih kami yang kebetulan kami di batas kota ini, di perbatasan Kampar dengan kota kan, jadi pumpnya itu PDAM-nya berjanji bulan Juli lalu tuh jalan instalasi, tapi nggak jalan sampai hari ini.
4: Kalau begitu untuk air bersihnya didapat dari mana, bukan PDAM kalau gitu?
6: Kalau air minum itu isi galon, isi ulang itu.
4: Untuk mandi, kalau cuci dan lain sebagainya?
6: Kalau NCK air tanah itu sumur bor.
4: Untuk air di sumur bornya gimana musim kemarau ini, Pak? Pak Pandu?
6: Bagus. Kebetulan tempat kami bagus.
4: Alhamdulillah. Untuk titik panasnya, hotspotnya, itu jauh dari rumah tempat tinggal Pak Pandu?
6: Jauh ya.
4: Jauh ya.
6: Kota, walaupun di batas kota tapi berbatasan dengan kota juga.
4: Meskipun asapnya masih terasa ya untuk di daerah Pak Pandu ya.
6: Iya.
4: Sudah mulai menurun atau sudah makin pekat Pak?
6: Kemarin sudah agak menurun karena hujan lokal di tengah kota itu.
4: Informasinya terima kasih update-nya.
6: Tapi asapnya bukan dari ini, katanya dari Palembang katanya.
4: Oh iya, Palembang juga terbakar ya. Terima kasih update-nya Pak Pandu. Silakan komentarnya Pak.
6: Ya tentang ini udah banyak tadi ya komentar ya. Saya dengar radio kok. Jadi tentang ini pemindahan apa pembayaran pensiun ya.
4: Iya, ini masih wacana ya Pak.
6: Ini wacana belum keputusan, tapi efek apa namanya udah dipertanyakan juga tadi kan, apakah diwajibkan atau suka-suka begitu.
4: Iya.
6: Tapi menurut saya itu masalahnya apa gitu pensiunnya? Apakah pembayarannya kemarin macet-macet gitu dengan ada yang
4: tidak ada masalah Pak gitu. Sebenarnya Pak hanya untuk menguatkan keberadaan koperasi di setiap daerah itu tujuan utamanya.
6: Tapi ada sekarang Mas usaha ini ya, ini terbaca oleh rakyat lalu seperti saya lah begitu. Orang tuh berdagang itu menghubung birokrasi seperti contoh ya STB itu. STB itu set box TV itu kan. Nah, dia perusahaan pabrik itu, STB-nya itu, poster itu menghubungi kementerian atau apa gitu.
4: Okay.
6: Itu diwajibkan semuanya. Terus apa lagi yang ini, yang untuk yang lain itu kan juga seperti barcode beli bensin itu kan orang perusahaan apa itu, perusahaan HP yang
4: menghubungi
6: pejabat itu.
4: Okay.
6: Ya, itu maksud.
4: Iya baik, makasih Bang Pandu. Okay, ya, kita akan bahas lagi itu kalau itu di topik yang berbeda mungkin. Tapi yang jelas, terima kasih sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tapi yang jelas sekali lagi kami ingatkan bahwa ini adalah wacana dari Menteri Koperasi masih membahas bersama Menteri Keuangan mengenai mekanisme regulasi dan lain sebagainya. Dan ditegaskan oleh Sekjen Kementerian Koperasi bahwa ini sebagai alternatif bukan satu-satunya. Kalau dari kalimat itu artinya, artinya keberadaan bank yang sekarang ini menjadi penyalur dana gaji ataupun pensiunan dan juga bank daerah itu masih tidak dihilangkan, hanya menjadi alternatif saja. Bagaimana mekanismenya ke depan, apakah jadi wacana ini, kita tunggu saja. Saya Fajar Nugroho.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya menjaga lingkungan.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pirolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samroni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin piolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo. Mulyorejo itu kan wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada
4: pengepul. Di sini kita mencoba untuk inovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pirolisis, ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah kalau prestasi olahraga yang khususnya di sekolah kami SD 003 Nunukan Selatan, yang mana di tahun 2024 atletik ini ke nasional. Kemudian dalam pertandingan-pertandingan seperti basket, futsal, alhamdulillah seringnya kita ikut. Kemudian juga di tahun baru-baru ini kita dapat alhamdulillah untuk putrinya kita dapat juara 3. Kalau untuk dukungan alhamdulillah, setiap ada event begini itu kan ada pembinaan, setidaknya ada piagam, terus ada piala, kemudian juga untuk uang pembinaan selalunya ada. Nah ini yang perlu catatan di sini kepada kami yang pelajar, kami perlu, sangat perlu itu sertifikat. Kenapa? Karena itu dipakai anak-anak untuk melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain penting dalam industri baterai kendaraan listrik dunia, salah satunya karena kekayaan nikelnya. 8 Oktober 2026 lalu, Indonesia juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Weda Bay. Namun persaingan industri ini bukan hanya soal siapa yang memiliki bahan baku, tetapi siapa yang menguasai teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan pendengar pagi hari ini terkait dengan investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, kami akan berbincang bersama dengan pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yannes Martinus Pasaribu. Pak Yannes Martinus, selamat pagi, Pak. Halo, Pak Yannes. Baik. Pak, seberapa siap sih Indonesia menjadi pemain utama industri baterai kendaraan listrik dunia, Pak?
4: Kalau dilihat dari perkembangannya ya, sebenarnya kita tuh udah mulai menggalang dari sekitar 12 tahun lalu. Ya, terus kalau kita bicara kesiapan juga, kita udah cukup lama kan mengekspor ya nikel atau bahan nikel lah gitu ya, nikel ya, dan nikel kita kan kurang lebih itu sekitar 26% terbesar di dunia lah, 26% dari cadangan dunia gitu kan.
3: Okay.
4: Karena dengan adanya program yang sebenarnya udah sejak lama mulai dijalanin ya. Mulai dari De Morowali sampai Weda Bay, terus kemudian juga di tempat yang lain di Kerawang juga pabrik untuk battery pack-nya juga mulai berjalan. Nah sekarang ini dengan sudah mulai berproduksinya dan sudah mulai bareng ya, berproduksinya di daerah Maluku sama yang di daerah Jawa Barat ini kan artinya mulai dari bahan battery cell sampai battery pack ini kita udah mulai bisa membuat gitu kan. Dan ini tentunya akan kalau diproduksi di Indonesia, keadaannya makin tinggi, kesiapan kita juga ya, ya. Apa, serapan tenaga kerja, terus dana uang yang masuk juga lebih tinggi ya, karena nilai tambahnya jadi lebih banyak di serap Indonesia. Kurang lebihnya itu mas.
3: Ya. Kalau dari sisi keunggulan dari baterai produksi kita dibandingkan produk negara lain gimana nih Pak Yannes?
4: Kalau bicara produk negara lain, sebenarnya bukan bicara kota-kota negara lagi sekarang, mas. Jadi kan sekarang yang berlangsung di banyak negara di dunia juga ini kolaborasi ya.
3: Okay.
4: Jadi semua tahu negara yang paling hebat, paling kuat produksinya, paling banyak inovasinya di seluruh dunia ini ya China.
3: Yeah.
4: Dan kita udah lama bekerja sama pada saat mungkin sekitar 12-13 tahun lalu tuh CATL masih diketawain orang ya. UID juga gitu kan. Kalau sekarang kita lihat mereka jadi jagonya inovasi dan produksi dengan teknologi-teknologi yang paling baru di level dunia mas. Dan kita sudah bekerja sama mereka, tinggal yang kita belum tahu sebenarnya bagi untungnya gimana nih gitu.
3: Bagi untungnya gimana, tetapi menarik ini, Anda katakan tadi bahwa teknologi inovasi terbesar atau saat ini adalah Cina sendiri. Nah sejauh mana nanti industri baterai kita selama ini Pak, yang masih atau sejauh mana masih bergantung pada teknologi perusahaan-perusahaan dari mereka ini?
4: Sebenarnya kalau bicara teknologi yang bergantung ini, Jepang aja udah bergantung ke China sekarang.
3: Oh.
4: Ya, jadi inovasi, jumlah inovasi China yang dipatenkan itu lebih besar dari gabungan negara-negara G7 sekarang, mas. No one can beat China sekarang.
3: Iya, iya, iya, iya.
4: You can beat them juga, Mas.
3: Iya. Atau masih ada celah, kemampuan teknologi apa yang harusnya dirasa mendesak untuk dikuasai oleh industri nasional, Pak? Kalau begitu.
4: Nah, ini kan tentunya skema kerjasama ini kan nggak bisa lepas juga dari program Kementerian Perindustrian ya. Dan itu dari kementerian yang kemarin sampai yang sekarang juga kan ini harus tetap dijalankan karena ini juga merupakan bagian dari program presiden kan untuk meningkatkan TKDN yang dari 40% kemarin ini sekarang ke 60%. Tentunya ini diharapkan juga benar-benar tetap dikawal sehingga tingkat kandungan dalam negerinya ini makin meningkat, Mas. Dan kalau dia sudah sampai 60% berarti itu yang terjadi sebenarnya kan
3: sudah memenuhi
4: pendalaman lebih detail ya sebenarnya sampai komponennya harus di dalam negeri. Dan kalau itu terjadi ini program presiden juga ini akan bisa mau nggak mau meningkatkan pendalaman industri di dalam negerinya, Mas. Karena bobot 60% tinggi sekali.
3: Tinggi sekali ya. Oke, selain teknologi, kalau tenaga ahlinya sendiri bagaimana, Pak? Terutama tenaga ahli kita dalam pengembangan teknologi baterai ini, Pak.
4: Nah, itu kalau dari 40 ke 60, mau nggak mau itu harus ada transfer teknologi. Dan mau nggak mau harus ada reskilling dan upskilling SDM dalam negeri. Karena mau nggak mau itu. Okay. Karena dia mau nggak mau harus mengembangkan industri-industri komponennya di dalam negeri, Mas. Jadi kalau bisa dibilang TKDN yang dangkal gitu kan, ya itu hanya perakitan, Mas. Cuman masang-masang di sini, industrinya semua dalam dari luar negeri ya, komponennya di sini hanya merakit, Mas. Begitu dia naik ke 60, nanti kalau program lanjutannya itu naik terus sampai ke 80, berarti kan dia harus makin banyak ke dalam negeri, bahkan sampai level ekspornya. Dan itu yang sedang dijalankan. Dan kalau kita ingat mungkin di sekitar 3 tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu, itu kan salah satu pabrik China itu juga berinvestasi ya, dengan mengembangkan, kalau nggak salah saya lupa 500 miliar atau berapa gitu, dengan Institut Teknologi Bandung ya, buat lab ini, rare earth dan sebagainya berhubungan dengan teknologi baterai ini, Mas.
3: Ya. Pak, saat ini kan baterai LFP, saya sempat baca-baca ini Pak tadi malam ini ya, LFP ternyata baterai lithium ion yang menggunakan senyawa lithium besi fosfat itu artinya, sedang mendapatkan perhatian besar dunia. Nah, apa artinya bagi masa depan industri baterai kita yang berbasis nikel kalau begitu, Pak?
4: Sebenarnya ini gimana ya, kita sering lihatnya sepotong-sepotong sih, Mas. Jadi kalau saya kasih gambaran peta besarnya, baterai LFP ini adalah baterai berbiaya rendah ya, dengan densitas penyimpanan energinya hanya sekitar setengah, maksimum itu setengah dari baterai berbasis nikel, Mas. Jadi baterai nikel ini memang kemampatan energinya tinggi sekali. Dan jangan lupa juga nih, kalau baterai LFP, lithium ferrofosfat ini juga antar lagi akan tergantikan lagi, Mas, dengan sodium ion yang lebih murah lagi.
3: Berarti apa dampaknya? Kalau memang nanti akan tergantikan lagi, berarti jangka panjangnya bagaimana dampaknya terhadap investasi nikel di kita nih, Pak?
4: Nah, tapi belum ada yang bisa menggantikan kepadatan energi yang dihasilkan oleh baterai nikel, Mas. Jadi kan kita lihat selama ini kan mindset kita tuh selalu dikunci gitu ya. Kalau bicara baterai ya itu pasti kalau nggak mobil motor ya, Mas ya.
3: Oke.
4: Okay. Nah, sering lupa kita pakai smartphone, kita juga lupa drone yang pesawat terbang nantinya, pesawat terbang listrik dan sebagainya, yang semua mobil-mobil listrik premium, Mas. Dia membutuhkan bobot baterai yang lebih kecil untuk penyimpanan daya yang lebih tinggi kan, apalagi kalau di udara, Mas. Bobot itu penting sekali, Mas. Di sini keunggulan nikel yang belum bisa dikalahkan sama baterai jenis manapun, Mas. Dan itu dan untold story kan sebenarnya. Di sini kekuatan kita, Mas. Jadi jangan terjebak juga kita pada framing bahwa kita akan selalu kalah di baterai yang berhubungan dengan mobil dan motor, karena smartphone kita juga pakai LFP, Mas. Kalau enggak, smartphone kita tebal banget, Mas.
3: Tapi perlu enggak kita juga mulai mengembangkan teknologi baterai selain berbasis nikel tadi nih, Pak Yanes?
4: Tentunya ini kalau kita bicara yang sekarang berjalan ya, jadi kalau kita lihat kita udah jalan ya mulai dari CATL dengan IBC di Kerawang, kemudian HLI ya yang di Kerawang juga, yang dengan Korea, kemudian yang di Weda Bay kemarin, kemudian kita banyak pabrik perakitan juga ya di daerah Cikarang sampai Subang gitu kan, dari VinFast, BYD dan seterusnya. Nah ini mereka ini kan sebenarnya banyaknya menggunakan bahan kimianya baterai yang LFP ya. Jadi kalau kita lihat di sini kuncinya di samping investasi yang besar yang berkaitan dengan memang kekayaan alam kita yang nggak bisa dikalahkan dunia itu nikel. Karena industri komponen, kalau kita bisa bilang industri komponen baterai ya, baterai ini sekitar 30 bahkan sampai 50% dari harga sebuah sepeda motor atau mobil listrik. Dan kita mengingat bahwa LFP ini juga banyak sekali dipakai mobil listrik yang masuk ke Indonesia, terutama mobil-mobil listrik dari level entry level sampai level menengah mas. Tapi kalau yang premium di zaman mostly masih berupaya menggunakan nickel base. Jadi untuk meningkatkan TKDN, mau nggak mau kan TKDN tahun depan ini kan 60%. Ini kan 80%. Mau nggak mau kan karena bobot terbesar dari sebuah mobil listrik dan motor listrik itu adalah baterai. Mau nggak mau baterainya harus mulai dibangun, dirakit, mungkin sampai ke level battery cell di Indonesia mas. Kalau enggak mereka nggak akan bisa memenuhi kadar TKDN. Jadi memang aturan pemerintah sekarang ini galak mas.
3: Artinya dengan kekayaan yang ada, kemudian investasi yang sudah masuk, itu nanti akan diterapkan.
4: Dampak yang besar banget mas.
3: Dan itu juga termasuk kebagian nggak nih perusahaan lokal memasuk komponen untuk pabrik baterainya pak?
4: Nah, syarat TKDN itu mas. Kalau makin tinggi TKDN, otomatis kan industri komponennya harus dari dalam negeri mas.
3: Artinya ya, terbuka.
4: Itu, komponen yang sampai apa ya, bahkan sampai tier yang paling bawah mas, tier 3 gitu ya, pembuatan sel baterai pun harus di Indonesia. Tentunya kan kalau peraturan di mana-mana pun juga perusahaan-perusahaan komponen yang lebih kecil ini, yang lebih mikro, ini kan sangat dimungkinkan juga selalu bekerja sama dengan mitra luarnya mas.
3: Sejauh mana Pak Yanas nanti ketika ketika itu sudah jadi dan dalam bentuk kendaraan ini, seberapa besar pengaruhnya ke harga kendaraan listrik kita nanti Pak? Lebih murah atau lebih mahal nanti?
4: Kalau menurut hitungannya ya, jadi kita bisa lihat harga kendaraan listrik yang kemarin itu impor. Begitu aturan mulai berlaku ya per 2026 kemarin, itu kan begitu dibuat di lokal, kalau nggak salah ya beberapa produk tuh seperti BYD atau yang lainnya, itu bisa turun sampai sekitar 30% mas.
3: 30%?
4: Ya, dibandingkan impor.
3: Dibandingkan impor, oke lumayan berarti ya, cukup jadi, cukup bisa terjangkau dari daya beli masyarakat kita nanti. Ya. Dengan catatan apa itu Pak Yanas?
4: Kurs rupiahnya jangan turun terus. Kalau nggak naik mas.
3: Tugas moneter.
4: Daya beli harus naik mas.
3: Daya beli harus naik. Ya mudah-mudahan BI betul-betul bisa menstabilkan nilai tukar rupiah kita ini.
4: Iya betul.
3: Pak, tapi saya bisa bayangkan gini Pak. Kalau memang semakin marak, semakin masif kendaraan listrik, artinya nanti kan banyak sampah kimia Pak, berupa baterai. Nah itu kemana itu? Ada tidak kita kemampuan untuk mendaur ulang ya Pak?
4: Sebenarnya ada beberapa investasi yang kelas dunia udah mulai bersiap-siap di pas di Indonesia mas. Salah satu saya ingat Kanada ya, Asia Brown Boundary gitu kalau nggak salah, itu untuk mempersiapkan karena ini apalagi nickel base is a real profitable and big business ya. Jadi recycle baterai ini kan kalau yang nickel base ini nilai tambahnya tuh kalau didaur ulang dia bisa sampai di atas 90% bisa di-recycle mas.
3: Bisa di-recycle
4: tapi
3: kembali?
4: Tapi untuk itu, yang nickel base. Tapi untuk itu tentunya perlu volume mas. Nah sekarang volume kita yang belum tinggi. Jadi memang perlu ada invest awal untuk penampungan baterai second. Dan ini tentunya juga sebenarnya ada harapan di Kementerian Penelitian yang baru juga ada penegasan juga untuk kontrol ini mas, biar nggak dibuang begitu aja. Dan tentunya karena ini berkaitan dengan APM ya, ada pembangunan merek dan sebagainya, tentunya ini harus mulai dikaitkan juga, mereka berbisnis di sini, berjualan di sini, ada ya, tanggung jawab sosialnya, lingkungannya terhadap kendaraan-kendaraan yang mereka produksi, yang mereka jual di sini, dan dengan baterai second-nya. Ini belum kedengaran sampai sekarang, Mas.
3: Oke, artinya ada,
4: aturannya sudah ada.
3: Ya, ada minimal volume untuk bisa di-recycle, Pak, ya. Ini seperti kalau kita bicara sampah, energi to waste, untuk pisel itu juga ada minimal volume ya, untuk bisa dirubah menjadi hal yang bermanfaat. Oke.
4: Betul, Mas Rudy.
3: Iya. Pak Yanes Martinus, terima kasih banyak, Pak, untuk obrolannya, Pak. Selamat beraktivitas, salam sehat, Pak.
4: Iya.
3: Pakar Otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yanes Martinus Pasaribu.
0: Masyarakat dihimbau tidak menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Tapi, jika Anda terjebak di dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interpon yang tersedia dalam setiap ruangan lift. Pastikan interpon yang dimaksud dalam keadaan berfungsi dengan baik.
3: Jika tadi kami telah hadirkan perbincangannya bersama dengan pakar otomotif dari ITB, nanti kami akan melihat dari perspektif yang berbeda. Dan kini kami akan membahas topik tersebut, yaitu investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, bersama dengan narasumber kami, yaitu Direktur Kolaborasi Internasional di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Imaduddin Abdullah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Imaduddin.
5: Mas Rudy, ya.
3: Iya. Pak Imaduddin, seberapa besar sih, Pak, sebenarnya arti investasi di WDB ini bagi perekonomian kita nih, Pak?
5: Ya, sebenarnya sih kalau kita melihat peresmian proyek WDB kemarin gitu ya, menurut saya satu hal itu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia.
3: Yeah.
5: Nah, ini penting. Kenapa? Karena baterai ini adalah tulang punggung ekonomi global ke depan, gitu ya. Terutama dalam konteks dunia sedang berubah, bergeser ke ekonomi hijau, gitu ya. Kalau kita bicara, kalau bergeser ke ekonomi hijau, tentu tulang punggungnya itu baterai, karena semua produk-produk gitu ya yang digunakan dalam transisi hijau, baik misalnya katakanlah PLTS maupun kendaraan listrik gitu ya, itu menggunakan baterai. Sehingga ketika Indonesia bisa mendorong investasi gitu ya dalam baterai kendaraan itu, akhirnya baterai listrik gitu ya, akhirnya itu memberikan dampak positif juga buat posisi Indonesia dalam rantai pasok di global. Nah, tapi memang menurut kami perlu dibedakan antara menjadi pusat produksi baterai dengan menjadi pemain utama dalam industri baterai dunia gitu ya.
3: Okay.
5: Memang satu sisi kita melihat bahwa dan studi kami di yang kami lakukan di INDEF itu memang sudah menunjukkan bahwa Indonesia memang mulai memiliki daya saing industri baterai, karena memang kita punya sumber daya bahan baku yang dibutuhkan gitu ya untuk memproduksi baterai kendaraan listrik tersebut gitu ya. Misalnya katakanlah kalau kita bicara mengenai komponen misalnya nikel matte, nikel sulfide, itu kan memang kita relatif punya bahan bakunya gitu. Tapi memang kemampuan domestik untuk memproduksi komponen lain itu yang memang mesti menjadi tantangan gitu ya. Dan memang ini menjadi tantangan tersendiri karena semakin ke hilir suatu produk, tapi semakin tidak terlalu tantangannya semakin besar gitu ya buat Indonesia gitu. Dan ini memang menjadi satu hal tersendiri yang memang mungkin ke depan kita sudah mulai punya daya saing untuk industri baterai kendaraan listrik, tapi yang paling penting itu bagaimana bisa memperkuat keterkaitan industri sehingga meningkatkan penggunaan komponen domestik dan mengembangkan kemampuan teknologi nasional gitu ya. Jadi memang itu menjadi hal yang kuncinya seperti itu.
3: Apa risiko ekonomi ya ketika kita terlalu bergantung pada satu negara untuk mengembangkan industri baterai? Katakanlah demikian ini, Pak Imaduddin.
5: Iya, memang menurut kami ketergantungan ke satu negara itu tidak baik gitu ya. Tapi memang realitanya dalam industri kendaraan listrik maupun industri baterai itu saat ini tidak bisa dipungkiri memang Cina yang paling punya posisi paling kuat gitu ya di level global gitu. Dan ini mungkin juga sudah dilihat juga oleh negara-negara barat gitu ya, seperti Amerika, lalu negara-negara di Eropa juga sudah melihat sebenarnya memang untuk teknologi kendaraan listrik, teknologi baterai, memang Cina saat ini yang paling unggul. Nah, tapi menurut saya, oke, satu sisi memang investasi Cina ini kan punya peranan strategis ya, karena membawa modal, yeah, teknologi, akses pasar gitu ya. Tapi menurut saya, ke depan itu kita juga perlu memperhatikan kepentingan nasional gitu ya, terutama terkait dengan penerimaan negara, keberlanjutan lingkungan, dan juga manfaat ekonomi untuk masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya sih ke depan sekali lagi perlu kita geser orientasinya, tidak hanya melihat dari kuantitas investasi, memang betul secara kuantitas besar investasinya. Kemarin juga Menteri BKPM Kepala Danantara Pak Rosan kan bilang realisasi investasi sudah 1.000 triliun gitu ya. Nah, tapi kan menurut saya lihat yang paling penting adalah kualitas investasi gitu. Bagaimana investasi itu bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan daya saing nasional, dan juga memperkuat ekonomi lokal gitu. Sehingga menurut kami, ke depan memang ketika pemerintah memberikan insentif investasi, nah ini memang nanti perlu dikaitkan misalnya dengan transfer teknologi, pengembangan pemasok domestik gitu ya, lalu juga terkait dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja gitu. Jadi sehingga investasi itu yang masuk nggak cuma besar secara kuantitas, tapi juga berkualitas untuk membangun kapabilitas ekonomi nasional.
3: Apa yang harus dilakukan kalau begitu agar investasi besar ini betul-betul bisa menjadikan industri nasional juga mandiri ke depannya ini, Pak?
5: Nah, menurut saya sih yang tadi ya, yang paling penting terkait dengan teknologi gitu ya. Memang saat ini yang memang menguasai teknologinya adalah Cina, tapi jangan sampai kita hanya sebagai penerima saja gitu ya, karena kalau misalnya kita hanya di penerima teknologi saja, tapi tidak bisa mengembangkan sendiri, maka nanti ketika kita tidak punya daya saing dalam konteks sumber daya gitu, karena kan bagaimanapun misalnya katakanlah nikel ini kan akan habis gitu ya dalam 10-15 tahun ke depan gitu. Nah, ketika sudah habis dan kita tidak menguasai teknologi, ya kita akan ditinggalkan dalam tanda kutip gitu ya, kita akan pindah ke tempat lain. Tapi kalau kita punya kemampuan teknologi, menurut saya mau sumber daya alamnya habis, tidak, kita masih punya daya saing di situ gitu. Yeah. Nah, makanya menurut saya itu yang perlu diperkuat. Nah, satu sisi juga menurut saya memang betul kemampuan transfer teknologi ini penting. Kita kadang-kadang kita meminta menuntut kepada investor gitu ya, tapi menurut saya juga perlu dipersiapkan sumber daya manusianya gitu, sehingga siap untuk mengelola teknologi tersebut gitu.
3: Artinya mendorong transfer teknologi tentu disiapkan juga tenaga ahli Indonesianya. Yang perlu dilakukan agar hal itu terjadi, terrealisasi bagaimana nih, Pak?
5: Menurut saya pertama adalah tentu yang paling jangka pendek adalah pengembangan sekolah-sekolah vokasi ya. Sekolah-sekolah vokasi di sekitar pabrik atau investasi di WDB tersebut. Itu memang tentu sudah ada beberapa, tapi menurut saya perlu diperkuat kembali. Sehingga nanti katakanlah ketika teknologi kan mulai dari tahapannya mulai dari yang paling simple, yang paling advance gitu ya. Nah, itu nanti menurut saya untuk yang simple mungkin masih bisa di level vokasi, tapi kalau udah yang levelnya advance, menurut saya itu memang perlu kerjasama dengan universitas gitu ya. Jadi memang ke depan perlu itu penguatan kemitraan antara universitas dengan proyek-proyek investasi yang di baterai kendaraan listrik itu gitu ya. Dan ini yang menurut saya misal dalam bentuk juga joint venture juga gitu dengan perusahaan dalam negeri, kan kita sudah punya IBC juga ya, Indonesia Battery Corporation, itu kan juga sebenarnya diharapkan bisa menjadi sebuah kendaraan gitu ya, vehicle untuk bisa tadi menampung teknologi sehingga nanti bisa dikembangkan baik dengan universitas di dalam negeri maupun dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang lain seperti itu.
3: Artinya kampus-kampus dilibatkan juga dalam riset ini untuk melahirkan nanti tenaga ahlinya. Tapi kalau untuk pengembangannya juga kita bekerja sama dengan negara-negara lain selain Tiongkok, gimana itu, Pak?
5: Menurut saya itu tidak ada masalah. Menurut saya justru memang harus didorong gitu, karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tesisnya adalah kan ketergantungan kita ke satu negara.
3: Tidak baik gitu ya.
5: Betul. Jadi memang perlu mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain, walaupun memang tidak bisa dipungkiri investasi dari satu negara itu bergantung kepada teknologi dari negara asal gitu ya, karena memang yang masuk ini adalah Cina, pasti mereka menggunakan teknologi katakanlah LFP gitu ya, salah satu teknologi LFP yang dikembangkan di Cina gitu ya. Makanya kita kalau misalnya kerjasama dengan negara lain, tentu kita perlu mengembangkan model teknologi yang lain gitu ya, sehingga nanti bisa terbangun ekosistem inovasinya. Maksudnya itu yang paling penting sih.
3: Oke, kalau jangka pendek seperti tadi juga ditanyakan pendengar kami nih, Pak Imadudin, seberapa besar peluang investasi 180 triliun rupiah ini di WDB ini mampu membuka lapangan kerja buat kita?
5: Menurut saya satu ya, kalau kita hanya mengandalkan investasi tersebut, 180 triliun, mungkin penyerapan tenaga kerja tidak terlalu besar, karena memang ini model investasi yang padat modal gitu ya.
3: Padat modal.
5: Bukan padat karya. Betul. Jadi memang perlu diimbangi dengan keterkaitan ke industri atau usaha-usaha pendukung gitu ya. Memang pada satu sisi kita melihat bahwa kalau saya tidak salah tuh ada semacam hitung-hitungannya gitu ya. Jadi setiap satu penyerapan tenaga kerja di langsung di proyek tersebut ada 5-10 tambahan penyerapan tenaga kerja di sekitar proyeknya gitu ya. Jadi misalnya katakanlah kalau ada 100 ribu tenaga kerja masuk di investasi tersebut, ya harapannya memang sekitar 500 ribu tenaga kerja di sekitar gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi harapan juga gitu, dan makanya menurut saya yang perlu kita lihat tidak hanya di industrinya itu sendiri, di proyeknya itu sendiri, tapi memang industri atau ekonomi usaha di sekitar kawasan itu yang perlu ditekankan gitu ya. Sehingga harapan kami kawasan tersebut tidak menjadi kawasan yang penekritif terkonsentrasi gitu di satu lokasi itu saja gitu, tertutup, tidak ada interaksi dengan lokal. Itu yang memang menjadi catatan ya, sehingga ini manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.
3: Artinya pengusaha lokal pun juga ikut bisa menikmati dari investasi ini atau pertumbuhan industri baterai kita ini, begitu Pak?
5: Betul.
3: Oke. Kemudian ke depan, atau intinya dari kalau dikatakan investasi padat modal, jadi berapa paling tidak yang investasi yang nilai yang tinggal di Indonesia?
5: Nah, ini yang menjadi catatan yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau memang ini industri padat modal, maka kan nilai tambahnya kan memang bisa masuk kembali ke negara asal kalau tidak punya, kita punya regulasi yang kuat gitu ya. Nah, ini menjadi catatan tersendiri juga, karena bagaimanapun, karena kita teknologi juga dari luar negeri, pembiayaan juga dari luar negeri, makanya memang bagaimanapun akhirnya ada kemungkinan ini akan balik ke negara asal. Makanya menurut saya salah satu yang bisa didorong adalah, tadi misalnya menurut saya ini udah satu sih, oke, dengan ada dana antara, sehingga ketika dana antara itu masuk ke situ, harapannya kan nilai tambahnya dari investasi yang masuk pasti bisa ada di dalam negeri gitu ya, benefit atau keuntungan dari adanya investasi tersebut. Tapi menurut saya dalam jangka panjangnya yang paling penting adalah membangun industri lokal gitu, karena lagi-lagi kalau misalnya kita hanya mengandalkan dari luar gitu ya, kan ketika membangun satu produk itu nggak membutuhkan banyak sekali produk-produk lain gitu ya. Kalau nanti produk komponen lainnya juga diimpor dari Cina, kan misalnya itu yang akhirnya tidak ada efeknya buat industri lokal. Makanya menurut saya keterkaitan dengan ekonomi lokal, industri lokal, supplier lokal itu menjadi sangat penting, sehingga manfaatnya bisa dirasakan seperti itu.
3: Artinya harus ada nilai manfaat, baik itu transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, tenaga ahli kita nanti ke depannya untuk bisa menjalankan teknologi itu, dan perkembangan sektor ekonomi lokal. Itu yang paling inti yang harus diperhatikan, begitu Pak Imadudin ya. Tapi apa yang perlu diantisipasi? Kalau seandainya, kan tadi Anda katakan bahwa nikel ini kita mungkin sekitar 10-15 tahun lagi, atau di tengah jalan tiba-tiba harga nikel turun. Gimana nih Pak?
5: Ya sebenarnya satu ya, memang investasi yang sudah dilakukan yang nilainya sangat besar itu kan tentu bagi mereka juga adalah hal-hal yang jadi sangkos gitu ya. Artinya sulit juga misalnya dalam 5 tahun mereka akan pindahin investasinya, karena kan udah terlanjur mereka sudah invest gitu. Mungkin balik modal 10-15 tahun gitu. Jadi memang kita punya windows sekitar 10-15 tahun. Nah itu yang menurut saya perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kita untuk mengembangkan teknologi dalam negeri, dan juga yang paling penting menurut saya juga adalah tadi industri lokal gitu. Jadi ketika nanti misalnya katakanlah sudah nggak ada nikel gitu ya, Cina akhirnya mungkin pindah investasi misalnya ke negara lain, misalnya katakanlah Filipina gitu yang mereka juga punya nikel, kita punya industri dalam negeri yang kompetitif juga pada akhirnya gitu, yang karena hasil dari investasi selama 10-15 tahun tadi gitu. Jadi itu yang memang menjadi penting, karena sekali lagi sumber daya alam itu tidak selamanya, tapi kualitas manusia, kualitas industri, kemampuan teknologi itu bisa stay, bisa bisa jangka panjang gitu ya. Nah, ini kita juga bisa bergeser dari negara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai basis industrinya menjadi negara yang mengandalkan teknologi, manusia, dan modal dalam negeri dalam industri kita.
3: Terakhir, ukuran yang paling jelas yang bisa kita gunakan untuk nilai atau posisi tawar kita terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jadi tidak hanya sekedar yang Anda katakan, sekedar menjadi tempat produksi, tetapi harus ada nilai tambah lain. Apa ini Pak, ukuran paling jelasnya nih?
5: Kalau menurut saya sih, salah satu yang sering kita lupakan juga terkait dengan penerimaan negara gitu ya. Karena bagaimanapun ketika ada investasi masuk, itu kan tentu pemerintah memberikan insentif gitu ya, insentif yang pada akhirnya tidak ada, ada istilahnya kan foregone revenue gitu ya, ada penerimaan yang dilupakan tanda kutip gitu. Nah memang dalam jangka pendek atau dalam skup kecil iya gitu ya, tapi memang menurut saya perlu dilihat dan dijadikan indikator bagaimana penerimaan negara yang masuk dari sumber penerimaan-penerimaan lain gitu ya. Itu yang menurut saya benar-benar harus dipantau dan dilihat dan dikasih penjelasan kepada pemerintah daerah gitu ya. Karena bagaimanapun yang mengalami dampak dari adanya investasi ini kan sebenarnya ekonomi di lokal gitu, pemerintah daerah gitu ya. Tapi kalau mereka tidak dapat tambahan penerimaan negara, pada akhirnya kontradiktif gitu ya. Dengan keberadaan investasi tersebut. Jadi menurut saya memang perlu diperhatikan itu salah satu indikator terkait penerimaan negara, terutama di penerimaan di pemerintah daerah.
3: Tapi bukannya dari 2017 sampai 2024 ekspor nikel kita tercatat mengalami peningkatan atau kenaikan ini Pak? Bukankah itu juga akan memberikan manfaat di yang diterima oleh Indonesia kan?
5: Nah ini kan sebenarnya kalau ekspor kalau nikel ore itu kan nikel yang bahan mentah itu relatif tidak ada ya, karena kan di ban gitu, ditutup. Tapi kalau untuk ekspor turunannya itu kayak stainless steel gitu ya, itu kan sebenarnya kita sudah meningkat, bahkan sekarang menjadi eksportir utama di global gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita hanya mengekspor saja tanpa membangun industri lokal, menurut saya nanti ketika nikel yang sudah ada, kita tidak tahu apa yang lagi mau kita produksi gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa di satu yang sama, ekspor didorong, meningkat, terus devisa ekspor tersebut ditahan di dalam negeri, itu akhirnya kan bisa nambah pembiayaan juga di dalam negeri itu kan. Nah itu menurut saya itu yang bisa digunakan untuk mengembangkan industri di dalam negeri gitu. Nah, makanya saya bilang bahwa nilai investasi, nilai ekspor meningkat, tapi yang kita butuhkan indikator lebih dari itu gitu. Tadi makanya saya bilang kualitas investasi mulai dari tenaga kerja yang berkualitas, lalu pemasok dalam negeri itu menjadi penting. Karena kalau kita lihat datanya sekarang, pasokan pemasok gitu ya, untuk memproduksi produk-produk tersebut memang lebih banyak diimpor gitu. Nah ini menurut saya perlu diperkuat sehingga setiap ekspor yang kita lakukan itu mengalir juga manfaatnya untuk ekonomi-ekonomi lokal, karena mereka menjadi pemasok untuk produksi ekspor barang tersebut gitu.
3: Baik Pak Imaduddin Abdullah, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat lagi Pak.
5: Terima kasih, salam sehat.
3: Demikian tadi Direktur Kolaborasi Internasional di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Imaduddin Abdullah.
2: Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro
0: Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Liga Pro3 di tengah kesulitan mencari pekerjaan, lebih dari 2.000 aparatur sipil negara atau ASN memilih mengundurkan diri sejak Januari hingga Juni 2026. Mengacu data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sebanyak 2.722 ASN mengundurkan diri sepanjang semester 1 tahun 2026. Dan berdasarkan kelompok usia, paling banyak yang mundur berusia 31 hingga 40 tahun atau generasi milenial dengan porsi 33%. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan pemerintah agar tidak kian banyak ASN yang mengundurkan diri? Fenomena aparatur sipil negara atau ASN resign atau mengundurkan diri, pekerjaan aman mulai ditinggalkan. Apakah memang semuanya itu benar-benar keluar dari status ASN karena ada sesuatu atau pindah status kepegawaian, dan ada pula yang mungkin pensiun dini? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Zudan Arif. Prof, sebenarnya apa yang terjadi, Prof, dengan pengunduran diri ASN saat ini, Prof?
6: Sambil kita diskusi ya, yeah. Mas Rudi ya, yeah. Yang ditangkap oleh publik apa ya, atau yang dipikirkan oleh Mas Rudi?
3: Yeah.
6: Atau yang angka yang ada di Mas Rudi itu seperti apa, biar nanti saya memberikan
3: okay.
6: Respon masukannya yeah. Itu tepat.
3: Baik, jadi sebenarnya Prof, saya pun juga tidak meyakini angka itu. Artinya ada betul ada angka 2.722 yang dikatakan mengundurkan diri. Apakah itu betul-betul melepas ke status ASN-nya atau ada mekanisme lain? Pindah kan juga tidak yeah, juga yeah. Tercatat. Pensiun dini juga bagaimana? Nah ini bagaimana Prof sebenarnya?
6: Ya, oh ya, kalau angka 2.722
3: ya.
6: Itu tidak boleh hanya kita maknai sebagai angka saja, Mas.
3: Oke.
6: Okay. Saya sebagai kepala BKN sekaligus sebagai ketua Umum Korpri melihat lebih dalam daripada itu dan bagaimana negara memberikan respon secara positif untuk memberikan solusi yang lebih baik kepada seluruh warga bangsa ini. Kan kalau kita bedah data 2.722 ini kan separuh itu pindah dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
3: Iya.
6: Jadi kan kalau pindah status kan harus keluar dulu, Mas.
3: Secara administrasi. Iya, betul. Ya. Oke, Pak.
6: Jadi ada 1.147 itu pindah dari P3K
3: paruh waktu
6: ke penuh waktu. Ini clear gitu ya.
3: Iya. 1.400-an itu Prof ya.
6: Iya. 1.147.
3: Sorry, 1.147.
6: Jadi gak keluar.
3: Iya.
6: Ini gak keluar dari ASN, tapi keluar dari P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu.
3: Oke.
6: Okay. Nah, kemudian yang PNS yang keluar itu 233. Ini yang usia muda. 233 usia muda tidak dapat hak pensiun.
3: Ya.
6: Nah kemudian yang sudah senior, yang sudah punya hak pensiun ya Mas ya, mungkin sudah capek bekerja atau sakit atau ingin dekat dengan keluarga, itu hampir 1.000.
3: Hampir 1.000. Oke. Okay.
6: Hampir 1.962. Jadi yang betul-betul mencari pekerjaan baru itu yang masih status muda itu 233 yang PNS dan 151 yang PNS. Jadi kurang lebih 388. Jadi bukan 2.722 ya. Tadi, ya. Tapi ya. Sekitar 384. Ya. Ini yang statusnya CPNS dan PNS.
3: Oke, artinya
6: namun
3: ya, silakan
6: saya
3: silakan.
6: Tidak berhenti di angka ini. Kita harus melihat lebih mendalam.
3: Oke.
6: Kalau saya sebagai pengelola kepegawaian itu tentu memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk bisa hidup lebih sejahtera kan Mas?
3: Iya.
6: Untuk bisa lebih bahagia. Karena nggak boleh negara melarang warga negaranya untuk bahagia. Kalau di luar ASN bisa bahagia, kenapa tidak? Tapi kalau di dalam bekerja sebagai ASN bisa lebih bahagia, mengapa negara tidak mengupayakan itu gitu ya? Nah, penyebab mereka keluar itu yang paling banyak urusan keluarga.
3: Keluarga, oke.
6: Okay. Keluarga. Kemudian yang kedua, 35% kerja di tempat lain. Berarti ini kan ada yang gajinya lebih tinggi atau lebih dekat gitu. Kemudian yang ketiga, keluar itu karena sakit. Tidak bisa lagi bekerja atau berobat di rumah sakit yang hanya ada di kota. Kemudian ini yang keempat yang menarik, karena jaraknya jauh.
3: Jaraknya jauh atau penempatan
6: ya, berarti, Prof, ya? Penempatannya jauh. Ini juga harus menjadi perhatian dari negara. Kami di BKN sangat memperhatikan itu. Kemudian yang kelima Mas, sekolah. Nah ini ada kaitannya dengan yang CPNS itu yang keluar, karena rata-rata melanjutkan S2 dan S3. Makanya kami di BKN membenahi beberapa hal itu. Misalnya BKN membuat program penempatan lebih dekat ke domisili, lebih dekat ke keluarga. Karena jangan sampai ada yang alasan keluar karena jarak kerjanya jauh, pisah dengan keluarga. Kemudian kami di BKN memberikan kemudahan yang itu loh Mas, CPNS yang diterima spesialis dokter, kita bolehkan sekolah. Yang diterima beasiswa LPDP di luar negeri, kita bolehkan. Yang P3 nanti kontraknya diperbaiki, ya kan? Yang masih CPNS diberi kelonggaran, silakan sekolah dulu, nanti prajabatannya setelah lulus. Ini kan aset yang bagus gitu. Nah selama ini banyak pembina kepegawaian yang kaku gitu. Ini kan seringkali mereka dapat beasiswa sebelum jadi CPNS, Mas. Nah, masuk S3, seperti saya dulu itu tidak diberi izin belajar. Saya dulu masuk CPNS itu dua kali. Saya ingin cerita ya, saya.
3: Iya, silakan.
6: Saya itu dulu, jadi keluar dari PNS begini dari dulu sudah terjadi. Saya dulu CPNS di Kementerian Keuangan, Mas Rudi. Nah, ketika mau ditempatkan di daerah, saya memilih mengundurkan diri tahun 96.
3: Tahun 96.
6: NIP saya dulu 001. Karena mau ditempatkan daerah, saya tidak mau pisah dengan bapak ibu saya jauh-jauh gitu. Saya keluar. Ya, sekarang kawan-kawan saya masih sering ketemu di Dirjen Kekayaan Negara, sering ngobrol bareng, masih satu grup WhatsApp dengan teman-teman mereka semua. Saya masuk tahun 96, belum satu tahun karena mau penempatan ke daerah-daerah, saya mengundurkan diri. Karena saya merasa sistem Kementerian Keuangan ini bagus. Dan saya sebagai CPNS tidak boleh dong merengek-rengek. Tolong dong saya jangan dipindah. Saya gentleman aja. Saya tidak bisa mengikuti sistemnya. Saya keluar. Saya keluar. Nah, tapi orang tua saya kan kecewa. Bapak ibu saya itu senangnya saya jadi PNS, Mas. Walaupun saya pernah kerja di swasta, akhirnya saya daftar PNS lagi di Kementerian Dalam Negeri.
3: Dan diterima.
6: Diterima lagi, diterima lagi. Saya dua kali PNS, dua kali CPNS gitu ya. Nah dulu kan nggak ada larangan mau tes berulang kali juga boleh zaman dulu. Nah ini menjadi perhatian saya karena kalau ditempatkan pindah-pindah bisa jadi dia nggak nyaman, biayanya tinggi gitu kan, harus tiket pesawat pulang balik yang luar pulau itu. Nah jadi di BKN itu ada program. Penempatan lebih dekat dengan domisili, lebih dekat dengan keluarga. Sebisa mungkin seperti itu.
3: Kami pernah bahas
6: itu. Yang kedua, yang kedua, silahkan anak-anak yang cerdas-cerdas, yang sudah dapat beasiswa S2, S3, spesialis dokter, itu dibolehkan walaupun masih CPNS. Walaupun masih satu tahun bekerja. Jangan terlalu dikekang gitu. Apalagi mereka ada beasiswa. Kan ini berarti anak-anak cerdas kan? Kalau anak cerdas itu Mas peluangnya banyak. Dia bisa cari kerja di manapun.
3: Baik.
6: Itu.
3: Prof Sudan, tapi apakah ada Prof yang dari 383 ini yang memang mereka ketika itu statusnya masih CPNS atau baru bekerja selama mungkin satu tahun ini, Prof?
6: Ini yang saya sebutkan ini yang bekerja 0-5 tahun mas. Oh, yang 384 ini. Yang CPNS ada 151. CPNS-nya 151, yang sudah PNS 233. Angka ini kan tetap harus menjadi perhatian saya, mas. Kalau negara bisa memberikan fasilitas yang lebih bagus, ya kan, yang peningkatan karir yang lebih bagus, karena pengalaman saya berdiskusi dengan anak-anak cerdas, anak-anak hebat, mereka punya banyak pilihan dan mereka berani bertarung tes ke tempat lain, cari yang gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih bagus. Kan seringkali ada juga kan hanya bisa mengeluh tapi nggak bisa cari kerja di tempat lain karena memang kemampuannya pas gitu, pas di situ.
3: Kalau memang lokasi penempatan ini salah satu ya, ini Prof yang jadi alasan mereka. Nah, tetapi kan kita juga melihat bagaimana kebutuhan daerah. Bagaimana nanti kedepannya BKN memastikan penempatan ASN itu betul-betul tetap disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang ada atau sistem penempatan ini, Prof?
6: Kita ini kan sistem kepegawaian kita ini kan masih nanggung ya. Ada pegawai daerah, ada pegawai pusat. Yang pegawai pusat susah pindah ke daerah. Yang pegawai daerah susah pindah ke pusat. Mestinya ini kepegawaian nasional diwadahi dalam satu wadah mobilitas talenta nasional. Pegawai ini menjadi pegawai negara. Mau ditempatkan dimanapun, kalau negara membutuhkan atau ASN-nya ingin berpindah, jangan ada lagi sekat-sekat. Ini kan sekatnya banyak ini mas. Satu, sekat tunjangan kinerja. Ini kan kesenjangannya tinggi sekali. Yang pegawai daerah susah masuk ke Kementerian Keuangan, susah masuk ke DKI. Walaupun dia orang DKI. Ketika mendaftar di daerah di luar sana, misalnya di Lebak, mau masuk ke DKI lagi sulit. Padahal anaknya bagus. Tapi karena penempatannya dengan sistem kemarin itu afirmasi begitu ya, dia dapatnya di sana. Nah ini sistemnya juga harus dibenahi. Jadi kita harus berpikir dalam ekosistem kepegawaian nasional. Ini kan kesenjangan, tunjangan kinerja antar kementerian kan juga beda-beda. Nah ini harus dibuat standar yang mendekati sama. Nah yang di daerah juga begitu. Daerah itu banyak sekali kekurangan tenaga kesehatan, tapi numpuk di pusat.
3: Distribusinya nih, Prof ya.
6: Distribusi, jadi kita bicara persoalan juga distribusi. Jadi harus ada pendekatan redistribusi. Tapi redistribusinya jangan terus menerusan di sana, gantian. Setelah 5 tahun di daerah dia pindah ke kota, gitu kan?
3: Ya, rotasi,
6: diberi kesempatan ikut PPDS. Jadi ada sistem insentif. Di kita ini kalau sudah sekalian di daerah lama lupa, di sistem nggak terbaca lagi.
3: Artinya nah, hal-hal itu boleh. Nanti akan menjadi perbaikan dari proses penerimaan CPNS begitu, Prof?
6: Iya, jadi kami akan membenahi lagi apa yang sudah bagus kita tingkatkan, bolong-bolongnya kita tambal, mas. Karena kebutuhan selalu bertambah ya, harapan masyarakat juga selalu meningkat, gitu.
3: Tapi Prof Sudan, dengan adanya angka 300-an tadi yang mengundurkan diri ini, apakah ini tidak mengganggu dari sisi layanan kepada masyarakat ini, Prof?
6: Kalau dari sisi layanan, enggak, mas. Dan ASN kita ini, pengalaman saya pernah beberapa kali eselon 1, pernah beberapa kali penjabat gubernur, melihat itu ASN kita itu, ya yang jelek ada. Ya, yang jelek ada, tapi yang bagus sangat banyak.
3: Sangat banyak.
6: Yang sangat banyak. Saya menyaksikan sendiri ya, saya pernah lama di lapangan gitu. Disuruh kerja sampai malam, siap mulai pagi, siap menangani banjir, siap menangani gempa, siap menangani COVID, siap bagus-bagus, mas.
3: Walaupun ketika diterima itu disesuaikan dengan kebutuhan ini, Prof ya. Artinya, dengan adanya pengunduran diri ini, apakah tidak mengurangi pegawai untuk menutupi kebutuhan tadi?
6: Ya, kalau dari sisi negara tetap eman-eman gitu ya mas ya, tetap eman-eman.
3: Sayang begitu.
6: Yang pinter-pinter ya, kan sayang. Karena kalau mereka dapat pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih tinggi, pasti kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau memang yang sakit, ya kan? Yang tidak kuat karena jarak jauh, kemudian istri harus jaga keluarga, ini tidak ada pilihan lain ya, kami tidak bisa memberikan solusi yang lebih gitu, kecuali misalnya penempatan lebih dekat dengan keluarga gitu kan. Nah, hanya memang ya eman-eman mas. Yeah. Ini kan bukan persoalan angka saja, betul, tapi ada sistem yang harus kita perbaiki. Yeah. Gitu.
3: Yeah. Yang Anda katakan tadi Prof ya, ada beberapa hal yang memang harus dikaji lagi agar betul-betul nanti ke depannya itu tidak ada ya perbedaan yang terlalu jauh sehingga distribusi kepegawaian kita betul-betul merata dan tepat di sana. Terakhir Prof, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk pendengar kami agar tidak salah baca dari data yang beredar ini Prof di pemerintahan ini. Silakan.
6: Untuk rekan-rekan semuanya, para ASN, kalau sesuai dengan keyakinan agama saya, waktu saya masih kecil dulu mengaji, itu guru ngaji saya mengatakan Allah itu nggak pernah menyuruh, nggak menyuruh kita bekerja keras, tapi menyuruhnya bersyukur. Siapa yang banyak bersyukur akan aku tambah nikmatnya, kata Allah demikian. Maka rekan-rekan yang sudah memiliki pekerjaan di ASN, pertama syukuri dulu dengan kinerja yang tinggi. Kalau kinerjanya tinggi, insya Allah rezeki akan mengikuti. Rezeki karir, rezeki kesehatan, rezeki nikmat pekerja akan mengikuti. Itu. Yang kedua, rekan-rekan CPNS ataupun yang berminat mengikuti seleksi CPNS. Nah ini saat masuk kan sudah tahu ya mas ya gajinya sekian.
3: Ya.
6: Harus siap. Karena seringkali ketika sudah diterima bertanya saat itu loh mas kayak penataran latsar gitu, gajinya sedikit ya, itu kaget dia. Nah dipelajari dulu bahwa gajinya itu kisaran 5 juta, 6 juta saat pegawai masuk.
3: Iya, iya.
6: Itu standar CPNS, plus minus di angka itu. Ya. Jadi harus siap-siap, siapkan dulu mentalmu, siapkan dulu keluargamu bahwa tidak setinggi yang kita angan-angan gajinya 10 juta, 15 juta saat pertama kali masuk, tidak sebesar itu.
3: Okay.
6: Nah, kalau sudah memang tidak kerasan, segera putuskan, cari pekerjaan di tempat baru, kalau memang teman-teman memiliki pilihan-pilihan untuk itu. Tapi sesungguhnya negara sangat ingin teman-teman tetap berada di dunia ASN.
3: Baik. Prof. Zudan Arief, terima kasih banyak Prof. sudah memberikan penjelasan bersama kami Pro 3 RRI Prof. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Prof. Zudan.
6: Ya, terima kasih Mas Rudi, salam hormat untuk teman-teman semua di RRI Pro 3. Ya.
3: Demikian tadi kami telah bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Zudan Arief terkait dengan fenomena ASN resign, pekerjaan aman mulai ditinggalkan.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
0: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
1: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
0: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat

0: bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
1: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak membawa bekal, mungkin lupa membawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
5: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional.
6: Yang ingin saya sampaikan juga sekarang adalah penyelundupan emas keluar Indonesia. Ini besar sekali. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri. Ada nggak sih emas yang secara legal dibawa ke luar negeri? Ada. Diekspor dengan cara yang legal, membayar, diketahui persis, ada. Nanti Pak Dirjen Bea Cukai bisa menguraikan kalau memang ada yang ingin tahu mengenai ekspor yang legal. Ini adalah upaya penyelundupkan, membawa emas kita ke luar negeri dengan cara yang tidak sah. Okay. Dan ini adalah salah satu yang terus kita upayakan. Dan supaya saya yakin teman-teman juga kemarin mungkin mengcover tanggal 1 Oktober yang lalu adalah ulang tahun dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ke-80 tahun. Ini kita pastikan bahwa teman-teman di Kepabeanan dan Cukai yang memperingati 80 tahun ulang tahunnya itu memiliki kemampuan untuk melakukan introspeksi dan melihat tanggung jawab ke depan menjaga Republik Indonesia. Berikutnya, penerimaan PNBP. Nah, penerimaan PNBP ini saat ini telah terkumpul totalnya adalah 492,3 triliun rupiah, meningkat 41,7% dibandingkan tahun lalu. Bulan lalu saya telah terangkan mengenai peningkatan PNBP yang berasal dari surplus Bank Indonesia dari KND, kekayaan negara dipisahkan itu 58 triliun, utamanya 55 triliun adalah dari surplus Bank Indonesia. Sekarang saya mau menguraikan Satgas PKH yang kemarin di depan Bapak Presiden, kami Kementerian Keuangan mencatatkan 13,2 triliun dari Satgas PKH. Namun saya ingin menyampaikan bahwa Satgas PKH antara 2025 sampai 2026 telah memberikan setoran 57,1 triliun. Dicatatnya berbagai macam, ada yang dicatat sebagai PNBP 38,65 triliun, ada yang dicatat sebagai penerimaan pajak. Karena memang kalau kawasan hutan dipakai, ada pajak-pajak yang harusnya dibayarkan. Dan ini adalah perkembangan yang baik, menertibkan kawasan hutan kita. Kawasan hutan ada yang dikembalikan lagi menjadi kawasan hutan lagi. Tapi denda pajak masuk ke kas negara. Harga minyak mentah itu mendorong pendapatan sumber daya alam, PNBP sumber daya alam, dan tentu ini harus kita perhatikan terus. Batu bara dan mineral juga meningkatkan penerimaan dari sumber daya alam. Nah, teman-teman media, berikutnya saya ingin menyampaikan mengenai belanja negara. Secara ringkas, belanja negara tadi telah saya sampaikan, ya, total belanja pemerintah pusat 2061,3 triliun, 65,4% dari APBN. Ini juga bagus, karena 3/4 tahun 65%. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat. Kalau ingat tadi angka di depan, tahun lalu akhir September itu baru 61%, sekarang 65%. Nah, beberapa komponen, mungkin saya langsung saja ke slide yang berikut, yaitu belanja pegawai. Belanja pegawai ini 287,7 triliun, ya, 80% dari APBN. Saya ingin berangkat beberapa highlight, buat apa sih belanja pegawai ini? Ada misalkan pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS untuk gaji dan tunjangan ASN yang lama maupun yang baru. Pelayanan publik itu juga menggunakan belanja KL. Dan saya ingin menyampaikan di sini bahwa untuk tunjangan profesi guru, teman-teman media sejak tahun lalu telah mengikuti narasi dari apa yang kita lakukan, yaitu tunjangan profesi guru itu kita bayarkan langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dari rekening kas umum negara langsung ke rekening guru, rekening individu para guru itu. Nah, ini adalah perkembangan yang baik, karena kalau pegawai negeri, PNS, TNI, Polri juga sudah dilakukan seperti itu, pegawai pusat. Tapi untuk tunjangan profesi guru yang banyak merupakan pegawai daerah juga sudah dilakukan secara langsung. Langsung ke rekeningnya melalui rekening bank. Saya berharap bahwa sebenarnya bahwa hal ini akan kita lanjutkan. Bukan hanya PNS, TNI, Polri, tapi juga para penerima perlindungan sosial, penerima PKH, penerima BPNT. Sebagian besar sudah menerima lewat rekeningnya. Kalau masih ada yang belum menerima lewat rekening, masih harus mengambil ke kantor pos, ya idealnya kita bukakan rekening. Jadi esensi dari arahan Bapak Presiden untuk membukakan rekening, esensinya adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama yang menerima perlindungan sosial, itu menerima perlindungan sosialnya lewat rekening bank. Kita bukakan sehingga nanti menjadi bagian dari peningkatan sistem keuangan yang lebih inklusif dan lebih baik. Nah, saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan. Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya, dan kita akan desain untuk masukin 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara. Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting, itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir. Dan kita transfer langsung, ditransfer langsung dari rekening kas umum negara. Ini adalah suatu proses treasury operation, sistem perbendaharaan negara yang makin modern. Pembayaran dari government kepada personal, G2P payment. Mungkin kalau di masa yang lalu, 40 tahun yang lalu, kemampuan perbendaharaan kita belum bisa melakukan G2P payment secara langsung. Sekarang sudah bisa. Makanya PNS, TNI, Polri, perlindungan sosial sudah mulai kita lakukan. Saya akan menuju melakukan ini juga untuk para pensiunan Indonesia, sehingga menerima uang pensiunnya jadi jauh lebih tepat waktu, tepat jumlah, seperti halnya tunjangan profesi guru untuk guru daerah maupun yang non-PNS. Berikutnya, realisasi belanja barang juga meningkat, sebelah kiri 463,9 triliun, meningkat ini 65,8% dari APBN, juga sehat. Nah, ini kita akan pastikan apa saja elemen besar di sini, MBG, dana BOS, bantuan pangan, dan telah ditetapkan bahwa bantuan pangan akan dilanjutkan, ditambah untuk 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember tahun 2026 ini, untuk membantu konsumsi masyarakat. Dan ini didesain, Pak Menko Airlangga juga sudah mengumumkan, kami mengadministrasikan sehingga bisa dilaksanakan tepat waktu bantuan pangannya. Belanja modal 202,0 triliun, 71,1% dari APBN, juga on track. 3/4 tahun belanja 71,1%. Nah, tentu ini berbagai macam agenda prioritas pembangunan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing. Tapi kalau kita lihat progres, nah ini ada progres fisik bangunan, ada progres uangnya keluar. Uangnya sudah keluar 71,1%, progres pembangunan fisiknya ini yang di sebelah bawah. Reservasi jalan sudah 73,7%, jembatan 68,8%, jalan tol 65,6%, bendungan 86%. Ini adalah yang banyak dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi ini kita pantau dan kita buat on track terus. Belanja bantuan sosial, belanja bansos 115,8 triliun rupiah, 71,2% dari APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan. Ada PKH, ada sembako untuk 17,6 juta keluarga penerima manfaat, 28,2 triliun, ada PIP, ada KIP kuliah, ada PBI, JKN, dan seterusnya. Mungkin yang berikutnya adalah subsidi dan kompensasi. Teman-teman media bisa melihat pembayaran subsidi dan kompensasi yang sejak tahun 2026 ini dilakukan secara bulanan, itu membuat seluruh pembayaran subsidi dan kompensasi terutama ke PLN dan Pertamina saat ini sudah 376,8 triliun. Ini ada beberapa macam subsidi, tapi ini utamanya adalah ke PLN dan Pertamina. Sehingga subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September itu lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu baru dibayarkan 244,6. Tahun ini sudah kita bayarkan 376,8. Artinya dunia usaha, badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk menjalankan harga barang bersubsidi itu dapat cash flow-nya lebih besar dari APBN. Jadi kalau tadi di depan saya tunjukkan foto saya salaman dengan Pak Rosan, itu kami mensinkronkan ini. Karena penugasannya dari pemerintah, anggarannya ada di APBN, yang ditugasi adalah PLN, Pertamina, pupuk, dan seterusnya. Ada di bawah Danantara. Maka dengan Danantara, APBN, Kementerian Keuangan, dengan Danantara harus kerjasama erat, saling memahami kondisi fiskal, kondisi Danantaranya. Nah, tapi yang lebih penting di sini adalah saya ingin menunjukkan juga yang sebelah kanan bawah. Sejumlah barang harganya disubsidi. Dan barang-barang yang harganya disubsidi ini permintaannya meningkat. Penggunaannya meningkat. Itu yang kalau BBM meningkat 9,1%, LPG 3 kg meningkat 2,2%. Ini volume barangnya. Ya. Listrik meningkat jumlah pelanggannya 2,1%, pupuk meningkat jumlah realisasi volume pupuknya 15,7%, dan KUR juga meningkat 7,9%. Artinya apa? Artinya memang masyarakat Indonesia terus bekerja menggunakan BBM. Kalau pakai BBM ya berarti ada pekerjaan yang dilakukan. Memakai LPG, bisa untuk konsumsi, bisa untuk produksi. Tapi LPG ini digunakan dan dia meningkat. Kalau dia meningkat, dibayar oleh negara. Oke. Yang bayar itu sebenarnya adalah taxpayers money. Yang bayar itu sebenarnya yang tadi bayar pajak. Yang bayar pajak itu juga memakai BBM bersubsidi, juga memakai LPG 3 kg. Ini adalah cara kita mengelola APBN untuk melindungi masyarakat. Kalau masyarakat terus bekerja menggunakan BBM, LPG, listrik, pupuk, kur, itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi. Ya. Berikutnya, khusus program makan bergizi gratis. Tanya, lalu ditanya ini. 57 juta penerima akhir September, 153,2 triliun rupiah. Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada yang ditutup, SPPG yang nggak benar ditutup, tapi ada juga yang dibuka lagi. Oke, ini penting karena kita memang tujuannya adalah melayani seluruh masyarakat anak sekolah yang memang seyogianya kita berikan makan bergizi gratis. Sehingga dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, BGN membuat distribusi makan bergizi gratisnya lebih optimal. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan. Saat ini telah direalisasikan 153,19 triliun rupiah sampai dengan 30 September. Anggaran pendidikan 574,2 triliun rupiah. Mungkin saya langsung bawa ke sebelah bawahnya aja. Anggaran pendidikan itu ada yang diberikan untuk siswa atau mahasiswa 184 triliun rupiah. Dikasih lewat apa Pak 184 triliun? Lewat PIP, lewat KIP kuliah, lewat MBG yang diterima oleh anak sekolah, yang dikonsumsi di sekolah. Itu adalah bagian dari anggaran pendidikan. Ada yang diterima oleh guru, dosen, tenaga pendidik untuk gaji guru, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, yang bayar ASN, yang bayar non-ASN, 177,9 triliun rupiah. Ada juga anggaran pendidikan yang dipakai untuk memperbaiki infrastruktur sekolahnya, untuk memperbaiki operasional dari sekolahnya. Maka diberikannya lewat bantuan operasional sekolah, bantuan operasional perguruan tinggi BOPTN, bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional PAUD. Berbagai macam cara kita gunakan untuk membuat layanan sekolah yang lebih baik, layanan PAUD, layanan perguruan tinggi. 204,1 triliun rupiah. Ini adalah keseluruhan dari 574 triliun tersebut. Dan ketika dia diturunkan, dicairkan, ada yang melalui belanja pemerintah pusat, itu BPP, ada yang melalui transfer ke daerah, ada yang melalui pembiayaan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa baik APBN maupun APBD itu adalah satu kesatuan. APBN, belanja pemerintah pusatnya di APBN, belanja pemerintah daerahnya lewat transfer ke daerah, dikombinasikan lagi dengan pendapatan asli daerah. Satu kesatuan untuk melihat anggaran pendidikan. Saya tahu bahwa banyak yang bertanya mengenai pendidikan gratis ini Pak, ceritanya jadi bagaimana? Saya mau mengatakan, tahun depan 2027 anggaran pendidikan itu akan menjadi 824 triliun. Ini yang sedang kita desain lagi. Berapa seharusnya untuk siswa mahasiswa? Berapa yang harusnya kita alokasikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik? Berapa yang untuk perbaikan sekolah, kampus, dan seterusnya? Nanti kita matchingkan dengan berapa yang lewat pemerintah pusat, berapa yang lewat transfer ke daerah, dan berapa yang untuk dana abadi pembiayaan. Ini yang sedang digodok. Tapi anggarannya ada 824 triliun rupiah. Ketika kita melakukan penataan itu, tujuannya adalah satu, mendapatkan outcome pendidikan yang paling maksimal. Kita ingin PISA skor kita lebih tinggi dari saat ini. Kita ingin kualitas dari lulusan kita lebih baik dari saat ini. Karena itu dikombinasikan dia. Kalau yang melalui belanja PIP, KIP, termasuk revitalisasi sekolah, itu melalui pemerintah pusat, sekolah unggul Garuda melalui pemerintah pusat, sekolah rakyat 19,3 triliun juga adalah belanja pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial. Jadi ini adalah desain dari bagaimana anggaran pendidikan itu dipakai. Berikutnya mungkin secara cepat anggaran kesehatan saat ini sudah 161,8 triliun. Ada yang dipakai di sebelah bawah untuk perbaikan sarana prasarana, untuk perbaikan layanan kesehatan masyarakat, dan untuk dukungan manajemen. Ada yang melalui pemerintah pusat, ada yang melalui pemerintah daerah. Kombinasi ini yang selalu kita desain. Saya ingin mengumumkan di sini juga bahwa telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2026 yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Cair bulan ini 10 triliun, bulan depan akan kita cairkan lagi 10 triliun rupiah. Ini untuk membantu supaya BPJS Kesehatan klaim menjaga kesehatan masyarakat itu meningkat. BPJS Kesehatannya defisit. Lalu kemudian kita lihat bahwa supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayari fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan. Jadi tambahan suntikannya itu kita sudah taruh di dalam APBN 20 triliun. Itu yang dikeluarkan dari PMK 73. Anda bisa membayangkan bahwa sumber utama penerimaan dari BPJS Kesehatan itu adalah nomor satu, alokasi penerima bantuan iuran dari APBN. Itu kira-kira 47 triliun. Kemudian BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran dari masyarakat. Itu juga cukup besar. Masih defisit, maka ditambah lagi 20 triliun. Ya, jadi ibaratnya tuh dari APBN-nya sekarang adalah 47 triliun untuk PBI plus 20 triliun untuk suntikan. Jadi kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi 67-68 triliun rupiah, kira-kira seperti itu. Berikutnya secara cepat anggaran pembangunan infrastruktur 196 triliun rupiah telah keluar. Anggaran ketahanan pangan 113,3 triliun rupiah telah keluar. Dan kalau isinya silakan bisa dilihat supaya lebih cepat. Berikutnya adalah penyaluran transfer ke daerah. Sampai dengan September telah ditransfer 599,2 triliun rupiah. Ini adalah 82,4% dari APBN. APBN-nya kita tahu bahwa alokasi awal adalah 693 triliun rupiah transfer ke daerah, tapi sejalan dengan berjalannya waktu, ada bencana alam, ada tambahan untuk daerah, maka alokasi kita perkirakan kalau nanti sudah ditotalkan semua menjadi sekitar 727 triliun rupiah. Jadi dari 693 naik ke 727. Nah, 82,4% ini adalah terhadap 727 tersebut. Jadi masih akan ada transfer ke daerah lagi dalam bulan Oktober, November, dan Desember. Dana transfer umum dipakai untuk bayar gaji, untuk peserta JKN, untuk peserta jam sostek, dan seterusnya. Dana transfer khusus dipakai untuk alokasi BOS, alokasi kesetaraan, alokasi bantuan operasional PAUD, tunjangan guru, RSUD, pegawai daerah, dan seterusnya. Dana desa, dana insentif juga terus dijalankan. Saya rasa itu yang untuk transfer ke daerah. Bagian terakhir dari presentasi saya adalah tentang pembiayaan APBN, pembiayaan utang berikutnya, terjaga on track. Mungkin langsung saja masuk ke penerbitan surat berharga negara. Netonya sudah 497,5 triliun rupiah dari target APBN 799,5 triliun. Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit. Nah, untuk melihat pasar itu, saya ingin sampaikan slide yang berikut. Next slide-nya. Slide ini adalah pembelajaran yang kita lakukan, yang kita pelajari dari kondisi ekonomi dunia. Saya ingin membandingkan. Grafik hitam adalah yield dari The Fed. Obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun. Yang coklat adalah yield SBN rupiah. Juga sama-sama 10 tahun. Jadi sama-sama 10 tahun kita bandingkan. Kira-kira mau nanya antara kalau kita ingin menarik modal asing ke dalam SBN kita, kita perlu tambahkan bunga The Fed itu berapa? Yang kita sebut dengan spread. Bunga The Fed-nya saat ini, bunga The Fed itu 5,28%. Kita tambah spread kita naikkan SBN kita, spreadnya 188 basis point. Besar atau kecil 188 basis point itu? Hari-hari ini 7,17 ya Pak Minto ya. 7,17 untuk 10 tahunnya Indonesia. Artinya 188 basis point di atas Amerika Serikat. Besar atau kecil? Kita lihat saja track record kita. Saya tunjukkan 20 tahun terakhir. Ya, saya tunjukkan 20 tahun terakhir. 20 tahun terakhir ini adalah yang paling kecil. 188 ini. Ya. Bahkan dulu-dulu itu kita bisa harus 600 basis point baru laku SBN-nya. Pernah 400. Pernah 500. Sekarang kita bisa perkecil. Apakah akan berlangsung seperti ini selamanya? Pasti akan mengikuti gerak pasar. Tapi yang paling penting adalah 5,28-nya Amerika itu tertinggi selama 20 tahun terakhir. Jadi kondisi ekonomi dunia itu, kondisi suku bunga The Fed itu lagi tinggi-tingginya hari-hari ini. Anda lihat yang garis biru itu, kalau ditarik ke sebelah kiri, bahkan dalam 20 tahun terakhir, jarang sekali, hampir nggak ketemu yang 5,3%. Jadi kondisi ekonomi dunia ini sedang ada gejolak, tapi untuk Indonesia kita bisa stabilkan. Kita bisa stabilkan. Kita hanya perlu katakanlah 200 basis point. Saat ini hari-hari ini malah 188 basis point. Tapi kita nggak boleh complacent di sini. Complacent kemudian kita anggap, oh akan begini terus ke depan. Enggak. Tapi kita harus kerja keras sehingga yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN. APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya. Dan ini adalah modal kita. Nah, kita bandingkan 188 basis point Indonesia saat ini, kita bandingkan hari ini juga dengan negara-negara peer group kita. India, Anda bisa lihat, Filipina 240-an, Afrika 370-an, bahkan seperti Brazil harus bayar 765 basis point di atas Amerika untuk bisa menarik modal masuk ke Brazil tersebut. Ini yang harus kita jaga terus. Dan untuk menjaga ini, kita menjaga likuiditas di pasar. Bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi sekarang teman-teman harusnya langsung nangkap, kenapa saya pasang, kenapa saya kunjungi Bank Indonesia. Kenapa kita menunjukkan kami koordinasi, kami berkomunikasi. Likuiditas di pasar SBN dan falas kita jaga. Dan menjaga likuiditas ini adalah dengan melalui penerbitan falas yang di bawah dan realisasi penarikan pinjaman tunai. Nanti kalau ada yang tertarik mendalami ini, Pak Minto bisa menguraikan lebih lanjut. Topik terakhir adalah pembiayaan investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Telah investasi yang lewat BUMN maupun operator investasi pemerintah telah kita keluarkan 62,6 triliun termasuk untuk pengadaan lahan melalui lembaga manajemen aset negara untuk Bulog sebagai OIP, memastikan cadangan berasnya cukup, untuk LPDP untuk dikelola untuk mahasiswa, dan juga untuk perumahan juga telah kita lakukan. Nah, kedua dari terakhir saya adalah, meskipun teman-teman media telah mengcover, tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa RAPBN 2027 telah ditetapkan oleh DPR. Di dalam rapat paripurna 29 September telah ditetapkan, disetujui, disahkan. Kita menunggu undang-undangnya. Dan kami di Kementerian Keuangan saat ini mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Meskipun ini baru bulan Oktober, kami sedang mempersiapkan itu. Kami mengucapkan terima kasih untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan persetujuan ini. Kami akan melanjutkan dengan rincian anggaran KL, rincian DIPA 2027, dan seluruh kesiapan administrasi. Teman-teman media telah memahami defisit 2027 kita perkirakan di 2,4% dari PDB kita. Terakhir, saya tutup dengan yang selalu saya sampaikan. Apa itu kita mengelola APBN? APBN-nya kita kelola supaya bisa terus menumbuhkan, APBN-nya melindungi, dan APBN-nya kredibel. Kalau kita lihat dari bagian depan, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi ekonomi Indonesia kita jaga baik. Pertumbuhan kita jaga di 5,45, inflasi kita jaga. Dan seluruh gerak di ekonomi kita pastikan, APBN-nya kita jaga kredibel, dan salah satu bentuk kredibilitas itu nanti muncul dia di dalam indikator-indikator pembangunan kita. Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan moga-moga menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari perekonomian kita. Saya tutup yang namanya paparan dari saya tahu bahwa Slido mungkin sudah atau banyak, Pak Wamen Yuda Agung, Pak Wamen Nurkoliso, dan juga Pak Wamen Luki, silakan kalau ada yang mau mengorkestrasi, Pak Wamen Yuda dulu mungkin mengorkestrasi, tapi saya mau minta nanti teman-teman para eselon 1 untuk juga ikut menjawab, tapi jangan sampai lewat jam sholat Jumat. Silakan, makasih banyak semuanya.
7: Fenomena menurunkan gaya hidup atau fenomena downgrade lifestyle ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan financial planner Willy Filosofia.
8: Wawancara Pro 3.
7: Bu Willy, sedang ramai ini Bu belakangan ini istilah downgrade lifestyle ini semakin sering dibicarakan gitu ya. Apa yang membedakan downgrade lifestyle dengan hidup hemat atau sekadar mengurangi pengeluaran, Bu Willy?
9: Iya Mas Lukman, jadi setelah kemarin sebelumnya ramai itu frugal living ya.
7: Iya, frugal living.
9: Sekarang jadi downgrade lifestyle, apalagi nih gitu kan ya. Iya memang, jadi sebenarnya downgrade itu hemat juga Mas.
7: Iya.
9: Tapi istilahnya tuh fungsinya gitu. Kalau cuman hemat aja kan kadang cut gitu ya. Misalnya nih, saya seperti tadi misalnya Prof. bilang ngopi. Saya mau hemat, saya nggak ngopi gitu.
7: Iya.
9: Jadi nggak ngopi. Tapi kalau downgrade tetap ngopi, tapi tempatnya mungkin nggak harus di coffee shop yang harganya satu cangkir 75.000, tapi ya 20.000 aja udah enak. Kenapa sih nggak sih gitu? Gitu, cenderung lebih ke situ. Jadi tetap melakukan hal-hal atau kesukaan yang sebelumnya dilakukan, tapi nilainya lebih nilainya mencari yang harganya lebih murah tapi fungsinya sama gitu.
7: Nah ini bagaimana seseorang memang perlu melakukan downgrade lifestyle bukan sekadar memperbaiki pengelolaan arus kasnya, Bu Willy? Halo Bu Willy.
9: Halo.
7: Ya. Ini Mas tadi, Lukman. Ya, bagaimana dengan tanda-tanda seseorang ini sudah perlu menurunkan gaya hidupnya sebelum kondisi keuangan ini semakin memburuk, Bu Willy?
9: Gajinya cuman sampai satu minggu aja, atau tengah-tengah bulan udah habis total, itu dia harus mendowngrade semuanya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sekarang memang lebih mudah ya Mas ya, orang kalau mau beli apa-apa nggak punya duit, pakai pay letter atau apa. Nah, kalau pay letternya sudah mulai bengkak, sudah mulai gajinya habis untuk bayar pay letter aja, itu dia harus mendowngrade itu. Berikutnya adalah orang yang nggak punya dana darurat. Ini hampir semua orang nggak punya Mas. Jarang ada orang, bener ya, maaf kalau saya bilang hampir semua orang tidak menganggap dana darurat itu penting. Padahal dana darurat itu penting banget. Dimana kalau untuk single itu harus punya sampai 6 kali, kalau untuk yang sudah berkeluarga minimal harus punya 12 kali. Oh beda, yang berkeluarga kan ada istri, ada anak. Andai kata dia besok nih misalnya, besok kamu gak usah masuk lagi, diberhentiin, dia masih punya saving 12 kali gajinya, artinya anak istrinya bisa sekolah dan lain-lain ya. Sementara dia sambil mencari kerjaan gitu. Itu kemudian juga harus mulai downgrade lifestyle itu. Kalau misalnya gini, sekarang ini kan kayak tadi ya, media sosial itu memaksa kita untuk
7: FOMO, ya?
9: FOMO, mengikuti trendsetter.
7: Iya.
9: Orang yang misalnya gini, saya harus terlihat oke di antara teman-teman saya nonton konser misalnya ya.
7: Iya.
9: Caranya gimana, dia pinjol, kan nggak benar. Iya kan? Nah jadi apabila dia harus terlihat sempurna di antara teman-temannya, udah pasti dia harus downgrade deh. Itu.
7: Iya.
9: Memang ada yang bagian ekonomi dan ada bagian yang ingin terlihat gitu loh mas. Nah yang ingin terlihat ini, kalau kita sudah mulai ingin terlihat dan kita tertati-tati, downgrade segera mungkin.
7: Segera mungkin, itu karena udah keharusan gitu. Iya. Tapi kalau bicara strategi jangka panjang, apakah downgrade ini bisa menjadi untuk mencapai kebebasan finansial, atau sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, Bu Yuli?
9: Sebelum saya bicara kebebasan finansial, bicara dulu downgrade ini butuh effort dan niat yang tinggi, mas.
7: Oke.
9: Kan kita memang menggembar-gemborkan, wah saya ingin di umur 30 tahun saya mencapai kebebasan finansialnya gitu ya. Tapi nggak dia lakuin gitu loh, dia tidak menghemat, dia tidak downgrade, dia tetap aja jor-joran. Dijamin 30 tahun nggak bebas, malah dia tetap gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah betul memang untuk kedepannya bisa menjadi salah satu cara untuk financial freedom.
7: Okay.
9: Tapi balik lagi, ini nggak cuma sekedar jargon aja. Ini saya nulis lah misalnya dia di media sosial, wah cita-cita gitu kan ya. Apalagi sebentar lagi mau tahun baru nih, biasanya cita-citanya tahun depan apa gitu. Salah satunya pasti ada yang menulis adalah dia ingin terbebas financial freedom. Tapi kenyataannya dia tidak melakukan perubahan. Jadi betul, secara jangka panjang kita bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat dan lebih bagus. Tapi itu nggak hanya slogan, itu harus. Halo.
7: Iya, terputus-putus ya. Jadi ya. Jangan terus aja jargon tadi ya. Tapi kalau tadi tetap melihat media sosial dan FOMO, akhirnya rusak juga tadi ya. Untuk ininya.
9: Betul, karena media sosial gak mungkin ya masuk ke mana
7: ya.
9: Kita bangun tidur aja kita lihat media sosial ya. Mau tidur yang kita lihat itu lagi. Sedangkan orang-orang di media sosial tuh nawarin dagangan kalau bisa 25 jam.
7: Iya.
9: Antara godaan, niat, dan cita-cita jangka panjang memang harus berjalan seiring gitu loh. Kalau kita mau memiliki finansial yang baik, berarti kita harus mengurangi salah satu.
7: Iya.
9: Mungkin media sosialnya jangan terlalu banyak gitu ya. E-commerce-nya jangan semua di-download gitu kan ya.
7: Itu apa virus ya, karena gatel kita bawanya pengen klik-klik aja gitu ya. Bu Willy, tapi saya penasaran Bu Willy, pernah tidak membantu klien ini untuk bisa membedakan keputusan membeli sesuatu karena benar-benar membutuhkan dengan keputusan yang didorong oleh FOMO, tekanan lingkungan atau keinginan menunjukkan status sosial? Ini kan agak sulit juga kalau orang yang sudah terbiasa FOMO ya, Bu Willy ya.
9: Betul-betul, jadi gini mas, seringkali orang itu sadar ya, bahwa misalnya gini, uang saya banyak, gaji saya besar gitu ya, tapi kok nggak cukup ya, gitu. Saat gaji saya 10 juta, saya ingin gaji saya 20 juta, beranggapan bahwa kalau 20 juta saya bisa nabung, dan gaji 20 juta, utangnya lebih banyak gitu, karena bingung ya. Nah, memang seringkali jadi sesuatu yang ambigu gitu, yang susah gitu ya. Tapi balik lagi mas, kalau misalnya kita mengarahkan gini, udah deh, kita pakainya misalnya daripada kita beli produk yang KW, mendingan pakai yang lokal, benar ya?
7: Oh iya.
9: Karena KW juga kan memalukan sebenarnya. Kita kalau pakai KW di antara teman-teman yang pakai asli, itu malu banget loh, mas, gitu.
7: Iya.
9: Tapi balik lagi, mas. mindsetnya orang tuh susah, Mas. Sangat sulit membedakan mindset bahwa kita butuh sama kita ingin.
7: Oke.
9: Okay. Gitu ya. Seringkali memang benar. Kalau kita dengar begini nih, oh iya ya, benar. Besok melek mata. Pasti deh, carinya lain lagi. Nah, beberapa klien memang saya sering mengarahkan bahwa ini sebaiknya tidak dilakukan, ini tidak dibeli. Ada yang mau, tapi ada yang okay, saya nggak beli yang asli, saya beli yang KW aja, katanya 5x2 banyak. Lah, saya bilang gimana gitu kan. Kok malah jadi begini gitu loh. Dan apa ya, itu memang agak sulit ya, Mas ya. Jadi ingin terlihat lebih atau ingin lebih menonjol dibanding yang lain tuh sebuah fenomena yang bisa dikikis tapi butuh waktu lama gitu loh. Jadi memang mungkin keputusannya adalah tidak membeli produk yang branded atau tidak membeli handphone yang terbaru sampai antri-antri gitu kan. Tapi dia belinya, saya beli ini lebih murah di luar negeri, misalnya belinya di Malaysia atau di Singapura, kan jadi aneh ya.
7: Agak sulit ya Bu untuk bisa menghadapi masyarakat ataupun warga yang merasa harga dirinya ditentukan oleh barang bermerek kendaraan atau tempat tinggal yang memang itu ya, Bu Willy ya.
9: Betul, sulit sekali. Jadi bukan agak sulit, tapi sulit sekali. Kemudian juga kalau kita misalnya beberapa waktu lalu kan ada pemerintah yang membatasi barang yang KW ya, Mas ya, sampai ada razianya segala rupa ya. Itu sebenarnya senang loh. Artinya gini, itu kalau beneran itu produk lokal tuh naik kelasnya jauh banget. Produk lokal sekarang keren-keren, TOP BGT Mas, keren-keren banget lah gitu. Dengan harga yang kalau mau yang premium banget ya ada, yang mahal banget tuh ada gitu loh. Bukannya nggak ada, ada loh produk lokal yang kualitasnya tuh super duper bagus, harganya mahal tuh ada. Nah tapi balik lagi kan, ya cuman sebulan dua bulan sepi gitu kan, udah gitu balik lagi yang produk KW-nya malah lebih banyak gitu, dan pembelinya juga lebih banyak.
7: Itu kalau
9: juga di mana?
7: Iya, itu kalau yang perorangan, Bu Willy. Bagaimana kalau dengan klien yang mungkin yang sudah berkeluarga, memiliki atau pandangan yang berbeda mengenai keuangan ini? Di satu sisi mungkin ingin berhemat secara agresif, di sisi lain ada yang berkilah sebagai self reward ini. Ini kan luar biasa, Bu Willy. Gimana? Pernah menemukan seperti itu tidak nih? Yang bertentangan satu sama lain.
9: Ada. Jadi memang keluarga itu biasanya gini, suaminya memang ingin downgrade ya. Istrinya nggak bisa. Kenapa istrinya nggak bisa? Teman-temannya banyak.
7: Iya.
9: Teman-temannya
7: itu. Circle mempengaruhi ya, circle ya. Berarti ya, Bu Willy.
9: Betul banget, mengeri. Misalnya nih, Mas Lukman teman-temannya hobinya apa ya, motor Vespa lah misalnya ya, kan motor Vespa lagi naik daun ya kan. Sementara istrinya Mas Lukman di rumah, itu downgrade, ingin artinya, udahlah gak usah beli Vespa, udahlah harganya, sorry ya, mohon maaf, misalnya yang harganya tua banget, malah mahal banget, gimana sih? Udah, kita beli Vespa yang bekas aja deh, yang murah-murah gitu kan. Sementara Mas Lukman di circle-nya, wah ini ada motor baru misalnya, apa namanya, motor tahun 55, harganya sekian ratus juta gitu kan ya. Nah ini kan kadang tuh bertentangan. Akhirnya kadang-kadang apa ya, suami istri ini suka bohong-bohong itu gini. Ini beli berapa, dimurah-murahin, nah bener gak gitu. Ayo Mas Lukman begitu gak tuh.
7: Udah gak didengar ini.
9: Jadi misalnya nih suaminya hobinya mancing gitu kan. Harga pancing kan mahal ya.
7: Oh iya,
9: dan
7: mahal.
9: Dan itu prestis gitu kan. Di antara pemancing tuh, mancingnya jelek itu nomor 13, tapi pancingnya bagus apa enggak gitu. Nah dia beli pancing baru, sampai rumah istrinya tanya, ini uang dari mana nih beli pancing ini pasti mahal. Suaminya bilang, enggak ini murah kok, beli second. Dimurah-murahin. Begitu juga istrinya tuh sama Mas sebenarnya. Jadi mereka menghindari, kadang menghindari perdebatan gitu ya, padahal jelas uangnya kurang. Jadi kadang kala demi menghindari perdebatan, misalnya ya udahlah kita misalnya okay lah makannya kita ngirit ya, pasti ngirit ya gitu ya, atau nggak dibatasi dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang mereka tuh nggak bisa hindari. Caranya yang paling klasik adalah itu, beli dimurah-murahin gitu.
7: Iya.
9: Biar gak dimarahin.
7: Gitu. Ntar kalau dijual baru nangis gitu ya.
9: Dipikir mau. Pancingnya dijual harganya ya udah enaknya aja lah namanya.
7: Iya. Bu Yili, tapi bagaimana sih Bu tipsnya untuk pertama kali untuk bisa lebih bijak gitu ya, untuk orang yang biasa tadi untuk hidup yang mewah ataupun sekarang harus melakukan downgrade, tipsnya seperti apa untuk bisa konsisten ini ke depannya?
9: Yang pertama sebenarnya nomor satu adalah jangan sampai kita itu terlihat kaya,
7: iya.
9: Bukan kaya beneran ya, terlihat kaya dengan menggunakan barang-barang bermerek, up to date gitu, tapi hati kita deg-degan cemas karena pasti gajinya habis gitu ya,
7: iya.
9: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah downgrade ini bukan berarti terus kita nggak keren, kita tetap bisa keren kok gitu ya. Jadi bukan berarti downgrade ini menurunkan derajat kita, enggak sama sekali gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah downgrade ini adalah mendisiplinkan kita. Bagaimana kita memutuskan untuk memilih sesuatu yang memang kita butuhkan dibandingkan dengan yang kita inginkan. Karena kalau lifestyle ingin terlihat, gue hebat nih, oh pakai handphone yang terbaru gitu ya, pakai baju yang bermerek gitu kan ya, itu ya kalau duitnya nggak ada serinya nggak apa-apa ya mas ya. Kalau duitnya masih serinya sampai 100 aja jangan lah gitu ya.
7: Iya.
9: Satu hal lagi, downgrade itu sekarang banyak loh mas.
7: Yeah.
9: Jadi sudah mulai banyak, terutama di pakaian. Kenapa? Makanya penggemar thrifting itu banyak.
7: Oh ya. Yeah.
9: Salah satunya adalah ini.
7: Iya. Yeah.
9: Tapi jangan dikira terus, wah ini thriftingnya dari luar negeri. Enggak. Jadi di Jakarta Selatan tuh saya pernah lihat, itu thriftingnya barang-barang kita sendiri gitu loh. Jadi bukan barang dari thrifting. Sudah yang mengganggu ekonomi kita, bukan. Tapi thrifting yang memang misalnya, tahun lalu misalnya kerjanya jauh, sekarang lebih dekat, otomatis kan banyak tas apa yang kebuang gitu loh.
7: Yeah.
9: Daripada kebuang, saya jual aja gitu kan. Nah, seperti itu tuh mulai banyak, artinya kesadarannya juga mulai ada lah. Hanya memang ada hal-hal tertentu yang kadangkala masih agak susah gitu ya.
7: Ya, tapi kalau kita bicara keberhasilannya bagaimana, Bu Willy? Keberhasilan strategi downgrade lifestyle ini seharusnya diukur dari persentase tabungan, penurunan utang, atau pertumbuhan aset bersih, atau yang lainnya, Bu Willy?
9: Yang pertama adalah penurunan hutang.
7: Penurunan hutang itu ya, utama ya.
9: Utang saya kurang nih, misalnya gini, pay letter aja lah, yang kecil-kecil aja lah, pay letter semua orang kayaknya punya ya.
7: Yeah.
9: Pay letter itu misalnya, pay letter saya bisa bayar pay letter tanpa saya harus megap-megap di tengah bulan gitu kan ya. Artinya, pay letter saya bisa terbayar, saya bisa makan normal sampai tanggal 30 gitu aja ya. Itu keinginan yang kesannya tuh apaan sih, sepele banget. Oh itu susah loh.
7: Yeah.
9: Beneran susah diterapkan untuk orang yang peliternya kebanyakan. Itu susah banget mas. Itu kemudian yang kedua adalah, saya punya dana darurat loh sekarang, meskipun hanya misalnya 500.000 atau 300.000 lah, tapi itu ada. Okay. Itu keren banget. Itu diacungi jempol banget gitu. Artinya ada sesuatu perubahan yang dilakukan gitu loh. Tidak hanya ditulis aja bahwa tahun depan harus punya apa-apa, tapi langkah kecil adalah pay letternya kurang. Langkah kecil kedua berhasil adalah saya punya dana darurat, meskipun boro-boro satu kali gaji ya, tapi 300.000 aja itu udah jempol banget.
7: Tapi idealnya gitu. Berapa persen sih Bu Willy kalau bicara dana darurat ini, kalau berapa persen dari gaji harusnya dialokasikan tiap bulannya?
9: Kalau bicara dari gaji 10%.
7: Jadi
9: kalau misalnya gajinya 5 juta harus ada 500.000. Tapi balik lagi ya, kan kadang gila gede banget ya, udah deh separohnya aja gak apa-apa. Atau kalau masih terasa kegedean, ya udah 1% aja, tapi harus ada gitu loh. Harus ada dong, dia gak diutik-utik kan. Kadang saya bisa nyisihin nih misalnya 300.000 atau kalau UMR ya saya punya 500.000 gitu kan. Tapi nanti hari ke-7, hari ke-10 dana darurat diambilin.
7: Cepat itu daruratnya ya.
9: Nah, secepat itu juga dana daruratnya habis gitu.
7: Iya. Baik.
9: Gitu. Jadi memang dana darurat itu digunakan atau diperuntukkan untuk kebutuhan yang betul-betul urgent. Okay. Dan bukan untuk dicicil, diambilin gitu ya, bukan.
7: Karena ada yang bilang setiap hari darurat katanya.
9: Nah itu tuh harus sudah mulai downgrade tuh.
7: Baik, Bu Yili, terima kasih banyak ya edukasinya, sama-sama. Waktunya, sehat dan sukses selalu, Bu.
9: Terima kasih, Mas Lukman.
7: Pendengar Financial Planner, Willy Filosofia melengkapi perbincangan kita terkait dengan fenomena menurunkan gaya hidup atau downgrade lifestyle.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, sisa makanan yang kerap dianggap bau dan menjadi masalah lingkungan ternyata bisa diubah menjadi produk bernilai. Melalui budidaya maggot, sampah makanan bisa memberikan keuntungan. Selengkapnya disampaikan Resti Magdalena.
1: Cairan air cucian beras dan cairan buah-buahan besoknya dikonversi sama maggot jadi pupuk. Dari awal mindset kita memandang maggot sebagai produk, maka ketika nggak laku, stres kita. Stres, udah gulung tikar.
2: Sisa makanan yang kerap dianggap bau dan menjadi masalah lingkungan ternyata bisa diubah menjadi pundi-pundi rupiah. Di tangan komunitas kreatif, tumpukan limbah organik kini disulap menjadi komoditas bernilai tinggi.
1: Saya Rama Yusuf, saya pengelola di Darsa Maggot Farm. Saya terbelakang berdirinya Darsa Maggot Farm adalah karena kegelisahan saya dan kegelisahan pemilik lahan bagaimana ribetnya tentang pengolahan sampah yang tidak kunjung kelar-kelar, terutama di sampah organik ya.
2: Berada di tengah ekosistem terpadu pasar rakyat, Darsa Maggot Farm mengintegrasikan pengelolaan sampah organik dengan budidaya maggot Black Soldier Fly atau BSF. Menggunakan metode biokonversi, larva mungil ini mampu mengurai habis makanan dalam waktu singkat tanpa menyisakan bau.
1: Ada satu makhluk atau satu mesin kalau saya membahasakan yang bisa membantu kita untuk mengolah sampah organik dengan cepat, efektif, masif, kemudian bisa menjadi produk yang bernilai untuk kita semua sehingga bisa kita jadikan sebuah ekonomi sirkular. Bisa lihat ada nasi basi, ada sambal apa ini saya nggak ngerti nih, katanya sih sambal pizza ini anak-anak nih, ada jeruk, dari jeruk sama susu basi. Ini biasanya kan sebelum saya membudidayakan maggot nih, saya buang-buang aja ke tong sampah yang pada akhirnya nanti berantar gebang. Nah, dengan adanya maggot ini, alurnya dari rumah tangga saya bawa ke sini, saya jadikan pakan utama untuk maggot. Besoknya udah jadi cukup singkat.
2: Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Dudi Gardisi Asikin mengatakan budidaya maggot merupakan strategi pengurangan sampah makanan di Jakarta.
3: Sedangkan mungkin yang secara instan saat ini yang kita bisa lakukan adalah secara biologis, itu yang saya tadi cerita, bagaimana dengan maggot, apa itu kan dengan komposting. Untuk biodigester sendiri ada beberapa tapi belum masif ya, tapi coba akan kita kembangkan ke depannya juga.
2: Bukan sekedar menyelamatkan lingkungan dari beban sampah, budidaya ini juga bisa menghasilkan keuntungan secara ekonomi.
1: Satu tidur, jadi usia panennya kan antara 2 minggu sampai 3 minggu, itu bisa kita jual untuk pakan ternak, bebek, ikan, ayam, nila, lele, dan lain sebagainya lah. Terus ada kasgot, bekas maggot, kalau yang umum kita masyarakat kenal itu kohe. Kambing, kayak ayam, ini kalau di maggot, kasgot. Yang awalnya sampah-sampah dari dapur, sampah-sampah kuliner, dari warung, dari rumah tangga kita, itu semua di

0: bersih sama mazhab menjadi cukup
1: okay. Set untuk saat ini kita belum tentu ya, karena saya masih memandang mazhab sebagai mesin, bukan sebagai produk. Jadi kalau memandang sebagai mesin, produknya ikut. Pas dari awal mindset kita memandang mazhab sebagai produk, maka ketika nggak laku, stres kita. Stres, udah gulung tikar.
2: Dari budidaya maggot ini, kita belajar dengan inovasi yang tepat, sampah tidak lagi menjadi akhir masalah, melainkan awal dari perputaran ekonomi yang membawa berkah.
1: Untuk saat ini fokusnya pengolahan sampah ke organik dulu ya, karena memang jarang banget yang ngerjain sampah organik. Kalau untuk sampah non-organik, saya rasa masyarakat umum juga pada tahu lah, pemulung juga paham.
2: Dari Jakarta, Resti Magdalena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya, proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya yang hamil dan ibu menyusui.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
8: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
9: Catatan Peristiwa.
10: Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdam, Belanda. Peristiwa yang dikenang dengan sebutan Pertempuran Kamperdam itu berakhir dengan kemenangan Inggris yang lantas menahan 11 kapal dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Halo sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Miftah Ali, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terdapat di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan di perairan barat Filipina, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di perairan barat Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan di sekitar Laut Sulu, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai terhadap awan hujan di wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, di Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka bagian utara dan tengah, wilayah Kalimantan bagian utara, Papua bagian tengah hingga utara, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan sobat. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung, serta terdapat potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Semarang. Kemudian terdapat potensi berawan tebal dan cerah berawan di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, dan Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Denpasar. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan sedang di Palangkaraya, serta hujan ringan di Pontianak. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Bagi sobat BMKG yang berada di Banjarmasin, waspada terhadap suhu yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Terdapat potensi hujan ringan di Palu dan Mamuju. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayapura dan Jayawijaya, kemudian potensi berawan di Merauke, lalu terdapat potensi udara kabur di Sorong, Ambon, Manokwari, dan Nabire, kemudian serta potensi asap atau kabut di Ternate. Selanjutnya, bagi para nelayan dan sobat BMKG pengguna transportasi laut, waspada terhadap gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspada pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Berita Pro 3, 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan tema Lived Experiences, Heard Real Voices, Real Change. Dan WHO atau Badan Kesehatan Dunia mengajak dunia bukan hanya mendengarkan pengalaman orang yang menghadapi masalah kesehatan mental, tetapi juga melibatkan mereka dalam menentukan layanan dan kebijakan yang dibutuhkan. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan juga menyediakan screening kesehatan melalui Satu Sehat Mobile dan layanan kesehatan termasuk puskesmas. Lalu apa sebenarnya yang disebut dengan sehat mental dan kapan seseorang perlu mencari bantuan? Dan bagaimana lingkungan terdekat turut ikut membantu? Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 yang mengusung tema untuk peringatan tahun ini adalah Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Dan Anda juga dapat nanti memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan psikolog klinis sekaligus dosen psikologi Universitas Pancasila, Andi Tendri Faradiba. Ya, Bu Tendri Faradiba,
2: selamat pagi. Mas Rudi.
1: Baik, Bu. Hari ini kan diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kalau kita bicara kesehatan mental, sebenarnya kondisi seperti apa sih seseorang itu yang memiliki sehat mental ini, Bu?
2: Iya. Jadi yang dibilang sehat mental itu, kalau yang selama ini kan sehat mental adalah orang yang gak punya gangguan gitu ya, sebenarnya ya.
1: Yeah.
2: Nah, padahal kalau mau dibilang sehat mental itu adalah seseorang yang sebenarnya sejahtera psikologisnya secara dirinya sendiri, secara sosial,
1: yeah,
2: dan secara psikologis. Yang mana yang disebut dengan sejahtera secara psikologis itu adalah orang-orang yang ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit itu bisa berespon dengan tepat, bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, kalaupun itu terlalu sulit, itu bisa bangkit kembali dan lalu kemudian menjalankan peran dan fungsinya. Misalnya ketika ada permasalahan di kantor, berantem, konflik, kemudian tidak senang, dan kemudian merasa sedih untuk beberapa saat, lalu kemudian bisa mengelola emosinya, bisa mencari jalan keluar yang positif, lalu kemudian dia bisa bangkit kembali. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai sehat mental.
1: Okay.
2: Jadi bukan berarti ketika orang sedih, kemudian marah, kecewa, itu nggak sehat. Nggak gitu sih sebenarnya.
1: Atau sebaliknya mungkin gitu. Bu ya, orang yang tersenyum itu juga belum tentu dia sejahtera secara mental ya, secara psikologis ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk ukurnya gimana itu Bu, bahwa seseorang memang cukup sejahtera psikologisnya ini?
2: Diukurnya dari sebenarnya utamanya adalah apakah dia bisa menjalankan perannya sehari-hari. Misalnya kalau kita lihat kan sekarang tuh banyak ibu-ibu yang bekerja juga, jadi istri juga, jadi ibu juga, kemudian mungkin dia punya orang tua, mesti mengurusi orang tuanya gitu ya. Nah, ketika bisa menjalankan peran itu, ya naik turun sih memang ya Mas ya, tapi tetap bisa produktif, tetap bisa tahu potensinya, tetap tadi tahu cara menyelesaikan masalah, itu bisa dikategorikan masih sehat mental gitu.
1: Okay. Paling tidak buat pegangan kita nih, Bu Tendri, apa yang perlu kita perhatikan saat ini kalau begitu?
2: Kalau yang perlu diperhatikan itu adalah misalnya tadi sedih ya, tapi sedihnya kok nggak hilang-hilang Mas, gitu. Jadinya nangisnya panjang nih, jadi seminggu, jadi sebulan. Kemudian rasanya udah gak pengen lagi ngapa-ngapain. Rasanya udah yang tadinya punya cita-cita kok jadi kehilangan cita-citanya, gak tahu arah tujuan. Nah, itu sepertinya sudah masuknya mungkin udah punya masalah-masalah psikologis barangkali ya. Nah, karena ada indikasi bahwa yang harusnya bisa menjalankan perannya sehari-hari kok jadi nggak jalan gitu.
1: Baik, Bu Tendri, kalau ada perilaku seperti itu tentu oleh orang terdekat mudah diketahui ya, mudah dikenali gejalanya. Ada nggak yang sulit dikenali gejalanya, bahkan tidak terlihatlah oleh orang-orang terdekatnya?
2: Nah, memang sebenarnya kalau kita lebih aware ya dengan orang sekitar kita, itu kita bisa kenal sih, Mas.
1: Bisa kenal
2: Karena
1: ya.
2: kan ada pola-pola perilaku yang berubah ya. Gitu. Kalau misalnya kita cuma memang itu butuh ya balik lagi ya, kita mesti peduli dengan sekitar, kita mesti sadar ada yang berubah atau tidak gitu ya.
1: Artinya paling gampang kesedihan atau kecemasan yang berlarut-larut itu bisa menjadi indikasi ya, yang perlu mendapat perhatian sekitarnya lebih serius lagi tuh Bu ya.
2: Iya, misalnya nih kita bicara mahasiswa Tara lah ya Mas ya, itu dia datang tiap hari selalu tepat waktu, nggak pernah terlambat ya, gitu. Terus satu waktu kok dia nggak masuk, gitu. Besoknya dia nggak masuk lagi. Nah, untuk orang yang aja datang ke kampus, kemudian selalu hadir tepat waktu, gitu. Kenapa ya tiba-tiba, tapi dihubungi jadi nggak bisa, gitu. Nah, kenapa ya? Ada apa ya? Gitu.
1: Nah, biasanya hal-hal itu didasari atau disebabkan oleh apa, Bu? Ekonomi mungkin? Atau mungkin tekanan tugas ketika dia mahasiswa, tekanan pekerjaan, atau bahkan mungkin hubungan sosial? Gimana nih, Bu?
2: Bisa semuanya, Mas. Oh. Bisa semuanya. Karena bagaimana seseorang melihat sebuah masalah itu kan berbeda ya. Gitu. Ada satu kejadian yang sama, tapi buat si A itu terlalu besar buat dia. Sehingga sulit diterima, tapi buat si B ya udah itu biasa aja gitu.
1: Artinya dua orang yang menghadapi masalah yang serupa tetapi responnya beda ya, Bu ya.
2: Iya, sebelum sampai ke respon, cara memaknainya juga bisa berbeda kan.
1: Kapan seseorang itu sebaiknya mulai berkomunikasi, berkonsultasi dengan profesional, dengan psikolog?
2: Gini, ibaratnya nih kita lagi, apa ya, badan merasa gak enak gitu ya. Terus udah mulai kok gak nyaman ya, kok mulai pegel-pegel ya, kok mulai bindeng suaranya ya, kok mulai nafasnya gak enak ya. Itu kan kalau biasanya saya, oh ini berarti udah mau flu nih gitu kan. Nah, habis itu biasanya saya ngapain? Oh, biasanya saya minum madu, minum lemon, istirahat, pakai baju hangat gitu ya. Lalu kemudian istirahat setelah 2-3 hari lalu sehat kembali.
1: Menyesuaikan gitu kan, kalau dari dengan fisik, ya. Apa yang kita rasakan atau alarm tubuhnya sudah berbunyi, kita meresponnya. Begitu ya, Bu?
2: Iya, nah kalau di psikologis juga kayak gitu Mas.
1: Sama.
2: Kalau kita ngerasa kayak aku sedih hari ini, kemudian aku mencoba minum yang manis-manis, kok nggak jalan. Aku coba olahraga, tapi kok juga nggak bisa mengembalikan perasaan menjadi positif. Aku coba ketemu teman-teman yang biasanya bisa, kok jadi nggak bisa. Nah,
1: itu indikasi-indikasinya ya.
2: Cara-cara yang kita pernah lakukan itu kok nggak jalan gitu kan ya?
1: Apa yang biasanya membuat orang menunda mencari bantuan profesional? Mungkin nggak sadar kalau kondisinya sudah seharusnya mendapatkan pendampingan, mendapatkan konsultasi dengan pihak profesional nih, Bu Tenri.
2: Biasanya sih pertama adalah nggak nyadarin.
1: Tidak menyadari,
2: Iya, yang sadar itu orang sekitarnya. Kemudian yang kedua juga akses ya Mas ya, biar bagaimanapun akses terhadap profesional, kemudian stigma juga ya sekarang stigma. Kita biar bagaimanapun kan masih belum perhatian terhadap kesehatan mental memang sudah lebih terbuka ya sejak banyak beredar di medsos dan lain sebagainya. Tapi kan tetap juga ada, masih adalah stigma-stigma di masyarakat bahwa kalau orang yang datang ke profesional, datang ke psikiater, datang ke psikolog tuh kayak gimana gitu ya.
1: Tapi kalau seseorang yang pernah mengalami kemudian berhasil melepaskan tadi, mungkin nggak mereka, orang-orang ini ikut bisa memperbaiki, membantu sekitarnya, teman-temannya yang juga mengalami hal yang serupa, walaupun responnya nanti berbeda?
2: Bisa Mas.
1: Bisa
2: jadi
1: juga.
2: Bisa sama-sama saling menguatkan kan, tentu saja. Bisa sama-sama saling berbagi cerita. Bahkan orang-orang yang pernah punya pengalaman mengalami permasalahan terkait psikologis itu juga bisa didengarkan suaranya, tidak hanya di level di antara mereka ya, tapi bisa didengarkan suaranya untuk bantu bikin kebijakan, bantu bikin prosedur yang memang tepat buat mereka gitu.
1: Baik. Bu Tenri, makasih banyak ya Bu ya, sudah berbincang, ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat sebagai aware kita semua terkait dengan kesehatan mental yang sangat penting atau diperlukan, dan bagaimana peduli kepedulian kita juga terhadap lingkungan sekitar kita. Terima kasih Bu, sehat selalu.
2: Sama-sama. Selamat pagi. Pagi.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan psikolog klinis sekaligus dosen psikologi Universitas Pancasila, Andi Tenri Faradiba.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Gunung yang berada di Selat Sunda ini mengalami serangkaian erupsi hingga status aktivitasnya dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak Jumat malam kemarin 9 Oktober 2026. BPBD setempat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan meski pemantauan hingga pagi tadi belum mendeteksi adanya dampak langsung abu vulkanik di daratan Lampung. Dan juga potensi bahaya seperti lontaran material pijar, hujan abu lebat, dan juga aliran lava yang meski demikian tetap perlu diantisipasi. Dan bagaimana kemudian perkembangan situasi terkini dan sejauh mana kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk menghadapi situasi ini, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Pak Aswarodi.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Aswarodi, kita menyoroti soal Anak Krakatau ya, kembali ke status siaga. Boleh diceritakan dulu bagaimana kondisi terkini, Pak, berdasarkan pemantauan dari BPBD Lampung? Apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat saat ini?
4: Baik, terima kasih Mbak Sapira. Per pukul 21.00 tanggal 9 Oktober 2026 kemarin, Badan Geologi Kementerian SDM meningkatkan status Gunung Anak Krakatau yang semula berada di level 2 waspada ditingkatkan menjadi level 3 siaga. Hal ini dengan pertimbangan bahwa terjadi peningkatan aktivitas letusan atau erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup signifikan, sehingga ini menjadi pertimbangan dinaikkan statusnya. Namun kami BPBD Provinsi Lampung berkoordinasi dengan BMKG, juga berkoordinasi dengan relawan-relawan kita yang ada di lapangan untuk memantau terkait dengan sebaran abu vulkanik. Alhamdulillah, berdasarkan citra satelit dan terminal BMKG Provinsi Lampung, terpantau bahwa abu vulkanik sampai dengan hari ini, informasi terhitung yang kami peroleh pukul 07.00 tadi pagi, juga kami pantau melalui relawan destana kita yang ada di lapangan, sebaran abu vulkanik sampai dengan malam hari ini belum terpantau memasuki wilayah daratan Provinsi Lampung. Mm-hmm. Demikian Mbak Safira. Okay.
3: Tapi dampaknya bagaimana Pak dari adanya erupsi yang terjadi kemarin? Meskipun tadi disampaikan belum memasuki ke area pemukiman juga ya?
4: Iya, jadi kita tetap SOP-nya Mbak Safira, kita sudah melakukan rilis, menyampaikan informasi yang pertama kepada masyarakat bahwa status Gunung Anak Krakatau ini meningkat dari level waspada menjadi siaga atau level 3. Karenanya ada beberapa ketentuan dan perhatian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Yang pertama tentunya dengan meningkatnya status ini, radius bahaya atau tidak diperbolehkan berada di sekitar Gunung Anak Krakatau menjadi 5 km yang semula pada level waspada ini 2 km. Mm-hmm. Dan ini himbauan ini terutama kita tujukan kepada kepada masyarakat nelayan, wisatawan, pendaki, dan juga kita fokus juga ini Mbak Safira, kita informasikan kepada jurnalis dan wartawan. Kita tidak ingin terjadi, ada 5 orang jurnalis yang kemarin, ini tidak ingin terjadi, sehingga kita wanti-wanti benar terhadap jurnalis dan wartawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau.
3: Ya. Oke, berarti ada pembatasan Pak untuk memasuki area sana ya, tadi 5 km, kemudian bagaimana dengan dermaga-dermaga yang mungkin akan dijadikan sebagai tempat untuk menyeberang ke Anak Krakatau, karena memang posisinya mungkin ada beberapa orang yang penasaran untuk melihat lebih dekat Pak tentang fenomena letusan Gunung Anak Krakatau ini.
4: Ya, ini kami juga sudah berkoordinasi dengan travel wisata, ya tempat penyeberangan untuk mematuhi himbauan yang sudah kita sampaikan, bahwa kita hindari, kita sudah ada pelajaran kemarin, ada 5 jurnalis yang ini yang hilang ya, sehingga untuk saat ini kita tidak menginginkan itu terjadi kembali, dan kita sudah himbau kepada travel agent travel yang melakukan fasilitasi wisata untuk mendekati ini, kita larang untuk saat ini, Mbak Safira.
3: Oke. Untuk kesiapannya bagaimana Pak, dari sistem peringatan ini yang dipunya oleh BPBD Lampung, kemudian jalur evakuasi ya, kita tentu tidak berharap ini akan berdampak ke pemukiman masyarakat, tapi tentu perlu adanya mitigasi dan juga koordinasi lintas instansi untuk menghadapi potensi erupsi ini Pak.
4: Baik, Mbak Safira. Jadi peringatan dini ada 18 seismometer dan 19 warning receiver system WRS aktif di Lampung. Ditambah sirine tsunami di titik-titik pesisir, dan perlu kami informasikan bahwa BNPB 1 bulan yang lalu sudah turun langsung untuk melakukan pengecekan terhadap 6 desa. Kalianda, Sugaraja, Waimuli, Tarahan, Banding, Tritunggal pada tanggal 8 September yang lalu. Dan dari pengecekan tersebut ditemukan 1 tower di Sukaraja bermasalah dan langsung dilaporkan untuk diperbaiki. Lalu jalur evakuasi dan shelter sudah dipetakan, terdapat 15 titik evakuasi untuk menuju 3 shelter, shelter yang diantara dalam masjid dan sekolah di Kecamatan Ketibung, Sidomulyo, Kalianda, dan ini sudah dilakukan uji lapangan dengan durasi evakuasi 7 menit sampai 13 menit menuju ketinggian aman. Ini dengan dengan mengantisipasi kemungkinan terburuk manakala dampak statusnya ditingkatkan menjadi status 4, level 4 ya. Lalu terjadi tsunami ya, sudah kita persiapkan semuanya.
3: Berarti
4: nih Mbak.
3: Sudah dilakukan simulasi ya semacam itu Pak Asmodi, dengan tadi estimasi 7 menit bisa langsung ke shelter yang sudah disiapkan oleh BPBD Lampung ya, seperti itu.
4: Iya Mbak Safira.
3: Oke, untuk shelternya bisa menampung berapa banyak orang Pak?
4: Ya, mungkin kita perkirakan ya kalau masjid, ya terus itu sekolahan, mungkin kalau sekolahan mungkin bisa sampai 1000-an ya. Kalau masjid mungkin ya 100-200 gitu. Karena rata-rata kan tidak sebesar masjid di tengah kota ini Mbak Safira.
3: Tapi sudah disiapkan ya untuk berapa rangkaian mitigasi dipetakan agar masyarakat jika terjadi bencana bisa langsung ya menuju ke tempat-tempat yang sudah disiapkan tadi. Nah untuk tadi Bapak sempat menyinggung soal desa tangguh bencana. Ini bagaimana untuk peran mereka ya ketika menghadapi ancaman potensi bencana Pak?
4: Ya, jadi Destana ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Ya, salah satunya adalah bencana erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka bisa melakukan evakuasi juga terhadap warga di sekitarnya. Dan Mbak Safira, Destana ini adalah mata telinga kita. Kita ada Destana di pulau-pulau kecil yang terdekat dengan Gunung Anak Krakatau, misalnya di Pulau Sebesi kita ada Destana di sana, koordinatornya Pak Helmi. Ini kita selalu koordinasi untuk juga melakukan pemantauan terkait dengan perkembangan aktivasi daripada Gunung Anak Krakatau ini.
3: Oke, berarti bisa menjadi sumber informasi juga ya untuk BPBD dari masyarakat sekitar. Oke, tentang aktivasi. Nah, ini juga cukup ramai kemarin kan yang ketika Anak Krakatau erupsi ada dampak abu yang ditimbulkan bahkan hingga ke beberapa wilayah Jabodetabek. Bagaimana dengan letusan kali ini, Pak? Yang erupsi kali ini?
4: Ya, letusan kali ini sebagaimana tadi di awal kami sampaikan, kita sudah melakukan pemantauan, kita berkoordinasi dengan BPMBG, lalu kita juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan informasi. Juga kita menanyakan langsung ke relawan-relawan kita di Destana yang berada di dekat Gunung Anak Krakatau seperti di Pulau Tejang dan Pulau Sebesi. Nah, informasinya bahwa sebaran abu vulkanik masih belum masuk ke wilayah Provinsi Lampung, Mbak Safira. Nah, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan erupsi ini tidak berkepanjangan, dan yang pastinya kita berharap kalaupun toh ada sebaran abu vulkanik ini arahnya menuju ke Samudra Hindia, Mbak Satria, tidak ke arah kita.
3: Mengarah ke laut ya, tidak ke wilayah Pulau Jawa ataupun ke Sumatera seperti
4: Pulau
3: itu.
4: Pulau Sumatera,
3: ya.
4: Kita sama-sama berdoa Mbak Safira.
3: Tentu semuanya berharap tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian untuk koordinasi Pak Aswarodia dengan pihak-pihak terkait seperti PVMBG, kemudian dari pemerintah daerah seperti apa untuk menyikapi kondisi ini?
4: Ya, kalau untuk koordinasi dengan PPMBG sudah pasti ya, karena PPMBG adalah pusat informasi kita terkait dengan data gunung. Hmm. Ya, data gunung dalam hal ini GAK ya. Kita aktivitas GAK ini kita peroleh informasinya dari PPMBG. Terkait dengan cuaca, kita informasinya dari BMKG. Nah, koordinasi dengan lintas instansi di lingkungan pemerintah provinsi ini sangat kita perlukan. Ini kita butuhkan ketika memang abu vulkanik ini sudah teridentifikasi masuk ke wilayah Provinsi Lampung. Nah, seperti ini Mbak Safira, misal ketika masuk kita berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan kondisi udara. Kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kesiapan pusat-pusat kesehatan, kesiapan tenaga kesehatan untuk memastikan semua warga yang terdampak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan manakala memang abu vulkanik ini signifikan memasuki wilayah Lampung, akan kita lakukan pembatasan pembelajaran secara daring. Demikian pula dengan Dinas Perhubungan terkait dengan penerbangan dan sebagainya. Jadi memang intensif. Nah, cuman hanya karena tadi kami informasikan bahwa informasi sebaran abu vulkanik ini masih belum masuki wilayah daratan Lampung, sehingga secara intensif kita belum melakukan koordinasi. Biasanya kalau memang sudah masuk ini langsung diambil alih oleh Pak Sekda, bahkan kita melakukan koordinasi untuk dalam rangka memberikan informasi-informasi terkait dengan antisipasi mitigasi bencana saat ini Mbak Sapura.
3: Itu kalau misalnya dalam kondisi seperti ini penyampaian informasi menjadi penting sekali ya Pak Aswardi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Lampung sana. Di tengah situasi sekarang pasti kan ada saja ditemukan berita-berita bohong ya, ataupun informasi yang bahkan video-video yang menunjukkan aktivitas Gunung Anak Rakatau yang mungkin erupsi beberapa waktu lampau, tapi akhirnya tersampaikan di hari ini dalam kondisi saat ini, itu bagaimana masyarakat untuk menyikapi, Pak?
4: Ya, baik. Memanfaatkan momen Pro 3 RR ini, barangkali saya menyampaikan beberapa himbauan, ya. Yang pertama, agar masyarakat tetap tenang, jangan panik, dan jangan percaya hoax-hoax tentang akan adanya muncul tsunami dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada indikasi potensi tsunami terkait aktivitas yang dipantau. Muka air laut terpantau normal. Dan kami informasikan tadi, abu vulkanik pun masih belum masuk ke wilayah kita. Lalu yang kedua, patuhi radius bahaya. Jangan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Yang ketiga, antisipasi abu vulkanik. Walaupun abu vulkanik belum masuk, tetapi kita tidak menutup kemungkinan arah angin ini berubah sehingga abunya dibawa dan ke depan juga harus kita antisipasi, sehingga kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas keluar yang tidak mendesak. Dan siap memastikan bahwa masker APD itu berada di rumah masing-masing, sehingga ketika terjadi ini sudah prepare, sudah ada. Lalu juga mengantisipasi untuk menyiapkan kacamata. Ini perlulah kita siapkan yang seperti ini. Juga tutup jendela, bersihkan abu dan sebagainya, ini harus kita siapkan. Yang keempat, dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat dan kesiapsiagaan masyarakat juga harus mulai dari sekarang, agar setiap keluarga ini menyiapkan tas siaga bencana.
3: Nah, baru saya mau menyinggung itu Pak, tas siaga bencana. Apa saja isinya Pak?
4: Ya, berisi surat menyurat penting, obat-obatan, senter, makanan dan sebagainya lah Mbak, ini sudah ini secara detail ada. Dan yang terakhir, kami menghimbau agar masyarakat tetap memantau perkembangan aktivitas ini melalui informasi resmi seperti informasi melalui PPMBG, BMKG, Pusdalop BPBD Provinsi Lampung, Pusdalop BPBD Kabupaten Lampung Selatan, sehingga tidak mencari informasi yang tidak jelas dan akhirnya termakan berita-berita yang tidak benar atau hoax, Mbak Sabira. Demikian, Mbak Sabira.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asrodi atas waktunya. Di Radio Pro 3 kita harapkan semoga masyarakat semakin siap ya menghadapi segala bentuk ancaman termasuk dari Gunung Anak Krakatau ya saat ini berstatus siaga. Terima kasih Pak Asrodi. Salam tangguh.
4: Salam tangguh Mbak Sabira.
3: Salam kemanusiaan. Baru saja kami berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Pak Aswarodi, mengupdate tentang kondisi terkini Gunung Anak Krakatau yang kembali ke status siaga.
0: Pro 3. Ini adalah gempa bumi yang menyebabkan tsunami. Pertama, berpusat di laut. Kedua, kekuatan gempa atau magnitudo lebih dari 6,8 skala Richter. Tiga, kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km. Dan ini merupakan gempa bumi dangkal. 4. Pola patahan adalah sesar, naik, atau turun.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Saing Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Yaitu menerima undangan perjamuan Allah dengan hati yang terpaut dan hidup yang diperbarui. Kami akan hadirkan juga pada pukul 6 nanti pendengar Warta Berita Pagi, temani Anda dengan beragam informasi dari Pontianak dan Kalimantan Barat. Kemudian kabar dari Kalbar, Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Komentar dan opini Anda juga kami nantikan nanti. Cek fakta serta musik dan informasi yang akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar, atau bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Mengawali jumpa kita pendengar pada kesempatan akhir pekan kali ini Minggu 11 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Temani Anda dengan satu program Lentera Minggu. Menerima undangan perjamuan Allah dengan hati yang terpaut dan hidup yang diperbarui. Injil Matius 22 ayat 1 hingga 14. Bersama dengan kami pendengar terhubung via Zoom Meeting penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Yakobus Julianelis STMSOS dan juga pengurus LP3K Kota Pontianak dan Ketua Kontingen Kota Pontianak Pesparani Katolik 2 Provinsi Kalimantan Barat Unita semestinya SPMM. Selamat pagi Bapak dan Ibu.
1: Selamat pagi, salam sehat.
0: Salam sehat, luar biasa. Apa kabar Pak? Baik-baik ya Pak?
1: Luar biasa
0: sehat. Pagi ini. Baik, untuk itu pagi ini pendengar juga nanti dapat Anda simak melalui 104,2 FM YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak serta melalui aplikasi RRI Digital. Lentera Minggu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Yakobus. Silakan Pak.
2: Silakan kepada Pak Yakobus. Silakan
1: Pak. Salve, salam kasih damai dan sejahtera. Salam. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita buka lentera minggu kita dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas karya agung-Mu, kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Berkati, bimbing, lindungilah kami. Kami hanya makhluk ciptaan-Mu, tetapi Engkau menjadikan kami putra-putri-Mu. Berkati bimbing lindungilah kami, agar kami selalu menjadi terang dan garam, dan mewartakan cinta kasih Kristus dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam lentera minggu, di RRI Pro 1 Pontianak di 104,2 FM dan di YouTube streaming RRI Pro 1 Pontianak dan juga di media digital RRI 1 Pontianak. Pada kesempatan ini tema yang kita angkat dalam lentera minggu ini adalah menerima undangan perjamuan Allah dengan hati yang terpaut dan hidup yang diperbarui oleh Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak telah hadir juga di Zoom RRI Pro 1 Pontianak, Ibu Yunita Semestiana. Apa kabar Bu? Salam sehat.
3: Selamat pagi, salve.
1: Ya, luar biasa Bu ya. Bu Yunita Semestiana ini adalah pengurus LP3K Kota Pontianak dan juga Ketua Kontingen Kota Pontianak dalam Pesparani Provinsi Katolik Kedua yang akan dilaksanakan pada minggu depan ini. Luar biasa ya, Bu. Baik, sebelum kita merenungkan tema kita akan mendengarkan Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan, sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi mereka tidak mau datang. Sesungguhnya ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembuku dan ternak telah disembelih semuanya, segala sesuatu telah siap. Marilah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang itu tidak mengindahkannya, yang seorang pergi ke ladangnya, yang seorang mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah siap, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu ke jalan-jalan dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk melihat tamu-tamu itu, ia melihat seorang di sana yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk ke mari tanpa menggunakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan capakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema pada hari ini dalam Lentera Minggu kita sungguh memberikan kita suatu makna terdalam tentang kerajaan Allah. Kerajaan yang dianugerahkan kepada kita melalui perantaraan Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kerajaan Allah ini merupakan suatu karunia yang termulia, terkudus, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau melaksanakan perintah dan ajarannya. Nah, melaksanakan perintah dan ajarannya ini berarti mau melaksanakan kehendak Allah, cinta kasih dari Allah. Cinta kasih Allah itu adalah mengikuti kehendak dan perintahnya dan melaksanakan cinta kasih seturut ajaran Yesus Kristus. Nah, untuk itu mari kita merefleksikan, merenungkannya bersama Bu Yunita. Bu Yunita, kita tahu bahwa Injil hari ini sungguh tegas dalam memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga ya. Ini merupakan Injil yang mengingatkan kita akan suatu kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu harus ditanggapi dengan penuh cinta oleh setiap orang yang dipanggil, ya, dan juga setiap orang yang mau menerima kehendak Allah melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Bu Yunita melihat Injil ini sebagai cinta kasih yang begitu luar biasa untuk diungkapkan? Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu.
3: Iya, dengan panggilan ini berarti kita merasa bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang harus juga melayani sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pada kesempatan ini kita tetap melihat bagaimana talenta yang diberikan Tuhan untuk kita pergunakan sebaiknya, bukan hanya membantu manusia, tetapi juga untuk melayani Tuhan dalam berbagai macam cara.
1: Ya, kita tahu bahwa Injil Matius ya 22 ayat 1-14 ini pesan utamanya banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang perjamuan kawin yang diadakan salah seorang raja untuk anaknya. Namun para undangan awal menolak untuk datang karena sibuk dengan ladang, urusan bisnis, dan kepentingan diri mereka sendiri. Nah, lalu raja lalu memerintahkan hamba-hambanya untuk mengundang siapa saja di persimpangan jalan. Ketika raja masuk dan melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta, orang itu dicampakkan ke dalam kegelapan. Nah, bagaimana ibu melihat refleksi atau renungan menanggapi undangan Allah dengan hati yang diperbarui ini?
3: Ya, kadang dalam kehidupan sehari-hari kita memang lebih sibuk untuk kegiatan-kegiatan jasmani saja. Kita lupa memuliakan, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat-saat tertentu memang saatnya kita untuk melakukan kegiatan yang seimbang, baik jasmani maupun rohani. Jadi dalam kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan memuji Tuhan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial, itu juga harus diimbangi dengan hal-hal yang baik.
1: Ya, kita tahu bahwa keselamatan adalah undangan cuma-cuma dari Allah. Bagaimana ibu merefleksikan ini?
3: Keselamatan adalah hadiah dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengharapkan kita memberikan bayaran atas itu, tetapi dengan cara kita melayani, dengan cara kita beribadah, aktif dalam berbagai kegiatan, itu merupakan hal yang diharapkan oleh Tuhan tanpa harus kita bayar dalam bentuk uang, materi, dan sebagainya.
1: Ya, Allah terus-menerus mengundang kita masuk ke dalam persekutuan dan sukacita bersamanya. Perjamuan yang disediakan Allah adalah simbol belas kasih, kegembiraan, dan rahmat, keselamatan yang tidak terbatas pada kelompok tertentu. Kita tidak perlu menjadi manusia yang sempurna terlebih dahulu untuk datang kepada Tuhan. Ia menerima kita dalam segala kelemahan dan kerapuhan kita, seperti yang diungkapkan oleh Bu Yunita. Bagaimana kita harus menyeimbangkan ya kehidupan kita di dunia, tetapi yang paling utama kehidupan kita di dunia adalah kehendak Allah sendiri. Baik Bu, kita lihat ada bahaya kelesuan rohani dan kesibukan duniawi. Nah, bagaimana ibu menanggapi ini?
3: Ya, memang saat ini banyak sekali bahaya-bahaya yang terjadi di depan. Tetapi bagi kita, ketika kita menjadi orang yang beriman, kita menyeimbangkan semua aktivitas yang kita buat dengan menyembah dan memuliakan Tuhan, saya pikir bahaya-bahaya itu pasti bisa kita hadapi.
1: Ya, dalam Injil hari ini para undangan menolak hadir bukan karena tawaran raja itu buruk ya, melainkan karena perhatian mereka terikat pada urusan sehari-hari, kesibukan, rutinitas, dan ambisi pribadi ya. Seringkali tantangan terbesar iman bukanlah penolakan yang terang-terangan terhadap Tuhan, melainkan keseriusan kita yang makin memudar akibat menempatkan hal-hal duniawi di atas panggilannya. Nah, ini terjadi dengan diri kita ya, Bu. Dan ya, kita sering ya mengabaikan Tuhan. Ya, misalnya misa itu kan diberikan beberapa ya waktu ya. Ada misa di hari Minggu, di malam Minggu, ya ada misa pagi, misa pertama, misa kedua, bahkan ada misa siang, misa sore, misa malam. tapi sering diabaikan. Nah ini terus-menerus mengabaikan undangan Tuhan itu berarti kan meniadakan Tuhan, sibuk dengan dunia, ya sibuk mencari materi dan sebagainya, dan sibuk bermain handphone ya. Sekarang semuanya ada di genggaman. Nah, memakai pakaian pesta, tanggapan konkret atas rahmatnya. Ini bagaimana Ibu melihatnya sebagai bentuk kedalaman iman akan Tuhan?
3: Ya, ketika kita menghadap Tuhan, sama seperti kita menghadap orang lain atau menghadap atasan. Artinya kita menggunakan pakaian atau atribut yang sopan. Tetapi bukan berarti sopannya itu bukan berarti dalam nilai bahwa pakaiannya harus mahal dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah bagaimana cara kita melayani Tuhan dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, sehingga apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan menjadi sangat berarti. Jadi pakaian dalam arti sebenarnya yang mewah dan sebagainya itu tidak menjadi hal yang utama, tetapi bagaimana kita melakukannya dengan hati yang bersih, dengan niat, dengan waktu yang cukup, sehingga kita juga mempunyai aktivitas yang seimbang untuk memuji dan muliakan Tuhan.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta menggambarkan seseorang yang mau menikmati rahmat Tuhan tetapi tidak rela membiarkan dirinya diubah oleh rahmat tersebut. Pakaian pesta melambangkan hal yang sangat utama, yaitu hati yang bertobat dan bersih. Nah, pertobatan dan kebersihan hati itu didapat dari rahmat Tuhan. Tetapi kita sering menolak rahmat Tuhan, membiarkan diri kita hidup dalam kedosaan, tetapi terus-menerus ingin mendapatkan rahmat Tuhan. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang akan menjadi batu sandungan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya berdosa, kemudian dia atau mereka tidak menyesal atas dosa-dosanya, selanjutnya tidak mau bertobat, dan dalam gereja Katolik harus menerima sakramen tobat, kemudian mau mengampuni. Ini adalah belas kasih Allah yang luar biasa, mau mengampuni. Banyak orang mendapat rahmat Tuhan, menerima sakramen tobat, tetapi masih mengingat-ingat dosa orang lain. Padahal pengampunan itu adalah melupakan dan menghapus dosa orang yang terjadi kepada diri sendiri atau orang lain, dan juga kita mau memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa karena Tuhanlah yang mengampuni mereka. Itu terdapat dalam doa Bapa Kami ya, Bu. Kemudian hidup yang diwarnai oleh kasih, pengampunan dan belas kasih kepada sesama, ini sangat penting. Kasih, kita mengutarakan kasih, tetapi dalam sikap hidup kita, teladan hidup kita, baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang di sekitar kita, orang tua, keluarga, bahkan mungkin kepada lingkungan kita, kita tidak memberikan kasih, lalu pengampunan dan belas kasih kepada sesama. Nah, ini sangat penting dan yang utama. Lalu iman yang bertumbuh dan nyata dalam tindakan nyata sehari-hari. Nah, mungkin bisa diberikan contoh, Bu, bagaimana hal-hal ini bisa diterapkan kalau kita tidak mau mengampuni, kan? Silakan, Bu.
3: Ya, iman itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika kita memupuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memupuk atau menumbuhkan iman dengan kegiatan-kegiatan kegerejaan, dengan aktivitas sosial yang ada di gereja, itu juga cara kita untuk menumbuhkan iman. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita melihat di berbagai lingkungan kita, banyak orang-orang yang memang masih berkekurangan, masih tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Nah, dengan iman itu kita menganggap sesama adalah orang-orang yang juga saudara-saudara kita yang juga perlu mendapatkan bantuan. Oleh sebab itu, dengan kegiatan-kegiatan gereja, dengan kegiatan bakti sosial, latihan kur, kemudian aktivitas-aktivitas lain di gereja, itu hal-hal yang dapat kita lakukan sehingga dapat memupuk iman kita kepada Tuhan, dan kemudian akhirnya kita bisa berbagi dengan sesama dengan apa yang kita miliki.
1: Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih menggali informasi aplikatif dari Bu Yuta. Mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini dari RRI Pro 1 Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Salve.
1: Salve.
0: Salam kasih damai dan sejahtera. Salve. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati
1: menjadi
0: masih bersama Tentera Minggu pada hari ini. Ya, Bu Yunita. Nah, kita pada paruh kedua ini kita menjawab panggilan dan menjaga busana rahmatnya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Nah, perumpamaan tentang perjamuan kawin dalam Injil Matius 22 ya. Ayat 11 sampai ayat 1 sampai 14 menggambarkan kerajaan surga sebagai sebuah pesta sukacita yang diselenggarakan oleh Allah bagi umatnya. Allah digambarkan sebagai raja yang murah hati, yang mengundang semua orang untuk mengambil bagian dalam keselamatan. Namun perumpamaan ini juga menyingkapkan dualitas dinamika iman. Kelimpahan rahmat Allah yang tanpa batas di satu sisi, dan kebebasan serta tanggung jawab manusia untuk merespon panggilan tersebut di sisi lain. Ya, silakan Bu, Ibu bisa mengungkapkan itu.
1: Ya, pada kesempatan ini kita sudah masuk di kegiatan Pesparani Provinsi nantinya. Ini bagian dari menjawab panggilan Tuhan. Jadi pada kesempatan ini saya Ketua Pesparani, Kontingen Pesparani Kota Pontianak, membawa kontingen untuk ikut serta dalam Pesparani Provinsi Kalimantan Barat itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tidak hanya dalam bentuk secara formal fisik, tetapi dengan hati yang bersih kami tampil untuk memenuhi undangan Tuhan dengan mempersembahkan talenta yang dimiliki oleh seluruh kontingen, mulai dari dirijennya, mulai dari peserta paduan suara dan sebagainya, yang disatukan dalam sebuah paduan suara untuk memuji dan muliakan Tuhan dalam memenuhi undangan yang diberikan oleh Tuhan.
0: Kita berada di Persatu Pontianak, panggilan cuma-cuma dan bahaya pengabaian ya. Lalu tadi Bu Yunita sudah menyampaikan aplikasinya yang luar biasa. Nah, pada tanggal 16 dan 17 akan diadakan Pesta Paduan Suara Gerejani atau yang singkat Pesparani Katolik kedua, di mana Kota Pontianak ya mengikuti 3 cabang paduan suara yang dilombakan pada Pesparani Provinsi kedua ini. Ya, panggilan yang cuma-cuma dan bahaya pengabaian. Kita tahu dalam bagian pertama perumpamaan para undangan awal menolak hadir dengan berbagai alasan egosentris, kesibukan bisnis, bidang dan urusan pribadi. Hal ini mencerminkan bahaya kelesuan rohani, di mana hal-hal yang pana menggeser prioritas hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Penolakan mereka tidak mengurangi kebaikan Sang Raja, sebaliknya pintu perjamuan justru dibuka selebar-lebarnya bagi siapa saja di persimpangan jalan, baik orang jahat maupun orang baik. Ini menegaskan bahwa keselamatan adalah inisiatif dan ibadah atau hadiah cuma-cuma gratis dari Allah yang melampaui batas-batas kelayakan manusiawi. Baik Bu, ini tadi kan kita semua dipanggil ya, terutama Ibu ya, dipanggil dengan keunikannya untuk menjadi ketua kontingen. Nah, bagaimana menjadikan makna panggilan ini sebagai suatu rahmat belas kasih Allah yang begitu luar biasa? Silakan Bu.
1: Iya, saya sebenarnya dengan berbagai kekurangan yang ada, saya pikir bahwa Mungkin masih ada yang lebih layak untuk menerima panggilan itu. Tetapi dari sisi lain, saya merasa bahwa dengan panggilan itu, saya merasa bahwa saya adalah orang yang penting, orang yang ditunggu Allah untuk melakukan apa yang dikehendakinya di dunia. Nah, dalam hal ini, ketika kami menjadi kontingen Vesparani Kota Pontianak, kami adalah sebuah tim dengan berbagai latar belakang. Ada yang sudah bekerja, ada yang masih sekolah dan sebagainya. Tetapi di tengah kesibukan yang kami hadapi, kami berusaha untuk mencari waktu bagaimana kami dapat berkumpul bersama dalam sebuah kompetisi nantinya untuk memuji dan muliakan Allah. Jadi aktivitas-aktivitas selama ini yang menjadi hambatan itu sedikit demi sedikit kami kurangi untuk melihat bagaimana dan sejauh mana apa yang kami punya dapat kami satukan dalam sebuah kelompok atau paduan suara untuk menempatkan Tuhan di atas kesibukan yang kami hadapi saat ini.

0: mengenakan pakaian pesta, tanggapan konkret atas rahmat merupakan suatu keharusan dan kewajiban, karena itu adalah membalas cita kasih Allah. Meskipun undangan keselamatan terbuka bagi semua orang, bagian kedua Injil ini memberikan teguran keras melalui sosok tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta merupakan simbolik dari sikap hati yang telah mengalami pembaruan rohani. Menerima undangan Tuhan berarti bersedia menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang dipenuhi oleh kasih, keadilan, pertobatan, dan belas kasih. Seorang tidak bisa mengklaim diri sebagai pengikut Kristus hanya dengan sekedar hadir secara fisik dalam komunitas beriman tanpa membiarkan hatinya diubah oleh rahmat Injil. Ketidakseriusan dalam menanggapi rahmat ini berisiko menempatkan diri kita di luar persekutuan sejati dengan Allah. Bu Yunita, kita tahu bahwa Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Provinsi Kalimantan Barat yang kedua ini kan merupakan bagian dari memuji dan memuliakan Tuhan. Perlombaan memang kompetisi, tetapi bukan yang utama. Yang utama adalah menghadirkan dan memberikan bahwa musik liturgi merupakan sarana belas kasih Allah untuk kita bisa menanggapi kasih Allah yang begitu besar ini. Nah, bagaimana Ibu sebagai Ketua Kontingen melihat itu sebagai suatu rahmat bagi semua umat Katolik teristimewa di Kalimantan Barat ya? Nah, kita tahu semua kabupaten dan kota mengikutinya, baik di Pesparani Provinsi Kalimantan Barat yang pertama tahun lalu dan yang tahun ini diadakan 3 cabang lomba ya. Bagaimana segenap umat Katolik mempersiapkan diri, terutama wakil-wakilnya di setiap kabupaten dan kota? Silakan Bu.
1: Ya, pakaian pesta dalam hal ini tidak diartikan sebagai kondisi sebenarnya bahwa dia harus memakai pakaian yang mewah. Tetapi pakaian pesta yang dimaksud saat ini adalah bagaimana hati kita yang bersih, yang benar-benar siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesucian untuk hal-hal yang tersebut. Nah, bernyanyi dan berlomba dalam Pesparani juga tidak hanya diucapkan dalam muka, tetapi dengan hati yang benar-benar bertobat, hati yang benar-benar bersih, itu yang sangat diperlukan dalam hal ini. Sehingga ketika kita bernyanyi dengan hati yang bersih, bernyanyi dengan segala ketulusan, itu merupakan nyanyian yang sangat merdu untuk memuji dan muliakan Tuhan. Demikian, Pak.
0: Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernyataan penutup Yesus, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, mengaitkan panggilan Allah yang universal dengan pilihan pribadi kita untuk setia. Kita semua dipanggil ke dalam perjamuan kasihnya, tetapi hanya mereka yang merespon panggilan itu dengan pertobatan dan kehidupannya yang berbuah, yang benar-benar terpilih. Pendengar RRI Pro 1 Pontianak, menjadi umat itu merupakan suatu karunia yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, keikutsertaan sebagai tanggapan atas undangan Tuhan dalam Injil Matius bab 22 ayat 1-14, Raja mengundang banyak orang untuk hadir dalam perjamuan kawin bagi kontingen kota Pontianak di Pesparani Katolik 2 Kalbar 2026. Keikutsertaan bukan sekedar agenda kompetisi atau kegiatan formal gerejawi, melainkan sebuah tanggapan imaniah atas undangan perjamuan pujian yang diselenggarakan oleh Tuhan. Setiap penyanyi, dirijen, pemusik, dan pendamping dipanggil untuk mempersembahkan talenta demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana Ibu melihat ini sebagai bentuk tanggapan atas pesta kerajaan Allah di dunia yang benar-benar menuntut totalitas karena menjawab cinta kasih dan belas kasih Allah?
1: Iya, perumpamaan dengan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih itu merupakan sebuah pengingat mulia bahwa kami sebagai bagian dari kontingen Kota Pontianak merupakan segelintir orang yang mendapat undangan istimewa untuk memuji dan muliakan Tuhan dalam sebuah paduan suara. Nah, bagi kami bahwa kontingen Kota Pontianak kami mengharapkan tidak hanya unggul dalam sisi suara, dalam sisi vokal, dalam sisi musik, tetapi mereka juga unggul dalam kesaksian iman yang hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu menjadi penekanan yang penting bagi kami.
0: Ya, selanjutnya menanggalkan hambatan dan menjadikan pelayanan sebagai prioritas, Bu, ya. Kita tahu dalam Injil hari ini dan informasi juga bahwa TC yang kedua dan juga pelepasan kontingen oleh wali kota juga akan diadakan pada hari ini, ya. Ini sungguh luar biasa. Dalam perumpamaan sebagai atau sebagian undangan menolak hadir karena mengutamakan urusan bisnis, ladang, dan keperluan pribadi, para peserta kontingen Kota Pontianak diajak untuk tidak terjebak dalam kelesuan rohani atau sikap mengabaikan panggilan di tengah kesibukan kerja, sekolah, dan urusan keluarga. Komitmen latihan yang konsisten merupakan bukti ketulusan hati dalam menempatkan panggilan Allah sebagai prioritas utama. Bagaimana Ibu melihat kesiapan kontingen Kota Pontianak selama ini dan untuk TC kedua yang akan diadakan dan juga pelepasan pada hari ini?
1: Ya, di tengah kesibukan para kontingen, para peserta paduan suara, mereka tetap meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri menjadi paduan suara yang mungkin nantinya bisa mengungguli dari paduan suara yang lain. Mereka tetap berkomitmen latihan dalam parokinya masing-masing, kemudian LP3K juga membuat 2 kali training center, pelatihan, pemusatan latihan untuk melihat sejauh mana keserasian, keseragaman maupun kesiapan kontingen dalam menghadapi ini. Nah, ini merupakan bukti bahwa mereka komitmen, mereka punya hati yang tulus untuk menempatkan panggilan Allah sebagai prioritas utama. Dalam hal ini mereka bertugas menjadi utusan Kota Pontianak untuk bertanding di Provinsi Kalbar. Dengan persiapan yang kami rasa kami sudah cukup matang untuk mempersiapkan diri, kami merasa bahwa kami sudah sangat siap untuk unggul dalam kompetisi nantinya di provinsi, Pak.
0: Ya, mengenakan pakaian pesta, kesiapan batin, kerendahan hati, dan kualitas pelayanan luar biasa, ya. Unggul dalam artian unggul menjawab cita kasih Allah, ya, dengan memuji dan memuliakan Tuhan dengan latihan yang disiplin. Teguran keras raja kepada tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta mengingatkan kontingen bahwa tampil di panggung separani tidak cukup hanya dengan kehadiran fisik. Pakaian pesta melambangkan kesiapan batin, kerendahan hati, keharmonisan persaudaraan, serta kualitas terbaik ini disiapkan dengan sungguh-sungguh. Bernyanyi dan berlomba di pesparani harus digencarkan dari hati yang bertobat, ya, atau hati yang penuh persatuan dengan Allah. Quid bene cantat bisorat, bernyanyi itu adalah berdoa 2 kali, kata Santo Agustinus. Nah, bagaimana Ibu sebagai ketua kontingen meyakinkan itu kepada para kontingen, terutama para peserta, ya, dan juga ofisial serta para umat Katolik di Kota Pontianak untuk mendukung, ya, kontingen Kota Pontianak dalam Pesparani Katolik kedua Kalimantan Barat. Silakan, Bu.
1: Ya, hari ini hari istimewa bagi kami karena kontingen Kota Pontianak nanti siang akan dilepas secara resmi oleh Wali Kota untuk mengikuti Pesparani Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pakaian pesta yang dalam hal ini kesiapan batin kami merasa kami sudah sangat siap untuk mengikuti kegiatan Vespa Rani. Nah, di pelepasan kontingen nanti juga kami akan didampingi oleh pastor moderator dan pastor-pastor paroki yang menurut kami akan semakin menguatkan kami dalam sisi batin, dalam sisi rohani untuk semakin mempunyai hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh dapat melayani dan memuliakan Tuhan dalam sebuah paduan suara. Kami sangat dikuatkan dengan adanya para imam, para rohaniwan yang selalu mendampingi kami setiap saat dalam persiapan ini.
0: Para pendengar dari IPRO 1 Pontianak, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih menjadi pengingat mulia bahwa terpilih menjadi bagian dari kontingen Kota Pontianak adalah rahmat sekaligus tanggung jawab rohani. Semoga seluruh peserta membawa nama Kota Pontianak tidak hanya dalam keunggulan teknik vokal dan musik, tetapi utama dalam kesaksian iman yang hidup. Dan mari kita umat Katolik dan istimewa masyarakat Kota Pontianak untuk menyaksikan Vespa Rani Katolik kedua Kalimantan Barat yang akan dibuka pada Misa pada tanggal 16 dan juga akan selesai pada tanggal 17. Semoga hasil ini merupakan suatu tanggapan untuk kita menjawab rahmat Tuhan. Terima kasih Bu Yunita.
1: Ya, lain waktu kasih,
0: kita
1: akan
0: kembali di studio RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas karunia talenta yang Kau berikan kepada kami, yang paling utama iman akan Dikau. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, dan kami bersyukur atas karunia talenta suara dan seni yang Engkau percayakan kepada kami, terutama kontingen Kota Pontianak dan juga seluruh kontingen yang ada di Kalimantan Barat, 14 kabupaten kota. Berkatilah setiap usaha, latihan, dan perjuangan seluruh peserta, pembina, serta pendamping dalam Vespa Rani Katolik 2 Kalimantan Barat 2006. Kami bersyukur atas makna pesta perjamuan perkawinan yang Kau berikan kepada kami sebagai bentuk kami mencintai Dikau. Sutradarailah hati kami agar selalu mengenakan pakaian pesta rupa kesucian, kerendahan hati, dan persaudaraan yang rukun. Semua doa kami serahkan kepada peraturan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak. Salve, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.
1: Salve, selamat pagi.
0: Kita dengarkan pesan-pesan berikut dari RRI Pro 1 Pontianak.

0: Sari Berita Penting.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahmil Anzar Simanjuntak memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia 2027.
2: Semua harus menahan diri gitu, supaya kemudian ibadah haji tahun ini juga bisa berjalan.
1: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat ingatkan masyarakat segera laporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center.
3: Maksudnya secara orang kita tandain gitu, bahwa diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan penipuan lagi. Tetapi recovery dana yang akan kembali itu memang saat ini memang masih rendah. Kenapa? Karena cepat sekali.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak, memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia pada 2027. Salah satunya melalui peningkatan paket layanan dan perhatian khusus bagi jemaah lanjut usia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2027, terutama pada fasilitas selama berada di Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Anzar Simanjuntak saat melaksanakan kunjungan kerja ke Pontianak mengatakan, pemerintah meningkatkan penggunaan paket layanan D menjadi paket layanan C untuk mendukung kenyamanan jemaah, khususnya saat menjalani rangkaian ibadah di Arafah dan Mina. Selain peningkatan fasilitas, pemerintah juga mengalokasikan 5% kuota jemaah di setiap daerah bagi kelompok lanjut usia. Dengan jumlah jemaah Kalimantan Barat sekitar 1.800 orang, perhatian terhadap pelayanan lansia menjadi salah satu prioritas. Nami juga berharap situasi geopolitik di Timur Tengah mereda sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung aman dan lancar.
2: Nah, tentu kita punya tantangan karena gejolak Timur Tengah ini masih tinggi sekali antara Houthi dengan termasuk dengan Saudi. Oleh sebab itu kita berharap pada musim haji nanti gejolak-gejolak Timur Tengah itu bisa menurun sehingga jamaah haji kita itu bisa melakukan ibadah dengan baik. Karena biasanya memang semua harus menahan diri gitu, supaya kemudian ibadah haji tahun ini juga bisa berjalan dengan baik. Lansia itu kan ada persentasenya, jadi setiap daerah itu 5%. Jadi di termasuk Kalimantan Barat, jadi dari 1.800, 5%-nya itu adalah jamaah haji lansia.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, besaran pelunasan biaya haji bagi jemaah Kalimantan Barat masih menunggu keputusan Presiden.
3: Untuk jemaah haji Kalimantan Barat pada tahun 2027 nanti akan berangkat ke kuota Kalimantan Barat itu, kuota awal itu 1.843 jemaah. Kemudian kita sudah dua kali melakukan verifikasi. Verifikasi ini kita lakukan, kita ingin mengetahui kondisi jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan.
1: Penetapan tersebut diperlukan untuk memastikan nominal pembayaran sesuai embarkasi keberangkatan jemaah. Pemerintah berharap peningkatan fasilitas pelayanan jemaah lansia serta kepastian biaya dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2027 yang lebih nyaman bagi jemaah Indonesia. Syarusani melaporkan.
0: Selain itu, pendengar, calon jemaah haji Kalimantan Barat yang dijadwalkan berangkat pada 2027 diminta mulai mempersiapkan biaya pelunasan. Besaran pasti yang harus dibayar jemaah masih menunggu keputusan Presiden mengenai biaya haji berdasarkan embarkasi. Berikut laporannya.
1: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan pemerintah telah menetapkan

0: Kan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP 2027 sebesar Rp98.466.000 lebih per jemaah. Pemerintah juga memberikan subsidi Rp3.200.000 per jemaah. Secara nasional, rata-rata pelunasan setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat rekening virtual diperkirakan sekitar Rp23.048.000. Namun besaran pelunasan jemaah Kalimantan Barat masih menunggu ketetapan resmi berdasarkan embarkasi Batam. Kamaludin mengimbau calon jemaah mulai mempersiapkan dana pelunasan dan memantau informasi melalui kantor Kementerian Haji dan Umroh serta kanal resmi Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat.
1: Pemerintah dalam hal ini melalui Pak Presiden Prabowo ya. Jadi setiap jemaah itu disubsidi lagi dari angka itu, kemudian nilai subsidinya itu Rp3.200.000. Jadi perkiraan kita rata-rata jemaah itu akan membayar Rp23.048.825. Itu estimasi. Karena setiap embarkasi itu kan berbeda nanti. Kalau kepresnya turun, embarkasi di seluruh Indonesia kita termasuk BTH kan, nanti semakin ke timur biasanya semakin tinggi biayanya.
0: Sementara itu dari 1.843 calon jemaah dalam daftar keberangkatan Kalimantan Barat, hasil dua kali verifikasi menemukan 125 jemaah tidak dapat diberangkatkan karena sejumlah kondisi, termasuk sakit, meninggal dunia, menunda keberangkatan, dan belum memenuhi ketentuan masa tunggu untuk kembali berhaji. Persiapan dokumen dan biovisa terus berjalan. Pemerintah daerah juga mendorong jemaah segera menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan keberangkatan haji 2027. Syarusani melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Langkah cepat diperlukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui. Kita simak laporannya.
4: Masyarakat diminta segera melaporkan penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengatakan IASC menjadi sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku.
5: Walaupun mungkin kita sadari bahwa tingkat pengembaliannya saat ini cukup rendah, paling tidak orang yang dilaporkan itu akan kita blokir. Maksudnya secara orang kita tandain gitu, bahwa diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan penipuan lagi. Tetapi recovery dana yang akan kembali itu memang saat ini memang masih rendah. Kenapa? Karena cepat sekali, jadi pada saat yang sama mereka akan ambil itu dana gitu loh. Jadi orang masih bingung, masih belum sadar bahwa dia ketipu, pelakunya sudah menguras rekening hasil tipuan itu. Jadi memang itu apa ya, tantangan kami lah.
4: Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku seringkali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Dirinya menegaskan penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat mengimbau kepada masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar memasuki usia ke-16 tahun Aston Pontianak dan 14 tahun Transera Hotel, dilaksanakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kalimantan Kota Pontianak. Dan dalam kegiatan ini pendengar 100 kantong darah berhasil dikumpulkan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Aston Pontianak Hotel and Convention Center bersama Transera Hotel berhasil mengumpulkan 100 kantong darah dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI. Kegiatan yang berlangsung di Katulistiwa Room lantai 1 Aston Pontianak ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-16 Aston Pontianak dan HUT ke-14 Transera Hotel. Antusiasme masyarakat dan berbagai pihak yang berpartisipasi membuat kegiatan ini berhasil menghimpun sebanyak 100 kantong darah. Pencapaian tersebut menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara dan disebut sebagai rekor jumlah kantong darah yang berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah yang diadakan oleh hotel di Pontianak. General Manager Aston Hotel and Convention Center, Udik Setiadi, menyampaikan, selain donor darah, rangkaian kegiatan juga dilaksanakan seperti jalan sehat, bersih-bersih, dan kegiatan lainnya.
7: Untuk Aston dan 12 untuk Transera. Jadi kita rangkaian acaranya kemarin itu sudah apa namanya, jalan sehat, bersih-bersih juga sama jumba. Dan sekarang hari Minggu kemarin juga sama anak yatim dan hari ini donor darah. Baik untuk tema Aston, kita ada di tema Aston Higher Better Together.
6: Sementara itu Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak Arifin mengatakan keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut hadir untuk mendonorkan darah. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari karyawan Aston Pontianak dan Transera Hotel, mitra bisnis seperti perusahaan dan perbankan, kepolisian, TNI, pengunjung dan tamu hotel, masyarakat umum, hingga rekan-rekan di industri perhotelan di Pontianak.
8: Hari ini cukup banyak sekali antusias masyarakat ya. Ini kita ada dari masyarakat umum, ada dari karyawan, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan yang kita undang, ada dari kepolisian, TNI, kemudian juga ada dari berbagai kalangan yang kita usahakan untuk acara kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum. Dan juga selain itu, dalam upaya menarik minat untuk donor ini, kita banyak hadirkan sponsor-sponsor tenan ya, seperti ada pemeriksaan mata dari optik bintang terang, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dari klinik NMC.
6: Pencapaian 100 kantong darah menjadi salah satu catatan penting dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan Aston Pontianak dan Transera Hotel. Angka tersebut bukan sekedar jumlah kantong darah yang terkumpul, tetapi menjadi simbol dari 100 kontribusi untuk membantu sesama. Wilhelmus melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan mendengar RRI di mana kita berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, secara umum wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan disertai kekaburan udara akibat kabut asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sangkau dan Sekadau. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuasulu. Kemudian untuk siang hingga sore hari, wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti kekaburan udara akibat kabut asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mentayang, Landak, Sekadau, Sintang, Kuburaya, dan Kapuasulu. Untuk malam hingga dini hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan. Untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 502 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan untuk indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Prasatu Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026, yang mana kami akan update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Bersama saya Alpati di Pro 1 RRI Pontianak dan rekan-rekan kami di RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi rekan Pati.
3: Selamat pagi Pati.
4: Halo, selamat
1: pagi. Di sana ada rekan kami Yeptro dan Ismalina. Di Samba seperti nanti akan ada rekan Wahyu yang akan bergabung bersama kami pendengar.
4: Halo,
1: tak lupa
4: pagi,
1: juga kami
4: Pati
1: akan menyapa Anda pendengar ya, yang saat ini bergabung bersama kami di 104,2 FM di terestrial maupun di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengetahui informasi awal, kita akan tahu bagaimana terlebih dahulu cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Yeptro. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, Yeptro?
2: Ya baik rekan Bati, di kalau kondisi cuaca di Sintang begini memang cukup mendung ya, mendung, dan juga untuk arus lalu lintas khususnya di Jalan Yosef Pangurai Sintang ini memang cukup lengang rekan Bati.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan Ismalina. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Isma?
3: Baik, Patih, rekan-rekan dan juga pendengar, kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini, kalau tadi sempat turun hujan rintik-rintik ya, Patih ya. Dan saat ini cuaca juga masih mendung. Kalau terkait dengan arus lalu lintas, nampaknya sepi ya, karena semalam di Sanggau di Istana Surya Negara itu dipadati oleh ribuan warga karena ada penutupan pesta paraje gitu.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih rekan Isma. Dan di Samba sudah terhubung?
4: Halo. Halo Pati.
1: Baik. Baik, silakan rekan Wahyu, bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Untuk di Sambas pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya, walaupun memang di beberapa titik kecamatan kabut asap di Kabupaten Sambas masih cukup tebal rekan Fatih, tapi kalau misalnya di Sambas kota ini harusnya sudah cukup membaik lah, aktivitas masyarakat juga sudah kembali normal seperti mana biasanya Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan dari Sambas. Begitupun di kota Pontianak juga pagi ini pendengar dominan berawan ya, dan udara kabur dengan suhu 26 derajat Celcius saat ini, dan kualitas udara juga sepertinya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat pendengar. Beberapa jam ke depan juga perakhirannya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Sedangkan aktivitas masyarakat pagi ini kami pantau ya, sekaligus lalu lintas di kota Pontianak kami pantau melalui CCTV pengawas lalu lintas di sub kota Pontianak. Pagi ini nampak lebih lengang dari biasanya pendengar, tapi Car Free Day tetap berlangsung pagi ini ya, dan kami tentunya akan mengimbau kepada masyarakat yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan pendengar, dan informasi kini kita masuk dari Sanggau maksud kami, di mana kunjungan Menteri Pertahanan jadi momentum perkuat peran batalion di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
3: Baik Fatih dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau berharap kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke UNIF TP833 Bumi Dara Nante memperkuat kontribusi satuan tersebut dalam mendukung pembangunan daerah, yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan keberadaan batalion diharapkan membantu menjaga keamanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung penanganan bencana dan juga kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kontribusi TNI juga dirasakan pemerintah daerah dalam penanganan berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, hingga banjir, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah daerah menghadapi kondisi darurat yang berdampak pada masyarakat. Selain mendukung keamanan dan penanganan bencana, Wakil Bupati Sanggau Susana berharap keberadaan unit TP833 Bumi Dara Nante tentu juga dapat membantu pengembangan sektor pertanian dan perkebunan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau, yang mana ia menilai dukungan tersebut perlu menjangkau masyarakat secara luas mengingat Sanggau memiliki 15 kecamatan, 163 desa, 6 kelurahan, dan lebih dari 800 dusun. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menambahkan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik keberadaan batalion dan berharap sinergi dengan TNI terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah. Dan melalui kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI tersebut, Pemkab Sanggau berharap kehadiran unit TP833 Bumi Dara Nante tentu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam menjaga keamanan maupun juga mendukung kesejahteraan dan ketahanan daerah. Kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Ismailina atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian mendengar kita update informasi dari RRI Pontianak. Liputan tim kami mendengar mengenai calon jemaah haji Kalimantan Barat yang dijadwalkan berangkat pada 2027 diminta untuk mulai mempersiapkan biaya pelunasan. Besaran pasti yang harus dibayar jemaah masih menunggu keputusan Presiden mengenai biaya haji berdasarkan embarkasi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan pemerintah telah menetapkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98.466.000 lebih per jamaah. Dan pemerintah juga memberikan subsidi Rp3.200.000 per jemaah. Secara nasional, rata-rata pelunasan setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat rekening virtual diperkirakan sekitar Rp23.048.000. Namun, berdasarkan besaran pelunasan jemaah Kalimantan Barat masih menunggu ketetapan resmi dari Embarkasi Batam. Kamaludin mengimbau calon jemaah sudah mulai mempersiapkan dana pelunasan dan memantau informasi melalui kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota serta kanal resmi Kanwil Kemenhaj Kalbar. Sementara itu, dari 1.843 calon jemaah haji dalam daftar keberangkatan Kalbar, hasilnya dua kali verifikasi menemukan 125 jemaah tidak dapat diberangkatkan karena sejumlah kondisi termasuk sakit, meninggal dunia, menunda keberangkatan, dan belum memenuhi ketentuan masa tunggu untuk berhaji kembali. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang, di mana Bupati Sintang ajak masyarakat memanfaatkan program pembebasan denda pajak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yetro.
2: Ya, rekan Fatih dan pendengar, di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh ya terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor atau PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan program tersebut juga dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Dan Bupati Sintang juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia juga menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran. Ya, menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia juga berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini juga diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua, dan seterusnya diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan juga gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua, rekan Pati.
1: Terima kasih rekan Yetro atas laporan Anda dari Sintang. Sementara itu pendengar, kita juga akan menyimak informasi harga sayur di Pasar Sambas yang mengalami kenaikan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
4: Baik Fatih dan pendengar, harga sejumlah sayuran di pasaran Kabupaten Sambas mengalami kenaikan. Kacang panjang dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga mentimun berkisar di Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan oleh warga dan pelaku usaha kecil, terutama pedagang makanan yang memang menggunakan sayuran sebagai bahan pelengkap menu. Mereka merasa terkejut karena memang harga kacang panjang di pasar mencapai Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 itu merupakan harga yang cukup tinggi. Itu yang disampaikan oleh Bu Yung, pedagang aneka menu sarapan di Kecamatan Sambas. Dia juga mengaku dengan tingginya harga kacang panjang yang biasanya tergolong murah, kenaikan harga timun juga menambah beban belanja yang memenuhi kebutuhan bahan makanan yang dijualnya. Dan memang kondisi tersebut membuat ia dan rekan-rekannya berencana menaikkan harga jual makanan per porsi juga. Maka itu dipertimbangkan untuk menyesuaikan harga jual dengan biaya belanja makanan tersebut. Dan kenaikan harga sayuran juga dirasakan oleh Ani, seorang ibu rumah tangga di Sambas. Ia mengaku harus menyesuaikan belanja dengan kondisi keuangan keluarga meski sayuran cukup digemari anggota keluarganya. Begitu rekan Fatih dan pendengar.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga menantikan informasi terbaru dari Anda tentunya. Mungkin saat ini sedang berada di pasar juga, pendengar ya. Silakan untuk update informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Serta juga dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak
7: Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar. Aku krungu wakalarmu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sambo-sambo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
8: Indah lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Kabar dari Kalbar, kembali temani Anda pendengar pagi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami juga masih mengundang Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kali ini kami hadirkan kembali informasi dari Pontianak pendengar, di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Dan langkah cepat ini diperlukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan ini menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengatakan IASC ini menjadi salah satu sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku. Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku sering kali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Ia menegaskan penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat mengimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian DPRD Sanggau menyoroti keterbatasan anggaran penanganan karhutla, selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
1: Baik, yang mana Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sanggau. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan juga pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan berbagai pihak, perusahaan swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun juga pemadaman kebakaran. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berperan membantu penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau, namun ia menyebut data rinci mengenai kontribusi masing-masing perusahaan belum diterima DPRD Sanggau. Dan ia berharap koordinasi BPBD, perusahaan dan juga masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Patih.
0: Terima kasih rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian peringkat informasi lainnya, IPM Sambas masih yang paling tinggi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
2: Benar sekali rekan Fatih, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2025 dengan jumlah atau dengan nilai 72,08, Kabupaten Sambas menjadi kabupaten dengan indeks pembangunan manusia paling tinggi. Namun yang menarik adalah kutipan yang baru saja disampaikan oleh seorang akademisi Adimas Nur Syafilah Esos yang memang menyampaikan bagi daerah perbatasan seperti Sambas, keberhasilan pembangunan itu sebenarnya tidak cukup diukur dari peningkatan indikator statistik. Pembangunan juga harus tercermin katanya dalam bentuk terbukanya lapangan kerja, kemudian meningkatnya pendapatan masyarakat, tumbuhnya wira usaha muda, serta hadirnya kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Peningkatan capaian IPM yang tinggi harus menjadi pijakan katanya untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih konkret, khususnya dalam menjawab kebutuhan generasi muda. IPM yang tinggi juga tentu membanggakan katanya, tetapi pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah anak muda benar-benar merasakan dampaknya setelah lulus, apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, dan apakah mereka memiliki ruang untuk membangun usaha dan masa depan di tanahnya sendiri, yaitu di Kabupaten Sambas. IPM merupakan salah satu indikator penting katanya untuk melihat kualitas pembangunan manusia, namun angka tersebut tidak dengan sendiri menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk tantangan anak muda dalam memperoleh pekerjaan, membangun usaha, dan meningkatkan kesejahteraannya di kampung sendiri. Dan itu menjadi kritik untuk angka IPM di Kabupaten Sambas yang memang belum tergambar secara langsung di dunia aslinya begitu kurang lebih, Fatih.
0: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pelajar Sintang antusias ikuti edukasi P4GN lewat talk show. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Yetro.
3: Ya, rekan Fatih, di mana puluhan peserta antusias yang mengikuti talk show komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang juga digelar di Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan kegiatan tersebut juga menjadi respon positif dari kalangan pelajar dan mahasiswa karena materi tentang bahaya narkotika disampaikan dalam konsep talk show yang dinilai lebih santai, interaktif, dan mudah dipahami. Dan salah satu peserta, siswi SMA Negeri 1 Sintang, ya, Kalista Celcia Putri, mengatakan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Dan menurut Celcia, konsep talk show membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber. Celcia juga menyebut melalui kegiatan tersebut dirinya mendapatkan pengetahuan mengenai narkotika termasuk berbagai jenis dan golongannya. Ia juga berharap kegiatan serupa juga dapat lebih sering digelar dengan konsep yang melibatkan peserta secara langsung. Rekan Pati.
0: Baik, terima kasih Rekan Yeptur atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan.
3: Ya, terima kasih kembali Rekan Pati.
0: Baik, di sana ada rekan kami Yeptro, Ismalina dan juga Wahyu pendengar. Dan Kabar dari Kalbar ini juga masih dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Tetap semangat beraktivitas rekan-rekan semuanya ya, dan juga pendengar kita yang sedang mendengarkan baik itu di Sintang, Sanggau maupun Sambas. Kami nanti akan kembali lagi esok hari pendengar dan tetap bersama kami di sini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita simak bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
0: Di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Informasi dan inspirasi.
5: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
6: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
5: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
6: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
5: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
6: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
5: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.